0: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
0: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau

0: 2003 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
1: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerjaan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
1: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
3: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
1: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
5: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
6: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
7: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430

0: 10.000 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
4: Seluruh atlet, saya berpesan, bertarunglah dengan gagah dan berani, bak satria, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita tiru.
3: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Jakarta pagi ini, pendengar. Semoga apapun kegiatan Anda hari ini, Anda bisa membuatnya menyenangkan ya. Kalau katanya Bernadia, kita buat menyenangkan. Di Jakarta pagi ini masih ada saya Farid Kurniawan, pendengar, sampai dengan jam 10 nanti. Dan kami juga masih menawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih pagi ini dalam polling kami. Yang pertama adalah tentang karena El Nino, Pemprov DKI Jakarta setuju modifikasi cuaca 2 kali dalam sepekan. Karena kita tahu ya, cuacanya panas, kering, bahkan juga di beberapa daerah sudah terjadi kekeringan begitu ya. Yang kedua, ada seorang lansia yang luka parah karena ditabrak Jaklingko, dan ini kemudian sopirnya dipecat. Yang ketiga, Gubernur Jakarta Pramono Anugrah, TPS liar di Jakarta, perusahaan menimbun sampah disanksi. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk, silakan Anda sampaikan pilihan Anda, disertai dengan alasannya ya, 08 11 79 72 7912. Sebelum saya bacakan untuk pilihan-pilihan Anda yang sudah masuk ke kami, terlebih dulu kita akan simak bersama ya informasi perakhiran cuaca kelautan yang kali ini akan disampaikan oleh Mas Elkana Damanik dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Selamat pagi Mas Elkana, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 6 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk ketinggian minimum 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 untuk besok pagi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Elkana. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar, masih kami persilakan untuk memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan dalam polling Jakarta pagi ini. 08 11 79 72 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, di mana tiga temanya itu adalah yang pertama tentang Pemprov DKI Jakarta setuju modifikasi cuaca dua kali sepekan karena kondisinya El Nino sekarang ini ya. Yang kedua adalah lansia terluka parah pendengar karena ditabrak Jaklingko dan ini kemudian sopirnya dipecat. Yang ketiga, Gubernur Pramono geram TPS liar di Jakarta, perusahaan penimbun sampah disanksi. Mana yang menurut Anda paling menarik ya? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda. Pak Arief yang ada di Cakung, selamat pagi. Pilih temanya nomor 3 katanya. Memang sudah waktunya perusahaan yang buang sampah sembarangan diberi sanksi tegas biar ada efek jeranya. Setuju. Kemudian juga ada Mbak Ulan, selamat pagi, yang ada di Palmerah. Ini pilih temanya tentang sopir Jaklingko ya. Katanya kasihan sekali korbannya. Semoga cepat pulih. Menurut saya keselamatan penumpang dan pejalan kaki harus menjadi prioritas. Kemudian ada juga Pak Irfan, ini juga pilih temanya tentang sopir Jaklingko ya. Katanya memecat sopir mungkin perlu kalau memang terbukti lalai, tapi evaluasi sistem pelatihan sopir itu juga jangan dilupakan. Terima kasih untuk Pak Irfan ya. Kemudian juga ada Mas Dimas yang ada di Kramajati, selamat pagi. Ini pilih temanya tentang modifikasi cuaca. Cuaca sekarang memang lagi panas banget. Kalau modifikasi cuaca bisa bantu kurangi dampak kekeringan, semoga efektif apalagi buat cadangan air. Kemudian ada juga Mbak Novi yang ada di Kalideres, selamat pagi. Pilih temanya tentang sampah. Katanya sampah itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah, pelaku usaha juga harus disiplin dalam pengelolaan limbahnya. Ada juga siapa ini, Mbak Nia, selamat pagi, Jakarta Selatan. Pilih temanya tentang sopir Jaklingko. Katanya saya sering naik Jaklingko, jadi harapannya semoga semua pengemudi lebih berhati-hati di jalan. Yang lain, mana pendengar pilihan Anda? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912.

0: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting. Bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
1: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
0: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
1: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
0: Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya?
1: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
0: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: Jakarta Pagi Ini
2: 91,2 FM. Anda masih di Jakarta Pagi Ini, pendengar, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pilihan dalam polling tema pagi ini ya. Bu Tari yang ada di Banten, selamat pagi Bu Tari, pilih temanya nomor 3 katanya. Ini harus ditindak tegas dan benar-benar diberikan sanksi berat, karena setiap perusahaan harus sudah tahu banyak aturan mainnya agar tetap berjalan dengan lancar ke depannya. Apalagi limbah pabrik yang beracun dan berbahaya, yang sangat merugikan kalau pabrik ataupun perusahaan tersebut ada di dekat pemukiman yang padat. Yang pasti sumpek dan nyaman, jadi buatlah pembuangan limbah sampah sendiri, jadi tidak merugikan semua pihak katanya. Terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Kemudian ada siapa lagi ini yang sudah pilih tema? Ada Pak Bambang, selamat pagi, Jakarta Timur. Pilih temanya tentang sopir Jaklingko. Pengemudi angkutan umum, tanggung jawabnya besar, apalagi banyak lansia yang menyeberang atau naik turun kendaraan. Kemudian juga ada Pak Dedi, selamat pagi. Pilih temanya tentang sampah, katanya banyak TPS liar muncul karena pengawasan lemah, jadi penindakan harus lebih konsisten, bukan cuma sesekali saja. Ada juga dari Mbak Siska, selamat pagi, yang ada di Kebayoran Baru. Ini pilih temanya nomor 1 ya, tentang cuaca panas. Banyak teman yang mulai mengeluh soal udara kering dan panas, jadi ingin tahu apakah modifikasi cuaca memang terbukti efektif. Ada juga Pak Hendra yang ada di Tanjung Priok, ini juga pilih temanya tentang El Nino katanya. Menurut saya pemerintah memang harus siap menghadapi El Nino sejak awal, jangan nunggu dampaknya makin parah katanya. Kemudian ada Pak Pandu, Jakarta Selatan, mengirimkan rekaman suara atau voice note-nya. Coba kita dengarkan ya pilihannya Pak Pandu.
4: Sebelum saya bahas topik, saya mau infokan dulu cuaca di luar. Yaitu di Barang Lama terutama masih belum kelihatan matahari alias berawan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya pilih topik kali ini nomor 1, modifikasi cuaca di tengah El Nino. Ya kalau bisa, modifikasi cuaca itu tidak hanya seminggu 2 kali, tapi sebulan 3 kali. Seperti kemarin cuaca hujan 2-3 hari lalu, itu bagus banget. Saya nggak tahu nih, memang karena hujan lokal sih, tapi ada harapan. Semoga jangan terus menerus dilakukan modifikasi cuaca, apalagi menjelang kemerdekaan seperti ini. Sebulan 3 kali lah, genapin 4 kali lah, nggak apa-apa. Itu saja, terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Bu Iren yang ada di Tangerang, selamat pagi Bu Iren. Pilih temanya juga nomor 1 tentang El Nino. Kemudian juga ada lagi Mbak Maya yang ada di Depok, selamat pagi. Pilih temanya nomor 1 juga tentang modifikasi cuaca. Masyarakat juga diajak lebih hemat air dong, karena itu juga penting katanya. Kemudian ada juga Bu Sari, selamat pagi, yang ada di Tangerang. Pilih temanya tentang sampah. Kalau lingkungan bersih, warga juga jadi lebih nyaman. Semoga perusahaan lebih bertanggung jawab setelah ada sanksi, katanya. Kemudian juga ada Pak Agung, selamat pagi yang ada di Jakarta. Ini pilih temanya juga tentang sanksi untuk perusahaan yang buang sampah. Jangan hanya perusahaan besar, siapapun yang melanggar aturan soal sampah, sebaiknya juga ditindak yang sama. Ada juga Mbak Fitri yang ada di Jakarta Pusat. Ini juga pilih temanya nomor 3 ya, tentang sampah. Saya dukung langkah Pemprov karena masalah sampah di Jakarta memang sudah cukup mengganggu di beberapa titik katanya. Kemudian ada juga siapa ini, Bu Sawurin, selamat pagi, ini nyapa aja katanya. Kemudian juga ada Pak Sutama yang ada di Cipondo, selamat pagi Pak Sutama, sehat ya. Pilih temanya nomor 1, gak usah modifikasi cuaca lah, disyukuri aja yang jual es batu, air bahagia katanya. Baik, terima kasih. Tapi kalau kondisinya kekeringan kan kasihan juga Pak Sutama ya. Di beberapa daerah ini udah kekeringan dari beberapa minggu yang lalu tuh, kayak di Bekasi, kemudian juga di Depok, di Bogor juga bahkan, dan juga di Tangerang, di Serang, itu juga banyak yang sudah kekeringan, yang apa namanya, air bersihnya itu adalah dari suplai bantuan begitu ya. Yang lain pendengar, mana pilihan Anda? Silakan Anda sampaikan pilihannya di 0811 7972 7912.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Jago Berbicara, buku panduan praktis karya Henny Sulistiani pada 2024 yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum maupun dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini menyasar pembaca pemula, terutama mereka yang sering merasa gugup, tidak percaya diri, atau bingung saat harus berbicara di depan banyak orang. Penulis menekankan bahwa kemampuan berbicara bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapapun. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Melalui pendekatan yang ringan dan aplikatif, Henny membimbing pembaca untuk mengenali hambatan mental yang seringkali menjadi penghalang utama, seperti rasa takut salah, minder, atau overthinking. Salah satu kekuatan buku ini adalah fokusnya pada persiapan mental sebelum berbicara. Henny mendorong pembaca untuk membangun pola pikir positif, memperkuat rasa percaya diri, dan menciptakan koneksi awal dengan audiens sebagai langkah awal membangun komunikasi yang efektif. Selain itu, buku ini menyajikan teknik menyusun pesan, mengatur struktur penyampaian, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan verbal. Strategi seperti membangun pembuka yang menarik, menjaga intonasi suara, serta berlatih di depan cermin atau bersama teman menjadi tips praktis yang mudah diterapkan. Buku ini juga menyarankan pembaca untuk mengenali karakter audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan tersampaikan dengan jelas. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh relevan, Jago Berbicara memberi motivasi bahwa siapapun dapat menjadi komunikator yang efektif, asal mau belajar dan mencoba. Buku ini sangat cocok bagi pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan siapapun yang ingin menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan ide di depan publik. Buku bestseller Gramedia tahun 2024.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Masih kami tunggu pendengar gabung Anda untuk menyampaikan pilihan Anda dalam polling pagi ini ya. Yang sudah masuk lagi ada Mbak Rika, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Ini pilih temanya tentang sopir Jaklingko ya. Selain sanksi untuk sopir, semoga juga ada pendampingan juga buat korban sampai benar-benar pulih. Kemudian juga ada yang pilih tema nomor 1, Pak Anton, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan juga. Pilih temanya nomor 1, kalau saya dukung kalau memang berdasarkan kajian BMKG, karena cuaca ekstrim sekarang ini memang makin sering terjadi. Kemudian juga ada Pak Yusuf, selamat pagi, yang ready Ponogede. Ini juga pilih temanya tentang ini ya, sopir Jaklingko. Kejadian seperti ini harus menjadi pelajaran supaya semua pengemudi lebih disiplin dan tidak terburu-buru. Ada juga Mbak Fitri tadi udah dibaca ya. Kemudian juga ada Pak Budi, selamat pagi, yang ada di Jakarta Timur. Ini pilih temanya tentang sampah. Selain memberikan sanksi, pemerintah juga perlu memperbanyak fasilitas pengelolaan sampah agar warga dan perusahaan lebih mudah membuang sampah dengan benar, katanya. Nanti akan kami rekap ya pendengar, kira-kira tema mana yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Pangandaran, Jawa Barat tadi malam, tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Wijayanto, mengatakan gempa terjadi pada kedalaman 14 km dengan pusat gempa berada di laut sekitar 87 km barat daya Pangandaran. Menurut BMKG, gempa merupakan Gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Hingga tadi malam tercatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 2,2. Masyarakat diminta tetap tenang, menghindari bangunan yang rusak, dan hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG. Informasi berikutnya, pendengar, Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat menggelar lomba busana kreatif berbahan daur ulang dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan. Lurah Kemanggisan, Tubagus Rafiuddin, mengatakan lomba terbuka untuk masyarakat dengan setiap RW dapat mengirimkan maksimal 2 peserta. Busana dibuat dari bahan bekas seperti plastik, kardus, dan tutup botol sebagai bentuk edukasi pengelolaan sampah. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 10 Agustus mendatang. Lomba akan digelar pada tanggal 19 Agustus dan para pemenang akan menerima hadiah uang tunai pada malam puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Kelurahan Kemanggisan. Demikian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Dok, saya sering dengar tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih, Dok?
2: Jadi gini, Bu. Hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus. Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh. Sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
1: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
2: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun, ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
1: Gitu. Terus, gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
2: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
1: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
2: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta pagi ini pendengar masih ada saya Farid Kurniawan ya, dan juga terima kasih untuk Anda yang tadi sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Setelah kami rekap pendengar, untuk tema yang terpilih ini adalah tentang sampah. Ini ada Bu Suartati yang ada di Bogor yang ternyata juga pilihnya tema yang paling banyak dipilih ya. Tentang penanganan sampah katanya. Instruksi sudah benar, sampah dipilah. Tapi yang saya lihat di stasiun-stasiun atau di mall dan lain sebagainya, ternyata petugas kebersihan di stasiun menggabungkan sampah yang sudah dipilah di tong sampah menjadi satu kantong atau gerobak sampah. Jadi percuma aja masyarakat sudah masukkan sampah terpilah, tapi petugas menggabungkan jadi satu saat mau dibawa ke TPA, terutama di stasiun, mall, dan juga rumah sakit. Ini Bu Suartati juga sempat merekam ada video nih, di mana petugas sampah yang mengumpulkan jadi satu sampah-sampah yang sudah terpilah begitu ya di tong sampah. Katanya saya juga sering lihat di stasiun Palmerah, di rumah sakit Antamedika, dan juga di beberapa mal juga. Terima kasih untuk Bu Suartati ya. Kita bahas pendengar terkait dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang geram ya, TPS liar di Jakarta, perusahaan penimbun sampah disanksi. Anda boleh memberikan komentar atau pandangan Anda di 08 11 79 72 7912. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengungkap identitas perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan sampah ilegal di Kampung Dukuh, Keramajati, Jakarta Timur. Langkah ini diambil setelah kebakaran di lokasi tempat pembuangan sampah atau TPS liar yang sempat menyulitkan proses pemadaman. Pramono mengatakan praktik penimbunan sampah di lokasi tersebut sudah berlangsung berulang kali dan diduga dilakukan oleh pihak swasta. Jadi yang terjadi di Dukuh, Kampung Dukuh, yang kemarin sampai ada petugas damkar yang meninggal dunia. Problem utamanya adalah memang ada penimbunan yang dilakukan oleh swasta, dan itu sudah terjadi beberapa kali. Itu dikatakan oleh Pak Pramono pada hari Selasa yang lalu ya. Menurutnya Pemprov DKI Jakarta nggak hanya akan memberikan sanksi kepada pelaku, tapi juga mengumumkan identitas perusahaan yang terlibat agar menjadi efek jera. Perusahaan dari sektor hotel, restoran, dan kafe atau horeca itu juga diminta tidak lagi menggunakan jasa pengelola sampah yang melakukan praktik serupa. Jadi ini katanya akan diumumkan secara terbuka siapapun yang melakukan itu, dan dari Pemprov akan memberikan sanksi sosial. Nggak boleh lagi ada horeca yang menugaskan kepada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta akan membebankan biaya penanganan dampak penimbunan sampah kepada kelompok yang bertanggung jawab. Dan Pak Gubernur ini juga bilang kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan langkah tersebut. Kalau Anda sendiri melihatnya gimana pendengar terkait dengan penimbunan sampah dan ini dilakukan oleh pihak swasta begitu ya, yang dipercaya mungkin oleh perusahaan-perusahaan untuk mengelola sampah, tapi ternyata sampahnya ditimbun gitu aja, dan ini selain menimbulkan ada bau dan lain sebagainya, itu pun juga rawan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah kebakaran seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Sampaikan komentar Anda pendengar di 08 11 79 72 7912. Nanti juga kita akan bahas hal ini bersama dengan narasumber kami.

0: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar gak ribet.
1: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
0: Tapi kan beda-beda Bu, takutnya malah sering bertengkar.
1: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
0: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
1: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
12: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, mendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan. Kita bahas juga terkait dengan pengelolaan sampah di Jakarta ya. Ini yang lagi disorot terkait dengan tragedi atau kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada kebakaran di Kampung Dukuh Kramajati, Jakarta Timur. Untuk membahas hal ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami yang pertama dari DPRD DKI Jakarta, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ada Bang Agus Samarangan. Selamat pagi Bang Agus.
13: Yo pagi.
12: Selamat pagi. Bang Agus, ini terkait dengan salam sehat. Ini terkait dengan pernyataan dari Pak Gubernur ya, yang kemarin kayaknya tuh kesel banget gitu terkait dengan kejadian kebakaran yang kemudian juga ada petugas Gul Karmat yang meninggal. Sampai akhirnya ini katanya akan menyangsi begitu, memberikan sanksi kepada perusahaan pengelola sampah dari Horeca ini yang menimbun sampah sembarangan, kemudian juga menyebabkan kerusakan, bisa dibilang seperti itu. Gimana Bang Agus?
13: Ya, menurut saya Mas Gubernur ini salah ya. Salah mengambil tindakan. Salah artinya kurang tepat kalau dia misalkan marah gitu ya. Atau mungkin menyasar kepada hanya orang tertentu gitu, tidak tertentu. Justru harusnya koreksi dulu gitu. Koreksi ya internal beliau. Jajaran kan, jajaran itu kan ada LH ya, dan juga sampai tingkat kecamatan bahkan kasatpel, dan juga kan itu nggak jauh dari tempatnya dinas lingkungan hidup yang juga ada di daerah Jakarta Timur. Nah ini sangat kita sayangkan, ini sebenarnya di depan mata. Sama kayak seperti kasus yang RPH Penjaringan. Di depan mata artinya ya. Kalau sudah di depan mata itu kan sudah bisa dari awal ya, itu ada larangan, dari awal ada tindakan, baik bukan hanya mungkin jajaran gubernur, tapi ya itu tadi RT RW juga dilibatkan. Bagaimana mereka kalau menginformasikan ada sesuatu yang mencurigakan, ada yang mungkin lingkungannya terganggu. Seringkali RT RW ini, ya kalau saya terkait beberapa aduan, itu tidak dihiraukan gitu. Jadi jalan aja pembuangan sampah yang sembarangan, pembuangan sampah yang merusak lingkungan. Nah, marahnya sekarang. Itu yang saya katakan, ini udah salah, salah posisi beliau menyampaikan. Harusnya dari awal kalau sudah tertib, dan juga memang dia langsung turun ke lapangan. Nah, sekarang ini kan kayak kebakaran jenggot ya menurut saya. Jadi, ayolah, kita koreksi dulu lah. Koreksi bagaimana para aparatur kita, kalau memang itu dilakukan oleh pihak swasta. Berarti pihak swasta dengan teman-teman yang ada di jajaran member BKI, khususnya di bidang penanganan sampah, LH, berarti ada kong kali kong dong. Itu dulu dibersihkan, itu dulu dirapikan. Nah, baru dipanggil para pelaksana swasta di lapangan, ditinjau kontraknya. Nah, ini saya melihat jangan sampai ya pada saat sekarang ini kita memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta. Tapi langsung kalau dibilang marah itu kalau menurut saya sih ya emosional, tapi caranya nggak begitu menurut saya. Caranya harusnya beliau koreksi dulu, panggil dari dinas LH sampai mungkin tingkat kecamatan. Nah, baru mereka ambil teguran, baru statement. Nah, itu yang benar menurut saya.
12: Nah, ini kan kemudian dikatakan juga bahwa ini oknum perusahaannya akan diumumkan begitu. Jadi biar menjadi ada efek sosialnya. Gimana tuh?
13: Ya, oknum perusahaan sekaligus oknum ini Pemprov DKI.
12: Oh.
13: Kita enggak mau. Iya. Yang disalahin ya kan cuci tangan Pemprov DKI, sama gubernur. Saya tahu mereka ini lah pasti ada yang namanya ordal yang menyalahgunakan kewenangan, yang menyalahgunakan aturan. Nah, ini juga mereka ya itu juga ditelusuri juga. Okay. Gak mungkin dong pihak swasta dengan gampangnya mereka ada izin dan juga melakukan pelanggaran yang bertubi-tubi. Hingga saat ini yang membuat gubernur merasa kesal gitu, merasa marah. Ini yang benar menurut saya. Kalau dari good government harusnya diperbaiki.
12: Susah nggak sih, Bang?
13: Ya, ini kan tahu saya memang banyak oknum ya. Apalagi LH ini kan kadang-kadang kok udah terkait dengan pihak swasta, Koreka misalnya. Ini kan malah dijadikan lahan bisnis. Nah, ini kan kalau di situ kan ada yang namanya retribusi, ada pungutan. Nah, ini yang kadang-kadang juga tidak menyelesaikan persoalan persampahan. Nah, sekarang ini sudah ada ingup yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tapi seringkali kembali lagi masyarakat yang dibebani gitu loh. Pernah dibebani nggak kepada para jajarannya? Pernah nggak mereka misalkan katakanlah PJLP-nya juga banyak, misalkan satu wilayah itu turun sampai berapa PJLP, dibuat satgas untuk penanganan ini sampah yang menyimpang pengelolaannya. Nah, ini kan harus dimulai dari dalam gitu loh. Jangan langsung kita menunjuk dengan kemarahan, padahal kita masalah di pelupung mata, persoalan internal sendiri tidak kita bereskan.
12: Baik.
13: Itu sih Mas Farid.
12: Nah, kemudian kalau DPRD DKI Jakarta sendiri terkait dengan ini penindakan operator untuk sampah gimana, Bang? Atensinya?
13: Iya. Ya, sekaligus itu tadi oknum yang ada di LH juga, Pemprov DKI juga, baik itu mungkin ada dari pihak tata praja ya, entah itu dari kecamatan, entah itu mungkin ada memberikan rekomendasi, yaitu semua ditindak, jangan hanya kita dengan gampangnya menyalahkan pihak swasta. Pihak swasta ini kan ya dalam tanda petik kan melihat kucuran bisnis di sini. Mereka nggak ada tempat, mereka terpaksa di situ, mungkin lobby sana, lobby sini. Ini kan akar persoalannya, kembali lagi, ada nggak keseriusan dari Pemprov DKI terkait dengan fasilitas dan posisi yang mereka miliki, mereka punya kewenangan. jangan-jangan dengan kewenangan itu juga mereka malah mencari ini kesempatan-kesempatan untuk bisa ikutan di dalam kucuran bisnis ini. Apalagi horeca kan bisa dibilang ya cukup banyak ya di Jakarta ini ya, Jakarta Timur ya. Mereka juga ada keluhan ke kami, keluhan ke praksi PSD ada dengan sengaja tidak diangkut sampahnya di apa di hotel maupun di restoran, menimbulkan bau, dan itu juga bisa menambah ini, bisa menambah aliran-aliran tadi, ditambah sekian rupiah langsung datang itu untuk mengangkut sampah.
12: Oh gitu, oke.
13: Jadi nah, ada pemikiran menyesatkan seperti itu. Tidak juga. Sudah pernah saya laporkan ke ini ke Pak Kadis.
12: Oke. Gimana tuh?
13: Zamannya Pak Asep. Ya itu tadi dianggap ya, iya Pak, nanti segera akan kita perbaiki, nanti segera kita tinjau. Nah ini kan berulang-ulang, kembali lagi yang pembuangan sampah yang sembarangan menyalahi. Itu kalau dari awal dituntaskan, diselesaikan, nggak akan terjadi seperti itu. Makanya ayo dong, kita berbenah lah. Jangan apa namanya menunjukkan emosional, tapi kita nggak tahu di dalam kita juga banyak apa yang memanfaatkan masalah penyimpangan tadi. Itu sih juga harus diperbaiki.
12: Oke, baik. Terima kasih Bang Agus untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi Bang ya.
13: Ya.
12: Baik, terima
13: saya
12: kasih.
13: Saya mau mengingatkan, ya sedikit mengingatkan, ini kan ada dapat retribusi dan juga dapat PAD dari situ. Nah ini juga kita pertanyakan apakah memang masuk ke kas daerah atau masuk kantong pribadi. Nah ini perlu ditinjau juga sama Pak Gubernur supaya benar-benar komprehensif penyelesaiannya.
12: Baik. Baik, terima kasih Bang Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada narasumber kami yang pertama, Bang Agus Sumberangan dari fraksi PDIP ya, maksud kami dari fraksi PSI maksud kami di DPRD DKI Jakarta. Untuk Anda semuanya pendengar yang ingin berikan komentar atau pandangan Anda juga boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, dan kita juga masih membahas tentang Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung yang geram ya, ada TPS liar di Jakarta yang kemudian juga kemarin menimbulkan ada kejadian kebakaran, bahkan ada petugas Gul Karmat yang meninggal dunia, dan ini katanya perusahaan penimbun sampah disanksi. Ini adalah perusahaan operator sampah atau pengelola sampah begitu, dari hotel, restoran dan juga kafe atau horeca, yang kemudian juga ini katanya nanti akan diumumkan tuh siapa perusahaan yang menimbun sampah liar, dan juga nanti akan disampaikan ke pengelola hotel, restoran dan juga kafe agar tidak memakai jasa mereka lagi. Gimana komentar Anda pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Kalau dari sisi pemerintah, langkah yang diambil oleh Gubernur Pramono ini dinilai sebagai bentuk penegakan aturan yang lebih tegas ya terhadap pengelolaan sampah, karena selama ini praktik pembuangan ilegal dinilai masih terjadi karena lemahnya pengawasan dan juga rendahnya efek jera. Ancaman membuka identitas perusahaan pelanggar ini diharapkan bisa membuat pelaku usaha lebih selektif dalam memilih vendor pengelola sampah dan juga mendorong perusahaan pengangkut sampah untuk mematuhi aturan. Kemudian juga sejumlah pengamat lingkungan ini menilai persoalan ini menunjukkan bahwa Jakarta nggak cuma menghadapi masalah volume sampah saja, tapi juga tata kelola pengelolaan sampah yang belum optimal. Pengawasan terhadap perusahaan pengangkut sampah ini perlu diperketat, mulai dari proses pengangkutan sampai dengan lokasi pembuangan akhirnya pun juga di mana, di sana apakah terdaftar, apakah resmi atau enggak ya. Dan juga sistem pelacakan digital terhadap armada pengangkut sampah itu juga dinilai dapat menjadi salah satu solusi biar sampah tidak lagi dibuang di lokasi yang ilegal. Kemudian di sisi pelaku usaha, khususnya sektor hotel, restoran dan juga kafe, ini juga punya tanggung jawab ya untuk memastikan bahwa sampah mereka itu dikelola oleh perusahaan yang punya izin resmi. Selama ini banyak perusahaan yang cuma fokusnya tuh hanya pada biaya pengangkutan sampah tanpa memastikan proses pengelolaan akhirnya sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kebijakan buka identitas perusahaan pelanggar ini diperkirakan akan membuat pengguna jasa lebih berhati-hati dalam memilih mitra pengelola sampah. Kami coba menghubungi juga dengan dari PHRI DKI Jakarta ya, apakah nanti ada yang bersedia untuk on air begitu untuk membahas hal ini ya, kira-kira bagaimana tanggapan mereka terkait dengan kejadian yang kemarin terjadi, ada kebakaran yang terjadi di sekitar Keramat Jati. Bagaimana komentar Anda pendengar? Silakan di 0811 7972 7912.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Gunawan yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Kita masih bahas ya terkait dengan Gubernur Pramono geram TPS liar di Jakarta, perusahaan penimbun sampah akan disanksi. Jadi ini Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung ini memastikan lahan yang selama ini digunakan oleh TPS liar tidak boleh dijadikan lagi ya sebagai lokasi penimbunan sampah ilegal. Kalau pelanggaran kembali ditemukan, maka identitas perusahaan yang terlibat akan dipublikasikan. Kalau memang masih akan dilakukan, selain dikenakan sanksi ya, mereka harus bayar. Pihak Pemprov juga akan mengumumkan kepada publik mengenai perusahaan ini siapa yang melakukan penimbunan. Dan menurut Gubernur, perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dengan menerima sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe, tapi kemudian membuangnya secara sembarangan. Karena yang terjadi sebenarnya adalah mereka mengambil sampah-sampah itu dari horeca dan mendapatkan pembayaran dari mereka, tapi kemudian menimbun sembarangan. Yang terjadi, pendengar, beberapa waktu yang lalu, ini di Kampung Duku ya, Keramajati, Jakarta Timur, yang mana merupakan lokasi praktik penimbunan sampah ilegal, terjadi kebakaran. Dan ini kemarin juga bahkan sampai ada petugas Gul Karmat yang meninggal dunia. Jadi ini memang praktik penimbunan sampah di lokasi tersebut sudah berlangsung lama, katanya berulang kali, dan juga dilakukan oleh pihak swasta. Menurut Pemprov DKI Jakarta, menurut Gubernur Jakarta ya, Pemprov tidak hanya akan memberikan sanksi kepada pelaku, tapi juga akan mengumumkan identitas perusahaan yang terlibat agar ada efek jera. Dan perusahaan dari sektor horeca, hotel, restoran, dan juga kafe, itu juga nantinya diminta untuk tidak lagi menggunakan jasa pengelola sampah yang melakukan praktik-praktik seperti ini. Nanti kita akan coba hubungi kembali ya narasumber kami dari PHRI, semoga juga nanti bersedia, PHRI DKI Jakarta, kira-kira gimana selama ini pengelolaan sampahnya, kemudian juga siapa pengelolanya dan apakah mereka memantau begitu.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar. Kali ini kami hadirkan cek fakta untuk memeriksa informasi-informasi yang beredar apakah benar atau enggak, begitu ya. Salah satunya, pendengar, ada unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yendri Susanto, yang katanya klaim dalam unggahan tersebut adalah muat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanjanya tuh di KDMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, pendengar, klaim tersebut itu adalah tidak benar, ya, adalah hoax, begitu. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yendri Susanto menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Menteri Yendri juga mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan juga tidak percaya dengan konten-konten media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif ini, Menteri Yendri juga sudah menemukan jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tindakan ini dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah, serta juga berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Itu dia tadi, pendengar. Jangan langsung percaya dengan apa yang Anda lihat di media sosial, karena belum tentu semuanya benar. Anda bisa mengecek kebenarannya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali, pendengar, bahasan kita pagi hari ini terkait dengan TPS liar di Jakarta, di mana ini adalah pengelola sampah dari Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Ini adalah perusahaan swasta yang dipercaya sebenarnya oleh Horeca, tapi kemudian akhirnya mereka melakukan penimbunan sampah ilegal yang kemudian akhirnya membuat kemarin ada kejadian kebakaran, ya, di Keramat Jati. Dan kali ini, pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami berikutnya. Ada Pak Sutrisno dari PHRI DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Trisno.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak Trisno?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, ya. Pak Trisno, kami penasaran dengan sistem yang dilakukan oleh hotel-hotel, restoran di Jakarta sendiri nih. Selama ini bagaimana untuk pengelolaan sampahnya? Apakah memang dipercayakan ke pengelola sampah dari swasta? Kemudian akhirnya pengawasannya bagaimana begitu dari para pengelola hotel sendiri?
2: Ya, pertama saya kira kita lihat masalah ini bukan sebagai satu peristiwa yang begitu saja, ya. Ini kan terikat dengan ekosistem pengelolaan sampah secara keseluruhan, ya. Kalau dari sisi hotel itu kan mengikuti aturan pemerintah bahwa sampah harus dipilah-pilah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, mana yang harus dibuang, mana yang termasuk bahan berbahaya, itu sudah dilakukan. Kemudian sesuai dengan ketentuan juga sampah itu diangkut oleh perusahaan yang mengangkut dan mengelola sampah, dan perusahaan itu swasta yang sudah disertifikasi oleh pemerintah, ya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, ya. Dan mereka itu sesuai dengan sertifikatnya tentu mempunyai cara untuk mengelola sampah itu dengan baik, ya. Jadi sebenarnya pekerjaan hotel itu sudah selesai karena kita juga membayar kewajiban untuk mengangkut itu. Nah, kemudian tentang itu dibuang kemana, ya, itu adalah karena mereka sudah di sertifikasi dan diangkat oleh pemerintah. Tentu pemerintah sudah tahu, dan mestinya pemerintah mengawasi dan mengevaluasi, ya, kemana sampah itu dibuang, kan begitu, ya. Dan sebenarnya persoalan ini tidak bisa juga kemudian disalahkan kepada satu pihak tertentu ya.
1: Okay.
2: Karena seringkali kita menghadapi tempat pembuangan sampah pun di Jakarta dan di Indonesia ini kan juga terbatas gitu ya. Tidak disediakan secara baik.
1: Okay.
2: Apa gunanya kita pisah-pisahkan di hotel kalau kemudian nanti di tempat berikutnya dicampur lagi, dibuang begitu saja. Nah, menurut kami ini memerlukan penanganan yang terintegrasi ya. Artinya kita harus meninggalkan ketergantungan pola lama yang kemudian hanya diangkut, ditaruh di satu tempat dan ditumpuk. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya sampah ini kan bisa dikelola dengan baik ya. Jadikan yang punya manfaat ya. Artinya yang bisa didaur ulang, yang bisa dijadikan sampah-sampah organik, bisa dijadikan kompos, jadikan makot, dijadikan pupuk dan sebagainya. Kalau sampah misalnya itu berupa jelantah, bisa diolah ulang gitu. Jadi ini perlu penanganan yang terintegrasi ya. Artinya apa? Artinya hotel sudah mengikuti aturan, yang mengelola juga ngambil, dia sudah ada sertifikatnya. Tinggal dia membuang di mana, harusnya nanti kelompok-kelompokkan. Kemudian plastik misalnya, plastik itu kan masih banyak yang mau menggunakan plastik gitu kan. Terus misalnya sisa makanan kan bisa didaur ulang jadi makot dan sebagainya ya. Tetapi ini juga tidak bisa hanya bicara soal hotel dan restoran itu kontribusinya kecil aja terhadap sampah-sampah masyarakat itu yang paling banyak yang dihasilkan oleh warga negara biasa, yang dihasilkan oleh pasar-pasar, pusat pembelanjaan, dan itu semua menghasilkan sampah. Sehingga masyarakat pun juga harus dididik agar bisa mengelola sampahnya itu dengan baik. Gitu. Artinya apa? Artinya dari awal juga dididik untuk memisah-misah sampah itu. Sehingga yang mengangkut, yang mengolah itu juga mudah. Kalau di Jepang sampah itu kita tidak bisa buang sampah sembarangan. Jadi kita lagi habis makan itu di mana-mana tempat sampah nggak ada buang sampah sembarangan. Jadi kita lagi habis makan itu di mana-mana tempat sampah nggak ada.
1: Oke.
2: Nggak ada misalnya di stasiun nggak ada tempat sampah. Jadi tempat sampahnya dibawa, kantongnya dimasukkan di tas, nanti dibuang di rumah. Itu begitu. Jadi di sini kan orang bisa buang sampah di mana-mana kan gitu.
1: Plastik
2: di mana-mana. Jadi maksud saya ini memerlukan pendidikan bagi semua orang yang ikut bertanggung jawab ke situ. Kalau dengan cara, dan tadi itu tempat pembuangannya itu harus disediakan, jangan numpuk kayak di Bantar Gebang itu. Numpuk seperti itu nggak bisa dilakukan. Jadi problemnya bukan hanya Jakarta ya, banyak di luar daerah, di Bali, di Jawa juga banyak mengalami hal yang sama. Saya kira seperti itu ya.
1: Oke. Nah, kalau menurut PRI sendiri Pak, langkah yang perlu dilakukan oleh Pemprov begitu ya, biar pengelolaan sampah dari sektor swasta ini menjadi lebih tertib dan tidak munculkan TPS liar lagi, apa yang perlu dilakukan?
2: Ya tadi, satu, tempat pembuangannya harus jelas dicarikan di mana gitu kan. Ya, yang kedua, ya dia harus diawasi. Apakah dia telah bekerja dengan baik gitu kan. Ya, yang ketiga juga harus dihubungkan antara yang mengelola sampah itu dengan pabrik-pabrik yang membutuhkan, misalnya plastik ya cuma dihubungkan dong gitu. Kemudian ada kaca misalnya kan gelas, itu kan bisa didaur ulang gitu ya. Kemudian ada makanan sisa itu bisa diolah, itu kemudian dijadikan pola yang integrasi gitu. Dengan cara begitu semuanya bagus. Saya kira wajar lah kalau Pak Gubernur marah menghadapi peristiwa itu, karena itu memang seharusnya nggak terjadi. Cuman kita juga melihatnya secara ekosistem, secara keseluruhan gitu.
1: Oke, baik. Pak Trisno, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Selamat pagi, Pak.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Pak Sutrisno Iwantono dari PRI DKI Jakarta di Jakarta pagi ini. Kita lanjutkan kembali pendengar sampai dengan pukul 10 nanti. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi, silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912.

0: Panasnya luar biasa ya Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh gitu, terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit Pak?
1: Nah gini Bu, jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hihi, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apa lagi ya? Ah, ini Bu. Gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu. Gitu, Bu.
0: Iya, Pak. Habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
1: Jangan, Bu. Lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
0: Benar juga, Pak. Mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kayak kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Anda masih di Jakarta pagi ini mendengar bersama dengan saya Farid Gunawan ya. Untuk Anda yang beraktivitas di kawasan Kota Tua dan juga Glodok, ada penyesuaian arus lalu lintas ya yang perlu Anda perhatikan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai menerapkan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari pembangunan MRT fase 2 paket kontrak CP203 di area stasiun Glodok dan juga stasiun Kota ya. Rekayasa ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi sekaligus juga minimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Pekerjaan konstruksi berlangsung di Jalan Pintu Besar Selatan dan di Simpang SMK. Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara bertahap mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 15 Januari 2027 dengan penyesuaian arus kendaraan sesuai tahapan pembangunan ya. Di Sub DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi waktu perjalanan, kemudian juga mengikuti rambu lalu lintas serta juga matuaran petugas yang ada di lapangan.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP, dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak, jelas nyata.
1: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus-kasus kebakaran masih terus terjadi di sekitar kita ya. Ada kebakaran yang melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada Kamis dini hari tadi. Dugaan sementara, api ini berasal dari korsleting listrik yang kemudian dengan cepat membesar dan membakar bangunan di permukiman padat penduduk ya. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karma Jakarta Timur ini menerima laporan dari warga dan langsung mengerahkan puluhan personil beserta sejumlah unit mobil pemadam ke lokasi. Berkat respon cepat dari petugas, api berhasil dilokalisasi sehingga tidak merambat ke rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya ya. Hingga proses pemadaman selesai, tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Sementara penyebab kepastian dari kebakaran ini masih dalam penyelidikan. Dan peristiwa ini tentunya kembali menjadi pengingat ya bagi masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, kemudian juga menghindari penggunaan stop kontak secara berlebihan, terus juga apalagi ya mengganti kabel gitu ya, dan juga peralatan listrik kalau memang sudah saatnya untuk diganti. Langkah sederhana ini mampu bisa membantu kita untuk mencegah terjadinya korsleting yang juga berpotensi tentunya untuk menjadi kebakaran. Jadi mungkin Anda bisa ngecek hari ini tuh gimana untuk instalasi listrik di rumah Anda.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Yang aktivitas biasanya apa nih yang
7: Anda
1: lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu.

Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 nanti bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang tahun ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyetujui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebanyak 1 hingga 2 kali dalam sepekan kalau memang kondisi awan memungkinkan untuk dilakukan penyemaian. Menurut Gubernur, berdasarkan informasi dari BPBD, BNPB, dan BMKG, peluang turunnya hujan diperkirakan baru akan terjadi pada akhir September hingga awal Oktober nanti. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan berbagai langkah begitu ya untuk mitigasi sejak sekarang, walaupun potensi terbentuknya awan hujan selama musim kemarau diperkirakan cukup terbatas. Selain melakukan modifikasi cuaca, Pemprov DKI juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko kebakaran akibat cuaca kering dengan meminta setiap RW menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR. Pemerintah juga mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sekaligus juga memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama periode El Nino ini. BMKG sendiri menyatakan El Nino yang sekarang ini, pendengar, ini sudah berada pada kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap dampak musim kemarau yang akan berkepanjangan.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar, kayaknya harus segera kita tutup ya, karena sudah hampir pukul 10 pagi. Tandanya kita harus segera sudahi kebersamaan kita. Setelah ini akan ada Yudi Ismail, pendengar akan menemani Anda di Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15. Anda juga masih bisa berbagi informasi di 08 11 79 72 7912. Kita ketemu lagi di lain kesempatan pendengar. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro dan tim Jakarta pagi ini pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang. Sampai jumpa.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Badan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar. Jakarta siang ini hadir lagi menemani Anda. Dan sudah jelang perayaan 17-an ya, suasananya juga maksudnya. Ini ada kabar terkait acara yang digelar menyambut peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmera, Kota Jakarta Barat menggelar lomba busana kreatif berbahan daur ulang. Dan ini tentu untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Lomba ini akan digelar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Manggis nanti tanggal 19 Agustus 2026 tentunya. Seperti disampaikan oleh Lurah Kemanggisan Tubagus Rafiuddin saat dikonfirmasi di Jakarta hari ini. Nah, ini salah satu bentuk aktivitas atau salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan poin positifnya, busana kreatif berbahan daur ulang. Jadi tidak membuang bahan-bahan yang telah digunakan, tapi didaur ulang untuk dijadikan busana. Bisa dicontoh, mudah-mudahan ini pendengar Pro 1 yang lainnya atau di kelurahan-kelurahan yang lainnya yang ada di Jakarta juga punya kreativitas tertentu. Saya Yudi Ismail hadir lagi menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan untuk Anda barangkali juga ingin berbagi tentang kegiatan memperingati hari 17-an. Biasanya lomba-lomba juga sudah digelar mulai sekarang gitu kan. Boleh disampaikan ceritanya di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Atau kalau mau telepon langsung melalui telepon studio juga bisa di 0213440696 dan 0213441499. Mudah-mudahan kabar Anda pagi hari ini, siang hari ini, udah masuk siang soalnya, siang hari ini penuh semangat, aktivitas-aktivitas dijalankan lancar semua, tidak kurang satu apapun. Langsung kita ketemu dengan Budi Doremi untuk Anda.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya.
3: Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang

0: The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting. Perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Bake mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wah, aktivitas yang diselenggarakan atau kegiatan lomba-lomba yang dibikin di tempat Anda, ya pastinya macam-macam. Ya iyalah, gak mungkin satu macam. Oke, selamat siang Mbak Maya di Bekasi Timur. Apa nih, di RT saya setiap sore sudah mulai latihan lomba. Oh, ini baru latihannya berarti ya Mbak Maya. Apa nih, mulai latihan lomba buat 17 Agustus. Dan yang paling ditunggu adalah lomba menghias sepeda sama estafet air. Oke, menghias sepeda. Mungkin di Bekasi Timur banyak yang ini ya, aktif menggunakan sepeda. Estafet air. Oke. Oh, ini estafet air itu yang airnya dibawa kayak di ember terus ditumpahkan dari belakang gitu barangkali. Mungkin bisa jadi seperti itu. Mamaya, terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Untuk Anda pendengar persatu yang lainnya, boleh loh menyampaikan tentang kegiatan atau lomba apa yang sudah mulai digelar di tempat Anda. Kalaupun masih baru latihan seperti Mbak Maya di Bekasi Timur ini juga gak apa-apa ya. Atau kebiasaan di tahun kemarin juga boleh. Silakan langsung bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Kalau yang standar-standar zaman saya kecil, balap karung. Tapi sekarang-sekarang juga masih ada kok. Di kantor juga masih beberapa waktu lalu digelar lomba balap karung. Kemudian estafet kelereng pakai sendok. Ya, ini kan udah dari kecil banget gitu ya. Mungkin sekarang-sekarang juga ada lomba-lomba yang lebih kekinian dan lebih ini muatan-muatannya lebih bisa memanfaatkan hal-hal yang positif ya. Kalau seperti yang tadi di saya sampaikan di kelurahan ini, salah satu kelurahan di Jakarta Barat, yakni Kelurahan Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat, menggelar lomba busana kreatif berbahan daur ulang. Wah, ini seru nih. Mungkin ada juga yang bikin lomba apotik hidup. Wah, supaya RT-RT-nya jadi lebih hijau, jadi lebih hidup di tempat Anda masing-masing ya. Oke, sekali lagi silahkan langsung bisa di WhatsApp ya. 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912.

0: Permisi Bu, saya mau ngambil sampah.
1: Oh iya Pak, silahkan.
0: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih. Jadi belum bisa saya ambil deh.
1: Loh, kenapa memang harus dipilah?
0: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
1: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
0: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya, tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya, sampah harus dipilah dari rumah, agar pengelolaannya lebih mudah.
1: Oh, begitu ya. Berarti, mulai sekarang, saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
0: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker, rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah, bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
2: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, WhatsApp dari Anda yang sudah masuk, terima kasih. Ini ada Nandi di Cikarang. Wah, Nandi, terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp. Dan fotonya tampaknya bahagia banget nih Nandi ya. Nandi di Cikarang, lomba pukul paku. Wah, saya pikir tadi lomba pukul paku ini seperti apa. Tapi pas searching, pas browsing, ternyata lomba pukul paku ini adalah permainan cepat di mana peserta lomba menancapkan paku ke dalam media kayu menggunakan palu. Oke. Jadi permainan ini bisa menguji kecepatan, kemudian ketepatan dan juga fokus supaya paku masuk sempurna tanpa meleset. Terus terang saya belum pernah ya menonton lomba pukul paku. Nanti coba saya lihat di YouTube ya. By the way, Nandi, terima kasih lagi di Cikarang. Cikarang gimana kabarnya siang hari ini? Boleh disampaikan kembali WhatsApp-nya di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Oke. Dan tambahan sedikit lagi ya tentang lomba pukul paku. Jadi alat-alat dan bahan yang digunakan palu, kemudian dipilih ukuran yang pas dan tidak terlalu berat bagi peserta untuk palunya. Iya iyalah ya, jangan sampai palu godam gitu kan. Paku yang digunakan lurus dan seragam ukurannya. Kemudian kayu balok atau papan yang tebal dan stabil. Jadi posisi paku ditancapkan sedikit ke kayu sebelum aba-aba mulai agar berdiri tegak. Hitungan waktu peserta memukul paku hingga masuk rata dengan permukaan kayu dalam waktu yang singkat. Jika paku bengkok atau meleset, peserta harus meluruskan atau mengganti paku. Oke. Itu lomba pukul paku. Terima kasih sekali lagi Nandi yang ada di Cikarang. Kabarnya panas, debu dan macet. Oke, terima kasih Nandi. Lanjut untuk WhatsApp yang lain yang sudah masuk di 0811 797 27 912. Ada Nina di Tangerang. Di komplek kami mengadakan senam bersama, lomba memasak nasi goreng, sama lomba fashion show pakaian merah putih. Ibu-ibu paling bersemangat katanya. Oh iya dong. Karena kan kalau senam ya ini ibu-ibu pastilah ya, atau lomba memasak nasi goreng. Nah harus bukan harusnya, tapi kalau lebih unik lagi lomba memasak nasi goreng yang masak bapak-bapak gitu kan. Supaya jadi seru. Atau bapak-bapak juga disuruh lomba fashion show. Wah, terima kasih Mbak Nina di Tangerang. Tangerang kabarnya gimana untuk siang hari ini? Apakah seperti di Cikarang panas dan berdebu? Mudah-mudahan nanti ada turun hujan ya. Kalau tadi disampaikan di Cikarang berdebu, karena kalau ada hujan debunya pasti luruh. Iya dong. Dan kabarnya juga ada ini nih ya, modifikasi cuaca untuk di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda dan masih saya tunggu cerita dari Anda terkait kegiatan atau lomba yang diselenggarakan di tempat Anda jelang perayaan 17 Agustus atau jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saya amati beberapa kali bendera-bendera juga sudah banyak dipasang, dan di transportasi publik dan juga kendaraan-kendaraan pribadi juga sudah memasang bendera-bendera merah putih tentunya. Baiklah, kita terus bersama-sama yang berikut ini untuk Anda dari Dewa 19 di tahun 2000. Masih inget dong, Risalah Hati. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
1: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
0: Loh, terus buat apa?
1: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
0: Anakmu kan masih balita. Emang perlu dari sekarang?
1: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
0: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
1: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
0: Siap.
2: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
3: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa termengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 11 nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Programa 3. Cerita atau barangkali komentar Anda tentang kegiatan atau acara yang diselenggarakan jelang hari raya, hari kemerdekaan maksud saya ya, hari kemerdekaan atau 17-an di tempat Anda, boleh dong di share di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Atau kalau mau telepon langsung juga boleh, Anda bisa telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Yang sudah mengirimkan WhatsApp nanti saya baca ya. Kita break warta berita dulu. Nanti silahkan. Kalau mau voice note juga boleh loh. Oke. Wah, ini Ibu Dini di Dewi Sartika baru masuk juga WhatsApp-nya. Nanti ya Bu Dewi, Bu Dini, nanti saya bacain. Mas Pandu, wah, baru masuk satu persatu nih ya. Oke, nanti masing-masing saya baca ya. Termasuk ada Fajar di Bogor, Mas Rudi juga di Depok, dan ada Mas Hendra di Pasar Minggu. Baru mulai panas nih ya. Baru mulai masuk. Nanti satu persatu sesudah warta berita saya bacakan WhatsApp dari Anda. Sekali lagi kita jelang warta berita dari RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yofi and Nuno untuk Anda, sempat memiliki.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win, and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik, namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with...
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang, dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali, dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di

Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special
4: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kylie Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden di depan. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. It is what it is, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah stand di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini masih terus menemani Anda. Tadi kita sudah menyimak warta berita dari RRI Program 3. Sekarang kita lanjutkan kembali. Dan saya mau bacain WhatsApp dari Anda yang sudah mengirimkan cerita dan komentarnya terkait kegiatan atau acara yang diselenggarakan jelang perayaan 17 Agustus atau Pesta Demokrasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Pandu di Jakarta Selatan. Mas Yudi, apa nih? Biasanya senam pagi ibu-ibu, bapak-bapak ada lomba tenis sama pickleball. Ini yang mana ya pickleball? Oke. Mungkin bulu tangkis suka ada lombanya. Cuman di sini gak ada panjat pinang. Wah, panjat pinang seru juga ya. Tapi saya belum pernah sih ikutan panjat pinang. Takut gak bisa manjat. Terima kasih Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Ibu Dini di Dewi Sartika, selamat. Saya tanggapi 17 Agustusan ya Mas Yudi. Kenangan yang tidak pernah saya lupakan, waktu itu saya masih SMA, waduh, dan saya terpilih jadi pasukan baris berbaris dari ABRI untuk parade di depan Istana Merdeka. Wah, Budi ini ternyata paskibra juga. Waktu itu presidennya Pak Harto. Dari SMA saya terpilih 2 orang, di antaranya saya. Dan kita berparade di belakang pasukan berkuda ABRI Istana Negara. Kenangan yang tak terlupakan. Wah. Oke. Terima kasih untuk Bu Dini di Dewi Sartika ya. Nah sekarang di komplek di mana saya tinggal, ya hanya menikmati keramaian dan lomba-lomba dari warga-warga di komplek. Begitu kenangan dan sedikit cerita dari kegiatan di komplek. Bu Dini di komplek Alba Residence Jakarta Timur. Bu Dini, terima kasih banyak. Wah, menyenangkan sekali nih ya. Kalau pernah jadi paskibra, apalagi di istana, apalagi di depan presiden gitu ya. Kalau saya dulu paskibra tingkat kecamatan doang. Oke. Terima kasih. WhatsApp-nya sudah dikirimkan di 0811-797-27912. Yang lainnya, coba saya buka lagi WhatsApp-nya. Ini yang tadi ada Dewi di Cengkareng Barat. Anak-anak di sini lagi semangat latihan lomba kelereng dan memasukkan paku ke dalam botol. Ih, pakai latihan ya? Sementara orang tuanya ikut bantu jadi panitia dan membelikan hadiah. Ya iya sih, kalau anak-anaknya disuruh beli hadiah gimana dong. Oke, silakan loh. Masih ada waktu buat Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di 0811-797-27912 atau 021-344-0696 dan 021-344-1499. Itu line teleponnya. Jelang makan siang, nanti kita juga akan ada tamu yang menemani saya di Maxi makan siang bersama teman sejati. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Robbie Williams untuk Anda dengan Eternity berikut ini, supaya menyemarakan suasana di tempat Anda, apalagi jelang makan siang ya. Oke, kita simak sekali lagi Robbie Williams untuk Anda, Eternity.

0: Bu Vina, saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
1: Iya, Bu. Jangan bilang-bilang ya, Bu, sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan, Bu.
0: Bu Vina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu buat anak merasa sendirian, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
2: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhowski.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya, Yudi Ismail. Berita pertama, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyiapkan pembinaan usaha bagi sebagian pedagang yang terdampak penertiban 95 bangunan semi-permanen di Jalan Abdul Jalil, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Pusat Suprayogi mengatakan mayoritas bangunan yang dibongkar itu merupakan tempat usaha sehingga pemerintah berupaya mencarikan solusi agar para pelaku usaha tetap dapat melanjutkan aktivitas ekonomi mereka seperti dikatakannya hari ini. Dia juga menuturkan pemerintah telah menawarkan sejumlah alternatif lokasi berdagang kepada warga, termasuk beberapa lokasi di sekitar Karet Tengsing dan kawasan Jalan KH Mas Mansur. Namun sampai saat ini pembahasannya belum mencapai kesepakatan karena banyaknya jumlah pedagang yang terdampak. Beralih ke berita lainnya. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan kajian yang komprehensif tentang kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga obligasi pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus disusun berdasarkan proyeksi yang realistis agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan. Seperti dikatakan Kenneth menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai 5,2 triliun rupiah di Jakarta hari ini. Menurut dia perlu dilakukan kajian yang matang terhadap kemampuan fiskal Pemprov DKI dalam memenuhi setiap kewajiban pembayaran pokok maupun bunga obligasi di masa mendatang. Meskipun kondisi fiskal Jakarta selama ini relatif kuat dan Pemprov DKI menjamin penerbitan obligasi itu tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Dia juga mengatakan setiap proyeksi tetap harus didasarkan pada penghitungan yang konservatif dengan mempertimbangkan berbagai risiko ekonomi, perubahan pendapatan daerah, dan dinamika kebijakan nasional. Sekian kilas berita, nantikan kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah memasuki pukul 12. Rata-rata orang memang makan siang di jam segini ya, rata-rata. Tapi tadi saya early lunch, jadi udah makan siang duluan. Karena semalam itu jam berapa ya makan sorenya? Sebelum jam 5 deh, jam 4. Abis itu udah gak makan apa-apa lagi. Roti ding, cuman itu doang. Jadi kayaknya lapar banget siang hari ini. Jadi tadi udah makan ikan nila. Wah, kalau Anda jam-jam segini udah cari menu makan siang belum? Kalau belum, nanti kita ngobrol ya. Atau barangkali punya referensi menu makan siang yang ingin Anda sampaikan. Dan saya juga punya dua orang teman yang nanti akan diajak ngobrol di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Oke, sebelumnya, sebelum kita ngobrol tentang makan siang nih, ada WhatsApp yang disampaikan Mbak Echa Hamid di Bogor. Wah, Bogor udah banyak bendera-bendera merah putih ya. Selamat siang Pro 1 RRI Jakarta. Halo bosku Mas Yudi, Ismail dan kru. Semoga kabarnya sehat-sehat semua ya. Amin. Mas Yudi ikutan ngobrol dong. Boleh banget. Kalau aku merasakan perayaan 17 Agustus cuma saat sekolah aja Mas Yud, dari TK, SD, SMP dan SMA. Wah, udah berapa tahun tuh? 6 tambah 6 12, 12 tambah TK 2 tahun kan ya biasanya kalau zaman dulu. 14 tahun lah. Sekarang hanya jadi tim penggembira aja. Seperti tadi pagi sempat jalan-jalan pagi di sekitaran Istana Bogor. Sepanjang pagar istana sudah dihiasi bendera merah putih. Kota Bogor sudah mulai berasa nuansa 17 Agustusnya. Mulai dari meriah di setiap sudut kota dihiasi bendera merah putih. Oke, terima kasih Mas Yudi Ismail. Selamat beraktivitas, sukses selalu dan bahagia selalu. Salamku Echa, pictured by Istana Bogor katanya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Sekali lagi, sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama-sama di Maxi, makan siang bersama teman sejati.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu dari teman sejati saya yang datang di Maxi makan siang bersama teman sejati. Dia juga bawa teman sejatinya soalnya. Oke, kita langsung ngobrol dengan Ina Ekoto.

0: I-nya, nay-nya jangan ketinggalan ya. Dan juga ada Marcel Paluruan. Wow. Kalau dari nama-namanya udah pasti tahu mereka
1: orang mana
0: gitu ya. Agak maju.
1: Oh iya, agak maju.
0: Marcel maju Paluruan dan Inai Koto. Wah. Minang ya pasti ya.
1: Padang.
2: Ya. Kan Minang. Dari muka-muka rendang ya kan?
0: Bukan. Ayam pop.
1: Rendang ya, muka-muka rendang.
0: Muka-muka rendang. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Oke. Okay. Selamat datang loh di Prosatu RRI Jakarta di Maxi.
1: Terima kasih loh udah diundang.
2: Mas Yudi. Uh-huh.
1: Terima kasih Mas Yudi selalu ngundang, selalu disupport ya.
0: Oh iya dong.
1: Luar biasa RRI.
0: Asal jangan terkulai aja.
1: Jangan terkulai.
0: Kalau tadi lagu lamanya Inai Koto ya, single perdanya Inai ya. Oke, karena kita di Maxi, kita ngobrol tentang makan siang makan siangnya dulu nih. Kalau Inai saya nggak tahu apakah karena ada darah Minangnya suka banget dengan masakan Padang kah atau gimana Inai?
2: Oh ya dong, biar tidak berkhianat.
0: Biar tidak. Ya juga sih, saya juga suka banget makanan Jawa.
2: Orang bukan orang Minang aja suka masak.
0: Iya, benar. Tapi suka banget ya? Atau gimana?
2: Dia suka.
0: Suka ya?
2: Dibilang banget. Ya, ya termasuk banget juga. Aha. Tapi enggak semuanya, ada beberapa yang paling base-nya deh.
0: Apa tuh base-nya?
2: Dendeng kalo... batoko.
0: Dendeng batoko itu yang kering ya?
2: Yang kering.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Itu
0: dendeng.
2: Daging
1: ya.
0: Daging, iya.
2: Tipis-tipis. Digeprok-geprok itu, digeprok itu bahasa Minangnya di batoko.
1: Batoko.
0: Oh, batoko itu karena digepreknya itu tadi masaknya ya.
1: Iya.
2: Pakai sambal merahnya.
0: Dan juga sambal merahnya. Mm-hmm. Oke, okay. Itu kan minumnya harus banyak ya enggak sih? Biar enggak keseretan kalau kata orang Jawa. Kenapa suka dendeng batoko?
2: Crunchy.
0: Crunchy-nya ya.
2: Terus dari dagingnya itu dia ada gurih. Terus crunchy-nya, mm-hmm. Dari sambalnya juga. Terus dia sambalnya kan dia gak pakai tomat, jadi gak ada rasa-rasa asam tomat. Tapi pakai asam Jawa atau asam kandis.
0: Asam Jawa ya, uh-huh. Ibu tampaknya paham banget dengan masakan Minang ya, masakan Padang ya. Selain suka makan, suka masak juga kah atau gimana?
2: Karena suka sama dendeng batoko, mm-hmm. Jadi belajar bikin itu.
0: Oh, suka bikin juga. Produksi juga barangkali buat ini diperdagangkan, enggak, buat diperdagangkan juga atau gimana?
2: Enggak, buat enggak konsumsi ya? Sendiri aja.
0: Konsumsi sendiri. Hmm. Selain dendeng batoko, karena kan kalau di apa namanya di masakan Minang tuh banyak banget ya enggak sih? Ada ayam pop yang paling saya suka karena kan saya suka kalau enggak pakai santan ya. Ayam pop enggak pakai santan ya?
2: Ayam pop enggak pakai santan.
0: Enggak pakai santan ya. Ih, seru.
2: Dendeng batoko juga enggak pakai santan.
0: Oh, oke. Okay. Hmm. Apalagi?
2: Kebanyakan pakai santan kan?
0: Selebihnya pakai santan sih ya. Kalau ayam bakar enggak pakai santan juga lah, ayam bakar ya, dari rumah makan Padang. Ini lagi nih. Apa namanya? Itu daging cincang.
2: Cincang.
0: Enggak pakai padang. Enggak pakai padang, enggak pakai santan kan?
2: Pakai santan juga cuma.
1: Pakai ya?
2: Encer.
1: Cincang ya.
0: Mm-hmm. Oh iya. Oke.
2: Kental kan kayak gula itu kan kental tuh.
0: Uh-huh.
2: Rendang apalagi kan?
0: Rendang apalagi bukan main. Kalau ini Minangnya di mananya sih?
2: Di Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi. Oke. Okay.
2: Tempatnya dingin-dingin
0: sih. Dingin-dingin. Iya. Oh,
2: tapi
0: okay.
2: Sekarang udah gak sedingin dulu sih.
0: Begitu ya.
2: Dulu itu kita kalau pulang kampung itu gak pernah temuin minyak sayur yang cair tuh gak ada.
0: Minyak sayur yang minyak, cair?
2: Gak ada.
0: Gimana dia, tuh maksudnya? Beku selalu?
1: Semuanya beku,
2: kayak
1: iya.
2: Kayak mentega diplastikin gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah. Ini fenomena
2: karena
0: global cuaca ya. Oh, jadi sekarang minyak sayur di sana udah gak beku lagi?
2: Gak beku lagi. Oh. Udah gak sedingin dulu lah.
0: Oke, udah gak sedingin salju kalau kata Evita Mala.
2: Sedingin salju.
0: Oke. Terakhir ke sana kapan?
2: Terakhir?
0: Ke Bukit
2: udah
0: Tinggi.
2: Udah lama sekali, dari udah kurang lebih 12 tahun deh.
0: 12 tahun ya? Wah, lama banget dong.
2: Banget.
1: Oh. Jadi bukan orang Padang lagi sebenarnya.
0: Bukan orang Minang
1: namanya
0: lagi.
1: Doang ya.
0: Kalau Om ini kayaknya masih sering pulang balik ke daerah asal
1: harus,
0: ya.
1: Harus
0: ya. Terakhir kapan kemarin?
1: Terakhir Natal kemarin pulang.
0: Natal kemarin pulang ya. By the way, Marcel Paluruan itu Toraja ya?
1: Toraja, betul. Oh, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan. dari Makassar ke Toraja perlu waktu berapa lama?
1: 8 jam.
0: Seriusan 8 ya, jam? Enggak ada pesawat kecil lagi?
1: Ada.
0: Apa? Oh ada.
1: Jadi
0: ya?
1: Jadi sekarang itu bisa ngambil pesawat langsung dari Jakarta tapi tetap transit Makassar. Mm-hmm. Nanti Makassar ganti pesawat yang lebih kecil, ATR.
0: ATR ya?
1: Langsung ke Bandara Toraja.
0: Berapa? 1 jam ya?
1: Enggak sampai, 50 menitan lah.
0: Oh, oke, okay. Ya. Mau dong.
1: Ayo kita ke Toraja, RRI.
0: Oke, karena kan memang kalau saya sih terus terang ke Toraja belum, kalau ke Makassar udah beberapa kali.
1: Harus ke Toraja.
0: Toraja ya. Ya
1: rugi kalau udah ke Makassar terus enggak lanjut ke Toraja tuh katanya
2: kayak tanggung gitu.
1: Kurang lengkap pokoknya.
0: Kurang lengkap ya.
1: Ya.
0: Kalau makanan dari Toraja apaan sih?
1: Makanan Toraja yang paling terkenal itu namanya papiong.
0: Papiong.
1: Papiong. Papiong itu.
0: Oh, bakpiong apa papiong?
1: Pakai koma di atas ya, aksen
0: P apa B?
1: Kalau Toraja kan kalau bahasanya itu jarang pakai K.
0: Aha.
1: Tapi mereka PA pake aksen atas.
0: Oh PA, papiong ya,
1: papiong namanya.
0: Berarti cowok dong makanannya. Kan papi.
1: Jadi makanan itu dimasaknya di dalam bambu.
0: Oke, terbuat jadi, dari?
1: Tradisional Toraja itu banyak ya. Beras dimasak di bambu,
0: okay.
1: Ikan dimakan di bambu,
0: lamang ya.
1: Uh-huh. Daging dimakan dimasak di bambu, juga. Ya? Uh-huh. Jadi itu ciri khasnya dan memang rasanya sih mantap sih, enak.
0: Enak
2: dibakar
0: ya.
2: Dibakar gitu, Kak.
1: Iya.
0: Di Jakarta ada.
1: Dibakar. Jakarta ada, tapi kalau enggak salah restorannya Toraja itu ada di daerah Jakarta Timur ada.
0: Jakarta Timur ya. Papiong ini sejenis makanan apa sih?
1: Itu sebenarnya lauk ya.
0: Lauk
1: tapi
0: ya.
1: Itu dibakar okay. Di dalam bambu dan uh-huh. Dicampur dengan tanaman khas Toraja namanya mayana.
0: Mayana.
1: Daun mayana.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu jarang sih, kebanyakan itu adanya di Toraja doang sih pernah lihatnya.
0: Gitu ya. Di sini enggak ada.
1: Itu kayak tanaman liar sebenarnya. Kalau di Toraja itu di mana-mana ada, di hutan-hutan. Jadi kalau kita pulang itu nyarinya ke hutan aja, enggak perlu ditanam.
0: Mm-hmm.
1: Nyari ke hutan, udah ambil masak. Memang rasanya agak pahit kalau misalkan cara masaknya salah. Tapi kalau cara masaknya benar itu rasanya enak banget sih.
0: Oke.
2: Kayak pare gitu ya.
1: Dan itu bisa mengurangi lemak daripada itu daging. Jadi pada saat kita makan daging itu rasanya tuh enggak enak gitu yo. Rasanya.
0: Ini daun mayana kalau di sini mah dipakai sebagai tanaman hias daun, bukan daun, sih?
1: Iya, cuma yang dipakai tanaman hias di sini tuh yang udah apa sih namanya?
0: Udah apa?
1: Yang udah kawin silang mungkin, yang udah warna-warni ya.
0: Iya, udah kawin silang.
1: Benar.
0: Oh, kalau di sana udah masih
1: yang original
0: ya?
1: Yang daunnya itu memang warnanya cuma hijau gitu.
0: Oh, hijau.
1: Ya,
0: kalau yang saya lihat ini malah warnanya
1: ada
0: ungu,
1: yang merah,
0: marun, iya, ada yang merah sama
1: yang merah
0: hijau.
1: Itu malah fungsinya lebih ke obat batuk sebenarnya.
0: Oh.
1: Diperas, diminum. Itu obat batuk paling manjur katanya.
0: Jadi kalau papiong lebih ke lauk.
1: Lauk. Itu memang dan itu wajib ada pada saat upacara adat.
0: Oke.
1: Okay. Upacara adat kematian, upacara syukuran rumah itu wajib ada.
0: Nah, ini bahan bakunya apa? Daging apa macam-macam?
1: Bisa, ikan bisa. Ya tadi beras juga bisa. Jadi makan kayak apa sih namanya? Lemang ya.
0: Lemang. Oke.
1: Okay. Kayak gitu.
2: Apa ketan kalau
1: cuma biasanya kan yang Toraja kan mayoritas Kristen ya, jadi ada yang non halal.
0: Oh oke, okay. Ada yang babi ya, lah ya.
1: Tapi biasanya kalau untuk yang apa tamu-tamu yang Muslim memang ada khusus misalnya pakai ikan mas, pakai daging sapi,
0: daging
1: bisa.
2: Diolahnya itu dia kayak dipepes gitu Kak?
1: Enggak, itu langsung masuk ke bambu, campur semuanya, kasih cabai rawit, kasih jahe, kasih bawang, dicampur semua, diulek jadi satu, masukin ke bambu, dibakar sampai matang.
0: Oke, okay. Dimakannya pakai nasi?
1: Makan pakai nasi, nggak pakai nasi juga lebih enak lagi.
0: Oh gitu ya? Lebih sehat, lebih ya, segar.
1: Bener. Itu ciri khas Toraja.
0: Ciri khas
1: dan
0: Toraja
1: satu lagi
0: ya?
1: Makanan yang menggunakan bumbu keluak.
0: Keluak, iya.
1: Nah, Toraja kan banyak keluak ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Pasar itu jualan yang hitam-hitam itu kan.
0: Tahu, kan saya penggemar
1: masak
0: rawon.
1: Ikan, masak daging kerbau, babi, ikan mas, lele itu semua bisa pakai keluak.
0: Bisa pakai keluak ya?
1: Ya, di sana.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi ciri khasnya itu. Dan daging dari buah keluak ini jadi sayur juga. Dicampur ke ikan atau apa, nanti kasih bumbu keluaknya itu.
0: Oh.
1: Jadi kalau ke Toraja wajib makan itu sih.
0: Begitu tampaknya. Betul. Jadi kalau di Jakarta, tadi kan katanya hanya ada di Jakarta Timur. Berarti jarang-jarang dong makan papiong dan kawan-kawan.
1: Jadi kalau
0: ini
1: pengen makan, kadang biasa PO juga ya.
0: Oh PO juga?
1: Ada restoran yang, bukan restoran sih, orang Toraja yang kebetulan bikin bisnis seperti itu di daerah Cibubur ya. Jadi kalau pengen tuh biasanya PO-nya tuh satu minggu sebelumnya. Dia open PO, soalnya itu kan untuk nyari bambunya kan gak gampang ya.
0: Iya.
1: Dan kalau dimasaknya di kuali tuh rasanya beda.
0: Beda banget.
1: Enaknya tuh beda.
2: Karena kalau dibakar kan ada aroma asap.
1: Betul, ada aroma asap, ada aroma dari bambunya juga tuh. Itu yang bikin enak. Mas Yudi harus ke Toraja deh pokoknya.
0: Ayo kapan lah ya kita ke Toraja buat menikmati makanan-makanannya. Ke Jakarta Timur dulu ya. Tapi kalau sehari-hari di Jakarta, menu makanannya apa nih?
1: Menu makanan biasa aja ya.
0: Apa aja?
1: Warung-warung. Tapi kalau lagi pengen banget makan makanan khas Toraja, bikin sendiri.
0: Ya
1: seperti kayak papeda ya.
0: Papeda. Ada papeda juga di sana. Ya,
1: Sulawesi bilangnya kapurung.
0: Kapurung. Iya. Yeah.
1: Nah, kapurung itu kan bahannya dari sagu, ikan, sayur. Itu yang bumbu apa? Bahan utamanya itu. Jadi tinggal pesan lewat aplikasi aja bisa datang bikin sendiri. Kalau lagi kangen ya.
0: Seru. Mereka berdua ini bukan hanya ahli nyanyi, tapi juga ahli di bidang masakan tradisional masing-masing.
1: Ya, betul.
0: Oh iya. Kenapa?
2: Bisa-bisaan aja.
0: Tapi seru loh, kan jarang-jarang orang, saya aja gak bisa masak rawon, masak, kalau pecel sih gak pernah masak ya, pecel kan bumbunya udah jadi ya rata-rata.
1: Kalau rawon gitu pakai keluak juga kan, yang hitam-hitam itu.
0: Oh iya pastinya, pakai keluak rawon. Ini kan makanan khas Surabaya, apalagi lontong balap, wah boro-boro bisa masaknya. Terus belum lagi tahu campur kayak gitu-gitu juga ada.
2: Itu di Jatiwaringin ada tuh Mas Yud.
0: Jatiwaringin ada, di Tebet juga ada, tapi memang taste-nya kurang otentik.
1: Beda dengan aslinya ya.
0: Beda dengan aslinya ya. Sih. Iyalah biasanya memang seperti itu. Mungkin karena bisa jadi bahan-bahan bakunya
2: enggak lengkap.
0: Kalau di sini enggak otentik juga bahan bakunya. Jadi ya kurang lah. Oke, terima kasih untuk cerita makan siang dan menu-menu tradisional yang tadi disampaikan. Sekarang kita cerita tentang dua lagu yang baru dirilis dari kalian berdua masing-masing ya. Inai Koto dengan Maafkanlah diriku, dan Marcel Paluruan dengan Jangan Biarkan
1: Terpaksa Mencinta sih judulnya.
0: Terpaksa Mencinta harusnya ya. Oke. Terpaksa Mencinta.
2: Maafkanlah diriku karena terpaksa mencinta.
0: Emang benar. Oh, ini emang sambungan gitu ya dari lagunya. Berarti dari Inai dulu baru nyambung ke lagunya Marcel.
1: Sebenarnya dari saya dulu.
0: Oke.
1: Dari saya dulu karena berada dalam situasi yang gak jelas. Akhirnya terjadilah sebuah perpisahan. Yang sampai akhirnya dia meminta maaf, maafkanlah diriku. Padahal sebenarnya bukan dia yang salah sebenarnya.
2: Cuma karena keinginan versi pasangannya,
1: Karena keinginan untuk mempertahankan hubungan itu, walaupun kita salah tetap aja kita yang minta maaf. Kan banyak yang seperti itu ya.
0: Iya. Sedih. Berarti ini sebentar, cerita dari temen kah, pengalaman pribadi kah, atau gimana?
1: Lebih ke pengalaman pribadi sih.
0: Wih, ditulis langsung loh pengalaman pribadi ya.
1: Iya, benar. Kalau galau kan gampang banget ya dapat ide.
0: Bikin lagu ya. Oh iya. Kenapa lagu Maafkanlah Diriku diberikannya ke Inai? Bukan penyanyi lain gitu maksudnya?
1: Iya, satu karakter vokal Inai ya. Pada saat sebuah buat lagu ini memang
0: Terbayang-bayang Inai gitu ya.
1: Nah sebenarnya belum terbayang. Cuma pada saat membuat nadanya, terus liriknya kan ini Melayu banget ya, Malaysia ya. Aku lebih ngambilnya ke lirik-lirik bahasa-bahasa Melayu kayak gitu. Nah sampai udah kepikiran situ, kira-kira di The Nine kira-kira siapa yang cocok.
0: Kayaknya
1: tuh Inai pernah kan nyanyiin lagu Melayu ya, dangdut ya, dangdut Melayu ya. Kayaknya Inai nih. Pas bikin demonya, cocok nih. Akhirnya kasih ke dia.
0: Dan sama ini diterima dengan tangan terbuka kah, atau ada diskusi-diskusi dulu, atau langsung aja lah?
1: Banyak.
0: Yuk gas kita.
2: Aku pokoknya lagu dari Kang Marcel aku langsung habek aja. Mikir-mikir.
0: Iya. Langsung di batoko ya.
1: Betul. Dan gue juga gini Mas Yudi, percaya kalau dia bisa bawain dengan bagus, makanya aku kasih. Jadi nggak sembarangan kasih aja lah ke dia gini-gini, nggak kayak gitu.
2: Sebenarnya ada uang di bawah mejanya juga sih.
0: Disogok juga ya.
1: Mana? Gak ada.
0: Tapi begitu terima lagunya, dibaca dulu liriknya kak. Kok sedih banget sih kak? Gitu atau gimana?
2: pertama kali dikasih lagunya kan dikirim
1: demo.
2: Demo. Nih, contohnya tuh.
0: Ah, iya ya, demonya ya.
2: Dengerin sama liriknya. Mm-hmm. Dari liriknya itu kan enggak umum, Mas. Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Bahasanya
0: enggak umum ya.
2: Bahasa umum kan. Agak-agak ada bingung juga tuh sama pengertiannya tuh. Cuma okay. aku dengerin dari nadanya itu oke okay banget. Memang benar sih kata Kak Marcel. Kayaknya aku banget gitu deh pokoknya tuh dari nadanya ya.
0: Oh.
2: Terus aku perhatiin liriknya. Oh, bahasanya.
0: Ih, jangan nangis. Oh. Dia mau nangis.
1: Ada isu enggak?
2: Tapi emang sedih. Aku pertama kali denger aja kok sedih ya lagunya, Kak, gitu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ya, emang sedih emang ya.
2: Dibuatnya dari hati banget ya.
0: Dari hati banget ya.
2: Jadi sendiri sambil amit-amit loh Mas Yud, amit-amit.
1: Tapi sedihnya itu bukan karena betul patah hati apa, karena lebih karena penyesalan sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena isi lagunya itu tentang penyesalan seseorang karena telah menyia-nyiakan orang yang segitu perhatiannya sama dia gitu.
0: Oke. Okay. Oh, ya. Nah, kalau yang di lagunya Marcel,
1: Terpaksa Mencinta. Jadi sebenarnya lagu itu tentang hubungan yang gak jelas ya. Nah, ada satu hubungan di mana yang satu ini sangat mencinta yang satunya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang satunya ini responnya gak ada. Tapi orang ini selalu berada di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi si sayanya ini kayak merasa kok dia ada terus ya. Jangan-jangan dia memang suka sama gue gini. Tapi ternyata sekian lama nunggu, ternyata gak ada respon. Tapi anehnya orang ini gak mau pergi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semacam kayak ngasih harapan tapi gak bisa terikat dalam satu hubungan kayak gitu.
0: Oh,
1: makanya di lirik refnya itu ada kan lirik. Di refnya itu ada liriknya, kalau memang gak ada cinta, kenapa kamu gak pergi aja gitu.
0: Oh
1: kan.
0: Baik.
1: Ah, seperti itu.
0: Ya udah kita dengerin dulu kali lagunya ya. Terpaksa Mencinta. Aduh. Nanti dilanjutkan dengan Maafkanlah Diriku dari Inai. Yang ini dari Marcel Paluruan. Kita masih terus bersama-sama di Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Maafkanlah diriku, lagu dari Inai Koto yang barusan kita dengerin. Iya ya, sedih-sedih banget ya.
1: Sedih banget.
0: Yuk kita makan nasi padang aja biar gak sedih.
1: Pakai sambal yang banyak ya.
0: Gak mau. Soalnya perutnya bermasalah, kalau kena sambal pasti.
1: Masa?
0: Iya.
1: Aduh, gak bisa ke Toraja kalau kayak gitu.
0: Toraja pedas-pedas semua ya? Toraja
1: pedas. Cabai terpedas Indonesia kan ada asalnya dari Toraja.
0: Seriusan?
1: Coba nah, Google aja, namanya cabai katokon.
0: Cabai katokon.
1: Cabai terpedas di Indonesia 4 kali lipat lebih pedas daripada cabai rawit.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena memang tumbuhnya di sana.
0: Oh,
1: dataran
0: okay.
1: Tinggi.
0: Dataran tinggi.
1: Kalau
0: ya?
1: Dibawa ke daerah lain yang dataran rendah memang tumbuh, tapi tingkat SHU-nya, tingkat kepedasannya itu tinggi.
0: SHU itu apa? Sisa hasil usaha.
1: Tingkat hasil usaha. Jadi kayak skala untuk mengukur tingkat kepedasannya.
0: Oh, oke. Okay. Ini baru tahu
1: ya,
0: loh.
1: Habanero kan kalau enggak salah berapa ya? Kalau ini sih 4 kali lipat dari cabai rawit.
0: Oh, iya.
1: Ini udah pernah nyobain sih.
0: Iya ya.
1: Udah pernah nyobain teh Lady Apisa.
2: Aku pernah dibawain sama Kak Marcel. Kita semua nih dibawain sama Kak Marcel. Pas dibilang itu pedes banget. Jujur Kak, aku enggak berani sampai sekarang aku makan.
1: Enggak dimakan.
0: Sampai sekarang enggak berani.
2: Satu butir aja itu pedesnya ampun-ampun katanya.
1: Iya. Dan kalau di Toraja itu sebenarnya enggak diulek ya. Pada saat masuk ke papiong yang tadi, itu cuma dipotong-potong aja masukin ke dalam.
0: Wow.
2: Kayak cabai rawit gendut gitu loh, Mas.
1: Cabai gendut. Iya. Orang bilang cabai apa sih? Cabai gendut ya.
0: Cabai gendut ya.
1: Iya. Dia khas Toraja.
0: Oke, siap. Saya memang belum mengenal banyak makanan khas Toraja ini. Ternyata pedes-pedes ya.
1: Wah, luar biasa pedes.
0: Yang gak pedes gak ada memangnya.
1: Kalau yang gak pedes sih gak ada ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau request kan bisa ya.
0: Oke.
1: Tapi kalau yang paling terkenal di Toraja kan kopinya ya.
0: Kopi Toraja ya.
1: Yang paling, udah paling.
0: Aduh, perlu nyoba.
1: Udah sampai ke luar
0: negeri lah. Ya iyalah pastinya. Kopi Indonesia kan. Kalau gak salah nomor 2 ya.
1: Emang belum pernah bawa ke sini ya?
0: Belum. Oh, iya. Kapan lagi kita ngumpul di tempat-tempat
1: saya
0: dingin?
1: Saya bawain kopi Toraja ke RRI.
0: Siap. Balik lagi ke tentang terpaksa mencinta, dan maafkanlah diriku. Ini berarti dibikinnya bersamaan kah atau apa ya? Atau beda waktu atau gimana?
1: Beda waktu tapi di dalam rentang waktu yang nggak terlalu jauh.
0: Nggak terlalu jauh.
1: Ya.
0: Yang mana dulu yang dibikin?
1: Kurela menanti ini dulu deh.
0: Maafkanlah diriku ya. Oke, berarti ada yang Kurela menanti.
1: Itu lagunya Reza yang akan rilis hari Sabtu.
0: Sabtu ini?
1: Sabtu besok ya. Tapi baru unofficial MV-nya ya. Official video klipnya kita belum buat.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan nanti akan rilis itu karya saya juga, Kurela menanti. Masih kelanjutan dari ini tiga lagu ini sebenarnya berkaitan.
0: Sambung-sambungan ini. Ya.
1: Ya. Karena satu orang yang buat jadi.
0: Karena bapak ini ceritanya banyak ya.
1: Banyak.
0: Aduh jangan sedih-sedih lagi sih.
1: Nanti akan ada masanya ya.
0: Ada masanya ya.
1: Buat lagu happy. Yang koplo gitu ya. Yang senang-senang gitu ya.
2: Koplo terliriknya sedih juga.
0: Sejauh ini sudah berapa lagu sih yang diciptakan Kak
1: yang
0: Marcel?
1: Yang udah rilis ini udah ada 18 ya.
0: 18?
1: Iya.
0: Okay.
1: 18 lagu. Kalau yang udah jadi sih udah sekitar 20 lebih.
0: Iya.
1: Tapi ada beberapa yang belum rilis. Yang masih di ini ada beberapa mungkin yang belum ketemu penyanyinya ya, tapi lagunya udah siap, udah ada.
0: Oh, belum
1: tapi
0: ketemu.
1: Kalau yang udah rilis sekitar 18 yang udah rilis.
0: Oke. Ini di dalam naungan label yang sama kah atau jadi beberapa label atau
1: beda-beda?
0: Gimana? Beda-beda ya.
1: Beda-beda label. Ada yang boleh sebut?
0: Boleh dong.
1: Labelnya ada yang lewat 27 Musik Indonesia,
0: 27 Pro.
1: Terus ada Jendela Musik juga. Jendela Musik, terus ada juga yang IR Musik Management juga, terus ada ke Pragita juga. Pragita sih nama labelnya apa sih lupa aku.
0: Banyak ya. Sukses jadi pencipta lagu ini tampaknya.
1: Semua akunya yang bingung, Mas.
0: Bingungnya apa? Kan bagus dong.
1: Setiap mau mendaftar kan harus ini lagi kan.
0: Oh gitu ya.
1: Kayaknya sih dalam satu naungan aja gitu. Tapi gak tahu nanti ke depannya ya.
0: Iya.
1: Gampang untuk ngurusinnya gitu.
0: Iya. Tapi kalau di era sekarang ya sebagai pencipta lagu kekinian, pengurusan right-nya gampang atau susah sejauh ini?
1: Gampang sih.
0: Gampang ya.
1: Dan kebetulan aku udah kenal sama orang-orang label ya. Jadi tinggal nih, misalkan ke TA Pro, saya tinggal hubungi. Kak, ini saya ada lagu nih mau tayang gini-gini, tolong didaftarin. Udah tinggal kasih linknya aja, liriknya, lagunya, mereka yang ngurusin.
0: Jadi kita metadatanya gitu ya. Semua muanya
1: lebih gampang, lebih mudah. Apalagi sekarang kan untuk pendaftaran musik gratis ya.
0: Iya.
1: Untuk pendaftaran hak cipta musik sekarang udah nggak berbayar lagi.
0: Udah nggak berbayar lagi ya.
1: Ya, jadi lebih memudahkan pencipta lagu untuk mendistribusikan musiknya gitu, lagunya.
0: 18 lagu tadi disampaikan itu diciptakan atau dibikin dalam waktu berapa lama? Berapa
1: tahun?
0: 2 tahun ini. Mm-hmm.
1: Sebenarnya awalnya sih nggak ada rencana ya jadi pencipta lagu ya.
0: Oh ya.
1: Awalnya iseng-iseng dulu, memang dari zaman kecil kan memang sering bikin lagu.
0: Aha.
1: Tapi itu hanya skala untuk dinyanyikan sendiri di acara gereja. Aha. Atau lomba apa gitu. Tapi untuk profesionalnya setelah kenal sama Ibu Irma Rahim sih.
0: Ibu Irma Rahim ya.
1: Itu udah benar-benar disupport sama beliau ya.
0: Aha.
1: Untuk masuk kenal ke label TA Pro, kenal sama pemiliknya Pak Anggi apa semuanya. Masuk
0: okay.
1: Mulai dari lagunya Reza apa semuanya.
0: Aha. Aha.
1: Profesionalnya tuh mulainya dari situ. Dan ternyata karya saya bisa diterima. Akhirnya termotivasi lah untuk terus bikin lagu. Dan ternyata banyak yang suka kan. Jadi lebih pede lagi kita.
0: Oh,
1: lebih pede untuk buat lagu. Sampai detik inilah.
2: Dan memang juga hasilnya bagus-bagus semua kan, Mas.
1: Ya, begitu.
0: Iya, iya, iya,
1: iya. Yang suka ya.
0: 2 tahun yang lalu berarti lagu pertama diciptakan untuk
1: Boleh sebut nama? Lagu sebenarnya lagu pertama itu lagu saya sendiri, lagu daerah.
0: Oh, lagu daerah ya.
1: Kedua ke Inggit.
0: Oh iya, iya, Lucy ya.
1: Kemudian masuk ke Reza. Reza 2 lagu sendiri lagi, terus Jovita juga ada.
0: Okay.
1: Duri di Hati, terus masuk ke The Nine udah berapa lagu? 3 lagu. Terus ada juga penyanyi dari Palembang juga.
0: Okay.
1: Fanny Nuli.
0: Yang Fanny, si anak Torus. Kecil.
1: Ya.
0: Oh iya, anak kecil lagi.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya.
1: Tanah Air, ya, itu saya juga.
0: Oke, okay. Madam Els nggak pernah dibikin?
1: Madam Els banyak banget.
0: Banyak
1: dia
0: banget
1: pelanggan
0: ya.
1: Tetap.
0: Pelanggan tetap.
1: Nanti bakalan ada lagi satu lagu dari saya untuk dia.
0: Oh.
1: Mungkin bulan depan kita, ya kemarin sih saya udah ngomong ke dia, ini ada lagu, oke kita kerjain.
0: Seru, seru, seru.
1: Jadi, Lady Avisa juga mungkin nanti akan ada.
0: Lady Avisa juga ya. Diva, Lady.
2: Antriannya masih banyak sebenarnya nih, Mas.
0: Antriannya masih banyak.
1: Antrian masih banyak. Mas Yudi kalau mau masuk antrian boleh.
0: Ya Allah, belum pernah bercita-cita untuk nyanyi sih.
2: Tapi bolehlah tanpa dicita-citakan juga.
0: Bisa jadi ya. Sih.
1: Ya. Saya Mas nggak pernah bercita-cita jadi pencipta lagu. Nggak pernah ada kepikiran.
0: Oke.
1: Ternyata bisa juga ya, walaupun karyanya masih sangat sederhana ya, tapi ya.
0: Nggak boleh begitu loh. Karya tetap karya.
1: Betul.
0: Sederhana atau tidak sederhana, biarlah masyarakat yang memberikan penilaian.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau kayak Inai, sebenarnya tadi sempat disampaikan ada lagu pop dangdut atau dangdut Melayu atau gimana sih, atau Melayu aja. Pop Melayu.
2: Oh, jadi gini, dulunya dulu tuh saya pernah rilis lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Dangdutnya tapi bukan dangdut Melayu, dangdutnya itu lebih ke dangdut
0: klasik.
2: Disco ya.
0: Oh, dangdut disco. Oh, disco dangdut. Oke.
1: Okay. Yang joget-joget pinggir pantai
2: kayak
1: itu.
2: Model-model lagu-lagu Inul gitu deh.
0: Iya, tahun berapa itu?
2: Tahun berapa ya? 2012 kurang lebih deh.
0: 2012 ya?
2: 2012-an. Waktu belum berhijab.
0: Oke.
2: Okay. Udah lama sekali. Terus akhirnya karena udah berhijab jadi di take down.
0: Oh, di take down?
2: Iya.
0: Oh, bukan main.
2: Sempat masuk CD juga dulu.
0: Oh ya?
2: Sama
0: Mas Eko. Zamannya Pak Eko. Ya ya ya ya ya.
2: Zamannya Mas Eko.
0: Tahun berapa itu?
2: Itu tahun 2013 ya, Mas Eko.
0: 2013 ya, mungkin ya. Mm-mm. Ya, 2013. Malam berarti siarannya. Karena
2: siang.
0: Waktu itu siang. Kalau dangdut waktu itu malam.
2: Malam ya?
0: Oh. Malam.
2: Sempat juga di panggung depan juga.
0: Oh ya?
1: Ya,
0: iya.
1: Ada wayang apa semua di depan.
0: Kalau tahun baru barangkali ya.
2: Mungkin kali ya.
0: Dulu tahun baru kita selalu ada panggung di depan memang.
2: Tapi dia siang kok, Mas.
0: Siang-siang. Iya, ya karena memang kita banyak acara sih.
2: Iya.
1: Berarti
0: bukan
1: ya.
0: Bukan tahun
1: ada
0: baru.
1: Lagi ya.
0: Mudah-mudahan.
2: Amin.
0: Gitu. Uh-huh. Tapi dari dangdut sekarang udah ke pop ya.
2: Ya sebenarnya genrenya sih lebih ke slow rock memang
0: slow rock
2: dulu.
0: Ya?
2: Cuma karena saat itu tuntutan pasar.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dikasih lagunya dulu itu ya lagu-lagu begitu. Lagu dangdut disco gitu.
0: Oh, oke. Sudah berapa single yang dirilis atau udah sempat bikin album juga?
2: Album mini.
0: Mini album ya? Uh-uh. Oke. Okay.
2: Dulu ada 4 lagu.
0: 4 lagu.
2: Coba jangan ditanya ya, saya lupa.
1: Kalau yang rilisan terbaru udah 3 lagu ya?
2: Salah satunya ada lagu ciptaannya Papa.
0: Papa siapa? Papa, oh, Papa Almarhum. Oh, oke. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Ternyata ini udah lama berkiprah di industri musik Indonesia. Oh, baiklah. Sesudah ya, maafkanlah diriku, ini masih baru banget lah ya. Tapi video klip yang official udah rilis juga?
1: Udah rilis. IR Music Management.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau pengen ini yang jadi modelnya juga saya juga.
2: Model. Oh,
1: jadi pencipta lagu. Iya, ngedirect pada saat rekaman. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Model iya, kemarin acara launching jadi MC juga.
0: Untung gantengnya enggak. Jadi dipakai model video klip ya kan?
1: Jadi kepake gitu ya.
0: Jadi kepake.
2: Kan
0: ya makanya enggak usah sedih-sedih karena udah banyak aktivitas gitu kan.
1: Enggak ada sedih-sedih.
0: Lagunya maksudnya.
1: Lagu. Di Indonesia kita nggak bisa jual lagu kalau nggak sedih mas.
0: Gitu ya.
1: Iya. Oh, lagu sedih itu paling gampang dijual sebenarnya.
0: Oke kalau begitu. Sukses terus buat Inai dan Marcel.
1: Iya.
0: Yang pasti ditunggu terus karya-karyanya.
1: Pasti.
0: Ini ada Selama Jalan Cinta dari The Nine. Dimana kalian berdua juga ada di situ kan?
1: Iya ada.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya sudah mampir ke Pro 1. Ditunggu karya-karya yang lainnya tentunya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan semakin banyak karya-karyanya.
2: Terima kasih juga. Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih. Sudah mendengar demikian tadi kita sudah ngobrol bersama Inai Koto dan Marcel Paluruan tentang makanan-makanan khas dari tempat mereka masing-masing ya. Satu dari Toraja, satu lagi dari Bukit Tinggi. Jadi tadi kita udah cerita banyak tentang makanan-makanannya. Pukul 13 nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Pro 1 Jakarta. Yang berikut ini The Nine dengan Selamat Jalan Cinta.

0: makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Jadi nanti obligasi ini secara prinsip akan kita gunakan dua. Satu untuk rumah sakit, yang kedua untuk transportasi.
3: Kalau kita tidak bisa menekan harga, karena kan ini tergantung permintaan, tergantung juga pasokan. Kita sudah melakukan kerjasama daerah, tetapi dikembalikan kepada para pedagang.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, Pemprov DKI Jakarta tingkatkan nilai obligasi daerah menjadi 5,2 triliun rupiah untuk proyek LRT Jakarta dan pembangunan rumah sakit. Pemerintah Kota Serang memastikan inflasi tetap terkendali meski sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan selama Juli 2026. Inilah berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan nilai obligasi daerah Jakarta menjadi 5,2 triliun rupiah untuk proyek LRT Jakarta dan pembangunan rumah sakit. Berikut Penta Medita melaporkan untuk Anda.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana meningkatkan nilai obligasi daerah Jakarta dari sebelumnya 3,5 triliun rupiah menjadi 5,2 triliun rupiah. Adapun dana tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan proyek LRT Jakarta, khususnya perpanjangan jalur dari Manggarai hingga ke Dukuh Atas. Selain itu, dana obligasi juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan rumah sakit di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Dan karena kalau digunakan untuk LRT, pasti obligasi ini akan semakin prudent. Karena kenapa? Betul-betul digunakan untuk yang efektif. Jadi nanti obligasi ini secara prinsip akan kita gunakan dua. Satu untuk rumah sakit, yang kedua untuk transportasi.
4: Adapun nilai penerbitan obligasi daerah yang diproyeksikan Pemprov DKI Jakarta berada di bawah batas maksimal kapasitas pinjaman daerah DKI Jakarta. Meski kapasitas penerbitan obligasi mencapai 20 triliun rupiah, namun Gubernur Pramono memilih untuk bersikap konservatif. Ia pun menilai penggunaan dana obligasi untuk proyek LRT Jakarta dan pembangunan rumah sakit akan memberikan manfaat signifikan, terlebih pada sektor transportasi dan kesehatan. Gubernur Pramono sendiri berharap bahwa penerbitan obligasi daerah ini dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2027, yakni saat peringatan 500 tahun Kota Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima audiensi Duta Besar Palestina, Mr. Abdal Fattah aka Al-Sattari di Balai Kota. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Jakarta, Rizky Basuki. Rizky, silakan.
5: Terima kasih dan juga pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kembali komitmen dan dukungan penuh terhadap perjuangan serta isu kemanusiaan rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menerima audiensi Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Mr. Abdal Fattah Al-Sattari, di Balai Kota DKI Jakarta siang ini. Usai pertemuan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas krisis kemanusiaan yang terus melanda kawasan Gaza dan juga wilayah pendudukan Palestina.
6: Kesempatan ini sebagai Gubernur Jakarta dan masyarakat Jakarta menegaskan keprihatinan yang mendalam terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk warga sipil yang terus menghadapi kehilangan nyawa, pengungsian yang berulang, serta keterbatasan air, pangan, dan layanan kesehatan.
5: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat tali persahabatan dan solidaritas yang telah terjalin lama antara warga Jakarta dan juga rakyat Palestina. Hubungan kedua pihak diantaranya diikat melalui kerjasama kota kembar atau sister city antara Jakarta dan Al-Quds Al-Sharif sejak 21 Oktober 2007 lalu. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari Balai Kota dan kembali ke studio bersama Yudi Ismail.
0: Terima kasih Rizky Basuki dan selamat kembali bertugas. Jakarta International Theater Platform kembali digelar. Perhelatan ini menjadi ajang penguatan Jakarta sebagai kota global. Berikut Setio Agung menyampaikan informasinya untuk Anda.
7: Jakarta International Theater Platform atau DITP kembali digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival yang berlangsung selama 4 hari ini dinilai memperkuat Jakarta sebagai kota global yang menghadirkan pertunjukan, dialog, dan simposium yang melibatkan seniman dari Indonesia dan berbagai negara. Pada acara pembukaan Rabu malam, Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Retno Setiowati, mengatakan perjalanan Jakarta menuju kota global harus diiringi dengan penguatan kebudayaan. Menurutnya, infrastruktur kebudayaan membutuhkan ruang yang mempertemukan gagasan, pengetahuan, imajinasi, dan kolaborasi lintas bangsa. Sehingga DITP menjadi salah satu langkah strategis memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.
8: Disitulah DITP mengambil perannya. Platform ini bukan hanya sekedar menghadirkan seni pertunjukan saja, melainkan merawat percakapan dan mempertemukan pengalaman artistik, membangun kolaborasi dan memperluas jejaring internasional secara berkelanjutan.
7: Tahun ini DITP mengusung tema Mencitra Niskala, Unseen the Map. Melalui tema tersebut, penyelenggara mengajak publik melihat kembali cara memahami ruang dan hubungan antar manusia melalui seni pertunjukan di tengah berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Hari pertama festival dibuka dengan dialog performatif antara sutradara teater asal Indonesia, Yudi Ahmad Tajudin, dan seniman asal Thailand, Sasapin Siriwani. Mereka membahas konsep Bumantara yang pertama kali digagas intelektual besar Indonesia Sultan Takdir Ali Syahbana sebagai pijakan filosofis DITP. Pada malam harinya, kolektif seni pertunjukan Transmitter Club asal Jambi menampilkan pementasan Naga dari Selatan. Karya tersebut sukses merefleksikan krisis ekologis melalui perpaduan bunyi, gerak tubuh, dan citra visual. Sejumlah seniman dari Indonesia bersama negara lain, diantaranya Singapura, Taiwan, Thailand, Ukraina, dan Jepang, dijadwalkan juga berpartisipasi dalam rangkaian Jakarta International Theater Platform. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Satuan Reserse Polda, maksud kami narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan internasional pemasok bahan baku narkotika dengan nilai mencapai 119 miliar rupiah. Berikut Alwan Sada melaporkan.
9: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan internasional pemasok bahan baku narkotika dengan nilai barang bukti diperkirakan mencapai 119 miliar rupiah. Dengan pengungkapan tersebut, polisi menangkap 7 tersangka yang terdiri atas 6 warga Indonesia dan 1 warga negara asal Cina. Ketujuh tersangka masing-masing berinisial PD, DO, RS, MFY, MH, VW, dan GE. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, jaringan itu mendatangkan bahan baku narkotika dari luar negeri untuk diproduksi di Indonesia. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita 3.200 butir karisoprodol, 308.000 butir tablet siap edar, 4 tong berisi sekitar 1 ton bubuk karisoprodol sebagai bahan baku narkotika golongan 1, 180 bungkus happy water dengan berat sekitar 1 kg serta 500 gram ketamin.
10: Kita dapat menyelamatkan 3.533.000 jiwa apabila ini dijadikan narkoba. Dan mereka berhasil membuat narkoba dengan bahan tersebut akan merusak 3.353 jiwa. Bayangkan, begitu banyaknya bahan ini bisa merusak warga negara kita, yaitu terutama warga Indonesia, terutama warga Jakarta Barat.
9: Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Vernal Asambo menjelaskan, hasil penyelidikan menunjukkan bahan baku karisoprodol berasal dari India, sedangkan happy water dan ketamin diselundupkan dari Cina. Polisi juga mengungkap jaringan ini sebelumnya telah mengedarkan produknya ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
11: Secara hasil penyelidikan kita, awalnya barang-barang ini banyak diedarkan di Jawa. di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan marketnya ada pada Kalimantan, yaitu di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur. Jadi analisa kami, mungkin pelaku usaha ini sedang mencoba untuk memasarkan di Jakarta.
9: Berdasarkan hasil analisa penyidik, sindikat tersebut diduga tengah mempersiapkan pemasaran ke wilayah Jakarta. Namun rencana itu berhasil digagalkan setelah aparat lebih dahulu membongkar jaringan internasional tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, DPRD Cilegon minta proses seleksi sekda definitif dilakukan sesuai dengan rekam jejak dan kinerja para kandidat. Berikut Rohmanuddin melaporkan untuk Anda.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Cilegon meminta panitia seleksi atau pansel pemilihan sekretaris daerah definitif Kota Cilegon melaksanakan seleksi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berdasarkan rekam jejak dan kinerja para kandidat. Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Khairul Ikhwan mengatakan proses seleksi harus mengacu pada ketentuan yang berlaku termasuk penerapan manajemen talenta dan kesesuaian kualifikasi para calon. Menurut Rizky, kehadiran sekretaris daerah definitif diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program-program wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Karena itu, seluruh tahapan seleksi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai aturan. Rizky menambahkan, DPRD akan mengawal proses tersebut sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki. Pembahasan mengenai aspek teknis seleksi nantinya akan menjadi ranah Komisi 1 DPRD bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Meski demikian, ia menegaskan, DPRD tidak akan melakukan intervensi terhadap proses seleksi, melainkan hanya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku.
13: Dengan BKPSDM, itu nanti akan melakukan mungkin rapat dengan DKPSD berkaitan dengan teknis nanti seperti apa gitu ya. Iya, itu kan nanti tinggal kurir Komisi 1 sesuai dengan bidang pemerintahan. Ya, kita ngawal sesuai dengan fungsi kita aja, sesuai dengan tupoksinya, karena kan kita juga tidak bisa intervensi terlalu jauh di luar kewenangan yang DPRD punya, itu aja.
12: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki meminta seluruh kandidat yang mengikuti seleksi bukan merupakan figur baru di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, sehingga para kandidat telah memiliki pengalaman memimpin berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD dengan rekam jejak kepemimpinan dapat menjadi bahan penilaian yang objektif. Ia menegaskan, proses penentuan sekretaris daerah tidak boleh didasarkan pada faktor suka atau tidak suka, melainkan pada capaian kinerja saat para kandidat memimpin OPD. Penilaian tersebut, kata Mas Duki, sejalan dengan penerapan manajemen talenta yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia dan kompetensi aparatur sipil negara. Mas Duki menambahkan, termasuk terhadap pejabat yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah, kinerjanya perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pihak eksekutif. Menurutnya, siapapun yang terbukti memiliki kinerja terbaik dan mampu membawa perubahan layak dipertimbangkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah definitif. Ia berharap proses seleksi dilakukan secara profesional dengan mengedepankan rekam jejak kompetensi serta hasil kerja para kandidat selama menjalankan tugas di masing-masing perangkat daerah.
14: Silakan dikaji di saat beliau di dinas mana, kinerjanya seperti apa. Makanya manajemen talenta kan di situ tuh. Bukan bicara persoalan suka tidak suka.

0: Juli 2026. Berikut Lucy Astari melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Kota Serang terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok secara mingguan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas yang dapat memicu tekanan inflasi. Sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian, di antaranya telur ayam, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Kenaikan harga komoditas tersebut dinilai perlu diantisipasi karena berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat dan daya beli. Asda 2 Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, berdasarkan pemantauan pemerintah Kota Serang, laju inflasi saat ini berada di angka 3,5%. Meski mengalami tekanan dari pergerakan harga pangan, angka tersebut masih berada dalam batas sasaran inflasi pemerintah, yakni 2,5 plus minus 1%.
2: Kalau kita tidak bisa menekan harga, karena kan ini tergantung permintaan, tergantung juga pasokan. Kita sudah melakukan kerjasama daerah, tetapi dikembalikan kepada para pedagang sayuran, ayam, sawit, kan? Karena mereka, saya lihat bahwa mereka tidak melakukan kerjasama jangka panjang, tapi mereka parsial sesuai dengan kebutuhan.
1: Pemerintah Kota Serang menyiapkan langkah intervensi jika terjadi kenaikan harga yang signifikan, terutama pada komoditas pangan strategis. Intervensi akan dilakukan bersama Disperindakop dan Dinas Ketahanan Pangan melalui gerakan pasar murah maupun operasi pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga komoditas yang mengalami kenaikan sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Berikut kita ikuti feature tentang petani di Lebak yang menurun hasil kebunnya karena kemarau panjang bersama Jalia Winarti.
3: Bagi sebagian orang, kemarau mungkin hanya berarti cuaca panas. Namun bagi petani, kemarau adalah ujian yang menentukan keberlangsungan hidup keluarga. Air yang semakin sulit didapat menjadi persoalan utama. Saluran irigasi mulai mengering, sementara sumber-sumber air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Akibatnya tanaman sayur tidak tumbuh seperti biasanya, daun-daunnya menguning, batangnya kecil, dan hasil panen jauh dari harapan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap hasil pertanian. Jumlah panen menurun, sementara kualitas sayuran ikut merosot. Ironisnya, meski petani menjual hasil panen dengan harga lebih murah karena kualitasnya menurun, harga sayuran di tingkat konsumen justru tetap tinggi. Perbedaan harga itu membuat petani semakin terjepit. Penghasilan menurun, tetapi biaya hidup dan kebutuhan keluarga terus berjalan. Pagi itu di Pasar Rangkas Bitung, Harry tampak sibuk menata sayuran hasil kebunnya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tetap menyapa setiap pembeli yang datang. Petani sayur asal Kecamatan Cibadak ini sudah bertahun-tahun menjual hasil kebunnya sendiri di pasar. Baginya, bertemu pembeli adalah bagian dari perjuangan mempertahankan penghasilan. Di balik senyumnya, pria berusia 38 tahun itu menyimpan kegelisahan yang tak mudah diungkapkan. Menurut Harry, kemarau tahun ini menjadi salah satu yang paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
4: Ya, alhamdulillah kalau musim kemarau emang agak susah.
5: Susah air gitu.
4: Hasil kebunnya ya minim kalau musim hujan, kalau musim kemarau gitu ya, minim penghasilannya. Jadi petani itu keluhannya dalam air. Gitu. Imbas, ini kan airnya dapat beli gitu.
5: Air jadi beli gitu.
4: Beli. Kalau nggak beli mah nggak dapat. Nggak ada kangkung, nggak ada bayam. Gitu. Penjualan ya, gitu. Minim juga penjualan.
5: Harganya dinaikin atau gimana ngakalinnya?
4: Turun malah. Turun. Jadi nggak ada kenaikan.
3: Harapan serupa juga dirasakan Haji, petani sayur lainnya dari Kecamatan Cibadak. Ayah dua anak itu mengaku persoalan terbesar saat ini bukan hanya hasil panen yang berkurang, melainkan sulitnya memperoleh air untuk menyiram tanaman.
6: Gimana ya, itu penghasilan agak nipis. Agak ada air, ininya agak subur, sama kambingnya. Kadang-kadang kambingnya agak jadi separoh, agak kurang air.
5: Jadi ngakalinnya gimana tuh biar bisa tetap dapat air?
6: Harus dibor.
5: Bikin sumur bor lagi gitu. Berarti tambah biaya dong.
6: Tambah biaya.
3: Menurutnya membuat sumur bor sebenarnya menjadi solusi yang paling memungkinkan. Sayangnya biaya pembuatan cukup besar sehingga belum mampu ia wujudkan. Di tengah segala keterbatasan, Heri dan Aji masih menyimpan harapan yang sama. Mereka berharap hujan segera turun agar tanah kembali basah, tanaman kembali hijau, dan kehidupan para petani perlahan kembali pulih.

0: Sebab bagi para petani di Lebak, turunnya hujan bukan sekedar perubahan musim. Hujan adalah harapan, sumber kehidupan, sekaligus jawaban atas doa-doa yang setiap hari mereka langitkan di tengah kemarau yang belum juga berakhir. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta tingkatkan nilai obligasi daerah menjadi 5,2 triliun rupiah untuk proyek LRT Jakarta dan pembangunan rumah sakit. Pemerintah Kota Serang memastikan inflasi tetap terkendali meski sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan selama Juli 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ari Lasso dengan perbedaan. Wah, banyak perbedaan tampaknya di lagu ini maksudnya. Di request oleh Ibu Iren di Tangerang. Salam 100% Indonesia, selamat siang Mas Yudi, Bu Iren di Tangerang. Aku request Ari Lasso perbedaan. Salamnya spesial buat Mas Yudi dan kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Mas Yud. Informasi siang ini di Tangerang, cuaca cerah, berawan, 32 derajat Celcius. Baiklah, Bu Iren lagunya udah diputerin ya. Mudah-mudahan seneng. Dan sekarang saya ke siapa ini? Bayu Pradipta di Tangerang Selatan yang mengirimkan voice note untuk request.
1: Halo, aku Bayu Pradipta di Tangerang Selatan. Siang hari ini aku lagi pengen dengerin Naif yang judulnya Benci Untuk Mencinta. Kirim salam untuk kakak sepupuku Sarah Sulfiana dan keluarga kecilnya yang ada di Harapan Indah, Bekasi. Itu aja, terima kasih, sukses selalu.
0: Bayu Pradipta, lagunya udah disiapin. Mudah-mudahan udah siap juga buat dengerin ya. Pendengar Pro 1 yang lain silakan loh, masih banyak waktu untuk Anda yang mau request lagu-lagu dari tahun 2000-an sampai sekarang. WhatsApp di 081 797 27 9 1 2. Atau kalau mau telepon bisa juga di studio, teleponnya 021 344 0696 dan 021 344 1499. Kalau mau telepon WhatsApp juga boleh, mengirimkan voice note seperti Bayu Pradipta tadi juga boleh. 0 sekali lagi 0811 797 27 9 1 2.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
2: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat difoto dulu lah Bu, biar eksis.
2: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
3: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mati-matian single yang dibawakan oleh Mahal ini sudah saya puterin ya. Lagu ini di request Jesse yang ada di Tangsel. Saya mau request, oh ternyata ada Dikta featuring Giselle, Cinta Rahasia Dong Kak. Bukan kalau gak ada sih, tapi tadi pas ngeliat di list ternyata ada Mahal ini mati-matian, yaudah diputerin Mahal ini mati-matian, gak apa-apa ya. Salamnya untuk Kak Yudi dan kru yang bertugas, salam sehat selalu. Dan terima kasih Kak, terima kasih juga buat Jesse yang ada di Tangsel. Kemudian Ray di Cibinong, siang 100% Indonesia ikutin request dong dari Kangen Band tentang Aku, Kau dan Dia. Spesial buat Aulia Ravandanai dan Andika Raffi. Ucapannya sehat-sehat dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih. Terima kasih juga yang lainnya, masih boleh loh WhatsApp di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Telepon studio 3440696 dan 3441499. Kangen Band dengan Tentang Aku, Kau dan Dia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hello, dengan Pergi Untuk Kembali. Ini di request siapa tadi ya? Wait. Oh, oke, ini udah ketemu. 100% Indonesia, Nurdin di Bogor. Selamat siang. Info di sini lagi mendung cuacanya. Request lagunya, oh, Hijau Daun. Udah disiapin sih. Kirim salam buat pendengar Pro 1 di Jakarta yang lagi monitor, dan untuk kakak, terima kasih ya, terus dan semangat. Oh ini ternyata, assalamualaikum kak, request lagu dari Marcelo Tahitu, Pergi Untuk Kembali. Terima kasih dan selamat bertugas. Salam buat pendengar RRI Pro 1, Bambu Apus TMII, cuaca cerah sedikit mendung. Ada Bang Jalu Handoko ya di Bambu Apus. Sebentar, ini ada yang mengirimkan voice note, coba kita dengerin.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang. Saya mau request dong dari Nap, Ku Menemukanmu. Saya Nurdi dari Bogor. Kirim salam buat semua Pro 1 RRI Jakarta yang lagi pada monitor. Untuk Abang, makasih, selamat tugas sampai tuntas. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua ya lagunya ya. Yang udah ditungguin. Nanti kita mudah-mudahan bisa keputer salah satunya ya. Waktunya sekarang saya mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Sudah mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja pos properti Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan tersebut mengarah ke halaman yang berisi formulir digital dan meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @postproperty pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi career.postproperty.co.id, akun Jobstreet, dan LinkedIn PT Pos Properti Indonesia. Jadi dengan demikian, unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia merupakan hal yang tidak benar atau hoax ya. Ikuti kembali Cek Fakta di Pro 1 untuk mengetahui kebenaran berita. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah, harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset

yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat. Sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Halo bosku Mas Yudi, request dong kisah romantis dari Glenn Fredly. Udah diputerin ya. Oke, thanks Mas Yudi. Kemarin aku request sama Mbak Ulil. Oke, nanti disampaikan ya. Salam dari Echa Hamid. Kemudian ada Ibu Dini di Dewi Sartika. Selamat siang Mas Yudi, request lagu Kangen dari Krisya featuring Sofia Lachu, baru diputerin. Adakah Mas Yudi? Terima kasih, sehat selalu. Ibu Dini di Alba Residence Jakarta Timur, terima kasih. Dari Ibu Dini, saya ke Ibu Sawurin. 100% Indonesia, selamat siang Ibu Sawurin di Simpruk. Request Rindu dari Agnes Mo. Terima kasih Mas Yudi, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih juga buat Bu Sawurin, selamat bertugas, sehat selalu juga. Diputerin deh lagunya ya. Salam buat teman-teman. Ini geng teman-teman apa namanya, Ruang Rindu. Tapi request juga di 100% Indonesia. Baiklah. Yang lainnya silakan, masih ada waktu. Langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Afgan, Pana Asmara di request Ibu Eni di Tangsel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya diputerin ya. Salam untuk Mas Yudi dan kru yang bertugas. Sehat dan sukses, semangat selalu. Terima kasih ya. Bu Nunu di Villa Pertiwi. Selamat siang Mas Yudi, Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok mau request lagu Kemarin dari Seventeen untuk mengenang adik Bu Nunu yang kemarin kecelakaan di Tol Jati Bening. Semoga mobil yang menabrak segera ditemukan. Turut berbelasungkawa ya Bu Nunu ya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Cuaca di sini panas sekali. Lagunya udah diputerin. Kemudian ada, hai Kak, boleh request diputerin Idolaku dong, Sabrina Leonor yang selesai. Hihihi, terima kasih Kakak. Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, Mama Ois di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum Bang, selamat siang, aku mau request lagu Mungkinkah dari Stinky. Wah, lagu ini bisa di request di Ruang Rindu ya, 90-an. Tapi ada yang versi baru dari Ita Purnamasari, nanti diputerin ya. Salam kenal buat semua pendengar dari Pro 1 Jakarta di yang udah bacain. Kemudian, selamat siang, mau absen dong dari Blangkon di Sisinga Manggaraja. Mau request lagunya Sound of Panca, judulnya Menang Untuk Kalah. Salamnya buat Airin yang tetap masuk kantor padahal lagi sakit. Selamat siang Mas Ari di Samarinda.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya Samarinda?
1: Samarinda cerah.
0: Cerah ya. Oke. Apa yang mau disampaikan ini?
1: Ya.
0: Apa tuh?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oh, salam buat semuanya aja. Baik, terima kasih ya. Udah itu aja?
1: Ya, itu aja.
0: Terima kasih Mas Ari.
1: Ya.
0: Selamat melanjutkan aktivitas di Samarinda. Menang Untuk Kalah, Sound of Panca yang sudah di request.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar, ini lagu-lagu yang belum keputar siapa aja ya? Oh, oke. Okay. Mana tadi? Ini gak ada namanya lagi yang request. Sabrina, Leonor, sebentar lagi diputerin. Selesai, karena acaranya juga selesai. Kemudian Yoram Rinaldo di Cijantung. Salam ke penyiar aku Yoram di Cijantung, request It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi Gereja Tubuh Kristus Sedunia Bersatu Tanpa Terkecuali. Ini khusus buat adik Princess Alia yang berulang tahun hari ini. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati ya katanya. Baiklah, waktunya sekarang saya harus segera pamit dari Jakarta siang ini dan 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan tentunya. Kayaknya semua lagu udah keputer ya. Kalau ada salah satu lagu yang belum sempat keputer, berarti dijadikan sebagai hutang. Enggak ding, next mudah-mudahan bisa keputer ya. Terima kasih, saya Yudi Ismail bersama Zahwa pamit, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-927-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, di Sub DKI menetapkan rekayasa lalu lintas di kawasan stadion, stasiun Glodok dan stasiun Kota mengingat sedang berlangsungnya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT fase 2 paket kontrak CP203. Pekerjaan yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan Simpang SMK ini dikerjakan oleh PT Utama Karya dan dilakukan secara bertahap. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian, dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari Pepanas tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh besok saya mau lomba. Oh, yes. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu yang sesama kita gitu. Bahwa kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat, apalagi di

0: Kesehatan dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
1: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
2: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKMRI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain.

0: mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin, 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odo dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang posisi sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah 3 hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada kehususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rungu Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rungu Wicara ya. Jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ini sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
2: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
2: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa, yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Acara-acara yang seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan, karena kita ketahui bersama bahwa Jakarta bagaimanapun di sektor pendidikan jadi model.
3: Dan di bank sampah kami ini, kami melakukannya sebagai bentuk daripada kepedulian kami terhadap lingkungan dengan mengolah sampah-sampah menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernilai jual.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Bank sampah di Jakarta Timur berhasil sulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion bernilai ekonomi. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar anak. Oleh karena itu, ia mendorong adanya peningkatan kapasitas guru agar proses pembelajaran dapat semakin inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya melalui penyelenggaraan workshop nasional Creativity Day for Teachers 2026 di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Gubernur Pramono pun berharap agar Jakarta secara konsisten menjadi etalase dan percontohan bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah lainnya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Saya menyambut baik acara ini dan saya berharap bahwa acara-acara yang seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan. Karena kita ketahui bersama bahwa Jakarta bagaimanapun di sektor pendidikan adalah menjadi andalan atau model yang mungkin bermanfaat bagi daerah-daerah lain.
4: Adapun sebanyak 500 guru PAUD dan TK dari 5 wilayah Jakarta turut berpartisipasi dalam workshop nasional Creativity Day for Teachers 2026. Melalui acara tersebut, para guru didorong untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kecerdasan artifisial. Mereka tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami karakter, potensi hingga gaya belajar anak didiknya. Di samping itu, Gubernur Pramono juga meminta para guru untuk mengajarkan kebiasaan memilah sampah kepada anak-anak. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI menilai kenaikan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta masih wajar. Rizky Basuki melaporkan. Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jack Linko dengan lansia berusia 81 tahun di Tomang berakhir dengan berdamai. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jack Linko dengan seorang lansia berusia 81 tahun di Jalan Tomang Utara Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat berakhir dengan penyelesaian secara damai. Anak korban, Patricia, mengatakan proses mediasi antara pihak keluarga dan Transjakarta telah menghasilkan kesepakatan sehingga persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagai bentuk tanggung jawab, Patricia menyebut pihak Transjakarta telah memberikan penyelesaian kepada keluarga korban. Kesepakatan itu pun telah tertuang dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Demikian hal ini disampaikan Patricia melalui sambungan telepon pada Kamis 6 Agustus 2026.
6: Kalau untuk kedepannya kayak untuk supir kayak Jack Linko gitu ya kan, mereka untuk lebih berhati-hati dan pelan gitu. Apalagi kan dalam lingkungan warga mereka kan, nggak bisa mereka kayak ngebut atau kenceng gitu. Banyak soalnya kejadian udah dalam lingkungan sini aja juga udah banyak. Jadi kalau bisa lebih berhati-hati dan diperhatikan supirnya lah.
5: Meski perkara telah diselesaikan secara damai, Patricia berharap kejadian serupa tidak lagi terulang. Dia meminta para pengemudi angkutan umum khususnya Jack Linko untuk lebih berhati-hati saat melintas di kawasan permukiman dan mengurangi kecepatan demi keselamatan warga. Patricia pun menambahkan kondisi sang ayah saat ini disebut berangsur membaik. Namun, korban masih menjalani pemulihan karena mengalami patah tulang pada tangan kiri, patah tulang hidung, serta masih merasakan sesak pada bagian dada sehingga harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Demikian Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Legislator DKI menilai kenaikan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta masih wajar. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPR DKI Jakarta. Rizky.
7: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli menilai penetapan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 masih tergolong wajar. Menurut M. Taufik, layanan Transbandara memiliki karakteristik berbeda dengan layanan Transjakarta reguler yang selama ini disubsidi untuk melayani mobilitas masyarakat di dalam kota. Penumpang rute bandara dinilai memiliki kebutuhan dan juga kemampuan ekonomi yang berbeda. Pria yang akrab disapa MTZ itu juga membandingkan tarif Transbandara dengan transportasi lain menuju Bandara Soekarno-Hatta seperti tarif bus Damri berkisar Rp90.000, sedangkan kereta bandara sekitar Rp75.000. Dengan selisih tarif yang cukup jauh, MTZ menilai Transjakarta tetap menjadi pilihan transportasi yang kompetitif. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu mengurangi beban subsidi transportasi yang ditanggung oleh APBD DKI Jakarta. Demikian disampaikan MTZ kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
8: Di Transjakarta ini kan tadinya memang tidak ada yang ke bandara. Semuanya di dalam kota itu tidak digunakan. Memang untuk layanan masyarakat Jakarta ya, untuk masyarakat katakanlah menengah ke bawah lah ya. Nah, tapi kalau ke bandara, bandara itu kan orang yang naik pesawat pasti dia bukan MBR, bukan pesawat rendah. Jadi pertama itu wajar ya. Yang kedua juga transportasi lain, misalnya Damri atau apalagi kalau misalnya kereta api pun, kereta bandara ya, itu kan Rp75.000. Jadi saya kira wajar.
7: Diketahui Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan tarif resmi layanan Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 melalui keputusan Gubernur nomor 685 tahun 2026. Tarif tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026 setelah masa sosialisasi selama 1 bulan. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jaklingko dengan lansia berusia 81 tahun di Tomang berakhir dengan damai. Berikut Alwan Sadam melaporkan. Olah limbah anorganik menjadi produk bernilai estetik dan ekonomi. Bank Sampah di Jakarta Timur sulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
9: Bank Sampah Persatuan RT 3 RW 8 Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur menyulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion bernilai jual. Program yang berjalan sejak tahun 2019 itu juga memberdayakan warga sekitar, khususnya ibu rumah tangga untuk menghasilkan produk dari limbah anorganik. Pengelola bank sampah tersebut, Rahmatullah, kepada wartawan mengatakan sampah plastik yang masih memiliki nilai guna tidak seluruhnya disalurkan kepada off-taker. Sebagian limbah diolah menjadi kostum, gaun, rompi, topi, hingga berbagai produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
3: Dan di bank sampah kami ini, kami melakukannya sebagai bentuk daripada kepedulian kami terhadap lingkungan dengan mengolah sampah-sampah menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernilai jual. Nah, di belakang kami ini ada ibu-ibu dari warga sekitar yang kami sediakan wadahnya untuk membuat sesuatu atau kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar plastik dan juga botol-botol yang sudah tidak terpakai. Jadi selain kita setor ke off-taker, untuk sampah-sampah yang masih bisa kita manfaatkan menjadi kerajinan, kita buat kerajinan di sini supaya mempunyai nilai seni dan nilai jual.
9: Selain produk fashion, bank sampah tersebut juga menghasilkan vas bunga, hiasan lampu, dan aneka pajangan berbahan dasar plastik, botol bekas, kardus, dan kantong kresek. Produk-produk tersebut dipasarkan secara langsung dan dimanfaatkan sebagai souvenir dalam kegiatan edukasi, pengelolaan sampah di sekolah-sekolah. Rahmat menjelaskan, kegiatan itu turut mendukung program peningkatan pendapatan keluarga dan sejalan dengan pelaksanaan instruksi gubernur tentang pemilahan sampah dari sumber. Ia berharap semakin banyak masyarakat terlibat dalam gerakan pemilahan dan pengolahan sampah. Di sisi lain, pengolahan limbah juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui produk daur ulang yang memiliki nilai jual. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon maksimalkan pemanfaatan Center Bengkalai untuk dukung investasi. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Dengan barang milik daerah ya, khususnya yang pertama terkait dengan Gedung Matahari Lama. Memang kondisi Gedung Matahari Lama sudah lama tidak dimanfaatkan. Dan
11: Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen memaksimalkan sejumlah aset daerah yang selama ini terbengkalai agar kembali produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Haji Setiade Putra mengatakan salah satu aset yang menjadi perhatian adalah eks Gedung Matahari Lama yang telah lama tidak dimanfaatkan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan pembersihan area sebagai langkah awal sebelum menentukan pemanfaatan aset tersebut. Menurut Ajis, lokasi eks Gedung Matahari dinilai lebih tepat dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan melibatkan investor dibandingkan dijadikan perkantoran pemerintah. Untuk memastikan kelayakan bangunan, Pemkot Cilegon berencana melakukan kajian teknis pada perubahan anggaran tahun 2026. Kajian tersebut akan melibatkan tenaga konsultan maupun perguruan tinggi guna menilai kondisi struktur bangunan termasuk dampak gempa dan faktor usia bangunan. Selain itu, Pemkot Cilegon juga akan mengoptimalkan pemanfaatan gedung eks Kejaksaan Negeri yang sebelumnya sempat direncanakan menjadi gedung Dekranasda. Gedung tersebut, kata Ajis, juga pernah diusulkan sebagai kantor Pengadilan Negeri Kota Cilegon, namun rencana tersebut batal setelah Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi menggunakannya untuk pengadilan. Karena itu, pemerintah mengembalikan fungsi gedung tersebut sebagai gedung Dekranasda dan pusat kegiatan UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengusulkan anggaran rehabilitas agar bangunan segera dapat dimanfaatkan.
10: Tahun kemarin pernah dimohon oleh Kementerian Kumham ya. Kumham dulu masih Kumham ya, untuk dijadikan sebagai kantor pengadilan negeri di Kota Cilegon. Nah, info terakhir bahwa dari Kementerian Kumham tidak bisa memanfaatkan gedung tersebut dengan mungkin berbagai pertimbangan ya, sehingga batal digunakan untuk menjadi gedung pengadilan negeri di Kota Cilegon.
11: Sementara itu, lanjut Ajis, terkait akses menuju rencana Pelabuhan Wanasari, pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Krakatau Steel meski terdapat kendala sehingga akses tidak dapat disambungkan bukan ke Jalan Asia Raya. Kedua pihak telah menyepakati penggunaan Jalan Amerika 2 di samping kawasan Lotte sebagai akses utama menuju pelabuhan. Pemkot Cilegon tetap berupaya agar akses tersebut pada masa mendatang dapat terhubung dengan Jalan Asia Raya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pembangunan kantor DPD RI Perwakilan Banten resmi dimulai. Berikut Malika Cinta Melani melaporkan.
12: Pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten resmi dimulai sebagai upaya memperkuat peran lembaga perwakilan daerah dalam menjembatani kepentingan Banten di tingkat nasional. Kehadiran kantor tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antara anggota DPD RI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan kantor DPD RI merupakan kebutuhan daerah, bukan semata-mata untuk kepentingan anggota DPD RI. Menurutnya, keberadaan kantor tersebut merupakan implementasi amanat undang-undang sekaligus wujud dari semangat reformasi yang melahirkan DPD RI sebagai lembaga representasi daerah.
13: Gedung ini adalah kebutuhan daerah, bukan kebutuhan anggota DPD. Kenapa saya sampaikan kebutuhan daerah, amanat dari undang-undang, dan juga ini adalah hasil reformasi bahwa ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang membawa kepentingan daerah, bukan hanya kepentingan masyarakatnya.
12: Keberadaan kantor perwakilan DPD RI di Banten akan memperkuat komunikasi dan sinergi dengan 4 senator asal Banten. Dengan adanya kantor tersebut, koordinasi dalam membahas berbagai persoalan daerah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan. Bangunan kantor juga dirancang untuk menunjang pelaksanaan tugas anggota DPD RI di daerah. Sejumlah fasilitas seperti ruang pertemuan, ruang penerimaan aspirasi masyarakat, dan ruang kerja staf disediakan agar proses penyerapan aspirasi dapat berjalan lebih optimal sebelum diteruskan untuk diperjuangkan di tingkat nasional. Pembangunan kantor resmi dimulai setelah proses penandatanganan kontrak proyek yang dilanjutkan pada 30 Juni 2026 dengan anggaran pembangunan 4 miliar pada tahap pertama dan 6 miliar pada tahap kedua. Saat ini, pekerjaan memasuki tahap pelaksanaan dengan target penyelesaian pada akhir November mendatang. Supervisor Pembangunan Gedung DPD RI Perwakilan Banten, Iwan, mengatakan.
14: Jadi kita kan tayangnya itu pasti dari tanda tangan kontrak ya. Kita udah dari tanggal

0: di Banten. Malika Cinta Melani melaporkan.
1: Dukung program ketahanan pangan, Pemuda Tani Banten siapkan program Satu Desa Satu Hektar Jagung. Berikut Nur Adila melaporkan.
2: Satu Desa Satu Hektar Jagung mulai disiapkan di Provinsi Banten sebagai upaya meningkatkan produksi jagung sekaligus memperluas keterlibatan petani muda di sektor pertanian. Program tersebut dibahas dalam audiensi DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi Banten bersama Gubernur Banten Andra Soni dan jajaran Dinas Pertanian. Pembahasan difokuskan pada pemetaan desa yang memiliki potensi lahan, kesiapan petani, serta dukungan sarana produksi. PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir, mengatakan kebutuhan jagung di Banten cukup besar karena terdapat 14 pabrik pakan yang membutuhkan sekitar 2 juta ton jagung pipil kering setiap tahun.
3: Dengan ada gerakan ini, saya kira satu desa satu hektar jagung. Nah, ini akan luar biasa ya, nanti akan difasilitasi, nanti kita akan memilih desa-desa yang punya potensi, kemudian difasilitasi tadi input produksinya, mudah-mudahan akan berkembang.
2: Ia menjelaskan, penanaman ditargetkan dimulai saat memasuki musim hujan sekitar Oktober setelah lokasi dan kelompok tani peserta program ditetapkan. Dengan produktivitas rata-rata 7 hingga 8 ton per hektar, pertambahan produksi jagung dinilai dapat memperkuat pasokan bahan baku untuk industri pakan. Selain peningkatan produksi, audiensi juga menyoroti minimnya regenerasi petani muda. Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi Banten, Anissa, mengatakan jumlah pelaku tani berusia di bawah 40 tahun masih sangat terbatas. Menurutnya, pemuda tani berupaya menarik minat generasi muda dengan menghubungkan kegiatan budidaya dengan kebutuhan pasar sehingga hasil panen memiliki kepastian penyerapan.
4: Jadi ketika mereka menjadi petani, mereka sudah tahu end user demand-nya itu dari mana. Sehingga ketika mereka menyediakan supply sebagai pelaku tani, mereka ada end usernya, ada yang membeli, ada demand-nya. Semoga tujuan kami ini bisa diterima dengan baik dan bisa berjalan dengan baik juga. Tentunya dengan bantuan dari teman-teman di daerah, terkhusus di Provinsi Banten.
2: Ia menilai kepastian pasar menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong regenerasi petani. Dengan adanya jalur pemasaran yang jelas, petani muda memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan menjual hasil panen melalui perantara. Program Satu Desa Satu Hektar Jagung diharapkan dapat memperkuat produksi jagung Banten, memperluas keterlibatan petani muda, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian di daerah. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
1: Pemuda Tani Banten bidik regenerasi petani, fokus jaring pelaku tani di bawah 40 tahun. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
5: DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi Banten membidik penguatan regenerasi petani muda dengan menjaring pelaku usaha tani berusia di bawah 40 tahun. Upaya ini dilakukan untuk menjawab minimnya keterlibatan generasi milenial dan Gen Z di sektor pertanian wilayah Banten. Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi Banten, Anissa M. A. Mahesa, menyampaikan bahwa ketersediaan petani muda di daerah saat ini sangat minim. Penjaringan dilakukan secara intensif hingga tingkat kabupaten untuk menghubungkan petani muda langsung dengan pembeli akhir.
6: Beliau menjaring teman-teman pelaku tani di daerah yang usianya di bawah 40 tahun untuk terus melakukan regenerasi petani.
5: Ketua DPC Pemuda Tani Kabupaten Pandeglang, Nufus, mengungkapkan keterlibatan pemuda dalam rantai pasok pangan yang memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan jalur distribusi konvensional. Penjualan komoditas hortikultura secara langsung tanpa melalui tengkulak mampu mendongkrak margin keuntungan petani muda hingga 2 kali lipat.
7: Teman-teman luar biasa ikut apa menikmati hasil dari manfaat program, terutama dari nilai-nilai belanja ya, nilai belinya tuh, nilai belinya yang kemudian kalau di pasar ini kita dibeli cuma harga jagung manis aja kemarin tuh dibeli 6.000, di program ODG kita bisa dibeli.
5: Selain regenerasi, Pemuda Tani Banten bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten juga bersiap menjalankan gerakan Satu Desa Satu Hektar untuk komoditas jagung pipil kering. Langkah ini ditargetkan mulai berjalan pada awal musim hujan bulan Oktober mendatang guna menyuplai kebutuhan 14 pabrik pakan ternak yang ada di Provinsi Banten. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.

Demikian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Bank sampah di Jakarta Timur berhasil sulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion bernilai ekonomi. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
4: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
3: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
4: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
3: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
4: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Selamat sore pendengar, sore hari ini kami akan mantau juga ya terkait mengenai aksi unjuk rasa di depan istana, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat. Sekaligus memantau bagaimana lalu lintas terkini selengkapnya bersama dengan perwira RTMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Selamat sore Kompol Heri.
1: Selamat sore rekan Bida Umar dan juga para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
0: Ya, Kompol Heri, kami pantau terlebih dahulu terkait mengenai aksi unjuk rasa yang berada di depan istana, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, lalu disusul dengan pantauan lalu lintas terkini di sore hari ini. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Bida Umar. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya, kita menuju di depan istana. Saat ini cukup padat. Aliran kendaraan dari arah Gambir maupun Istiqlal yang memadati depan istana yang akan menuju ke arah Harmoni maupun ke arah Tomang terlihat cukup padat di tepat di traffic light depan istana, di mana saat ini juga masih ada aksi penyampaian pendapat diikuti kurang lebih 50 sampai 65 ya kurang lebih, dengan rata-rata menggunakan seragam warna hitam. Sudah dilokalisir oleh petugas Dalmas dari Jakarta Pusat maupun dari Polda Metro Jaya. Sehingga menarik perhatian warga yang akan melintas di sana. Menengok ke kiri dan saat ini sudah lokalisir. Kemudian kepadatan juga menyambung menuju ke arah sekitar perempatan Patung Kuda. Di mana saat ini aktivitas di sana juga agak sedikit terganggu adanya proyek di lajur kiri dekat sumber daya mineral. Kemudian Kebon Sirih yang akan menuju Patung Kuda. Saat ini juga terlihat agak padat ya, karena masih pengecoran berjalan. Hanya selajur tengah yang bisa dilintasi. Arah sebaliknya terlihat juga cukup padat, terutama dari Matika Barat arah Harmoni. Aktivitas pulang kantor penyebabnya rekan pindah, hingga nanti pertemuan ke arah Tomang. KM 13500 padat. Gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju ke arah Karawaci maupun Serpong. Demikian Bina.
0: Baik, dan untuk titik-titik kepadatan yang sudah menunjukkan juga baik di ruas arteri maupun ruas tol, pantauan sore hari ini seperti apa, Kompol Heri?
1: Ya, untuk beberapa penyangga Jakarta sudah mulai tampak padat, terutama di sekitar Lebak Bulus, Pondok Indah yang menuju Lebak Bulus padat, demikian pula dari Lebak Bulus menuju penyangga ya, yaitu di Jalan Juanda, Komplek Dosen UI Ciputat, di lajur kiri padat sekali. Terutama nanti di pertigaan Situ Gintung menuju arah Rempoa. Saat ini sangat padat. Arah sebaliknya ramai lancar. Sudah ditempatkan tim Pure Mandalaja di sekitar kawasan menjelang Lady Polpori antara Pondok Pinang menuju arah Ciputat. Sedangkan ruas tol, kami juga menerima laporan kepadatan yang terjadi di KM 36 hingga 38 arah Cikampek. Ini ada pekerjaan rekonstruksi digit di lajur 1. Kemudian di sekitar KM 47 hingga KM 46 arah Jakarta juga padat. Ada pekerjaan perbaikan di lajur 1 dan 2. Kami sarankan gunakan layang MBZ. Di sana kedua arahnya ramai lancar. Demikian, Bida.
0: Baik, silakan himbauan juga untuk pendengar Pro 1 yang sedang berkendara sore hari ini sambil juga menunggu jam pulang kantor seperti apa himbauannya? Silakan, Kompol Heri.
1: Iya, kami ingatkan hari tanggal 6 Agustus tentunya bernombol genap ya untuk ganjil genap di wilayah Jakarta ada 27 titik, tentunya sepanjang Sudirman Tamrin saat ini sudah diberlakukan GAGE atau ganjil genap berlaku dari mulai pukul 16 hingga pukul 21.00. Dan kami menghimbau karena banyaknya proyek-proyek yang masih berlangsung, terutama proyek Pamjaya, kemudian PLN, demikian pula beberapa perbaikan pengecoran jalan. Untuk itu tetap berhati-hati, jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat sore.
1: Selamat sore, rekan Binda.
0: Demikian perwira RTMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih banyak barang bekas nih yang bisa nampung air. Perlu dicek ini. Bu Pita?
2: Pak RT. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Siang, Bu Pita. Saya lihat ada ember dan kaleng-kaleng bekas yang berisi air di halaman rumah Bu Pita. Itu bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah loh, Bu Pita.
2: Oh gitu ya, Pak RT? Tapi itu kan airnya cuma sedikit, Pak. Saya rasa nggak masalah deh. Lagian sebentar lagi juga kering sendiri kok.
1: Justru walaupun sedikit dan sebentar, itu sudah cukup untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus dulu, Bu.
2: Gitu ya, Pak RT. Saya kira selama ini aman-aman aja. Kalau gitu nanti deh saya bersihin dan saya buang ya.
1: Betul, Bu Pita. Kita lakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas.
3: Jangan remehkan genangan air sekecil apapun.
1: Cegah demam berdarah sejak dini, mulai dari rumah kita.
4: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Masih bersama dengan Binda. Sambil update ya kondisi lalu lintas terkini. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI.net. Anda juga boleh ikutan menggabung di obrolan sore. Sambil menemani yang udah lagi siap-siap mau pulang dari tempat aktivitas, yang lagi di rumah ataupun lagi di perjalanan ya, tetap berhati-hati. Bergabung di 08117927279 12, atau di 021 3440696 3441499.

0: dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, masih menemani Anda di Jakarta Sore Ini, masih bersama dengan Binda, dan silakan untuk Anda juga bisa ikut berbagi informasi update ya. Pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di sore hari ini seperti apa untuk kondisinya? Silakan ya, Anda boleh ikut bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Termasuk untuk Anda juga nih yang mungkin menerima kabar-kabar dari sosial media maupun grup chat WhatsApp ya, kita akan hadirkan cek fakta selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta kali ini, tentunya beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT Yandri Susanto. Dirinya mengklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Namun, faktanya klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP adalah hoax ya. Dan di mana dilansir dari tirto.id, ditegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT Yandri mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredar berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes PDT Yandri sudah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan itu dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Jadi hati-hati ya, sekarang tuh banyak banget gitu ya kabar-kabar hoax yang diedit sedemikian rupa, dijadikan sebuah konten dan diupload di sosial media. Jadi untuk Anda harus lebih jeli lagi ya, kalau mungkin ragu dengan informasinya, coba di cross-check, tanyakan kepada anak, keponakan, saudara atau siapapun begitu ya, untuk memastikan bahwa kabar ini apakah memang benar atau tidak. Dan demikian untuk informasi Cek Fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
3: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
2: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
3: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuman takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
2: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
3: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
2: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
3: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
2: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
4: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Masih kembali lagi tentunya menemani Anda di Jakarta sore ini ya. Dan tentunya berbicara dengan tema terkait mengenal liburan ya. Liburan singkat atau nabung buat liburan besar. Aduh kalau bicara soal liburan ya. Kapan ya saya terakhir kali liburan? Kayaknya kalau liburan itu versi saya tuh yang kayak benar-benar ini ya, apa namanya, nikmatin seharian full gitu kan, libur. Jadi bukan cuman kayak liburan terus istirahat di rumah. Belum berasa liburan ya. Tapi liburan sering jadi momen yang paling ditunggu untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Namun setiap orang ini punya cara yang berbeda dalam merencanakan waktu berliburnya ya. Ada yang lebih memilih sesekali menikmati liburan singkat agar pikiran kembali segar. Ada juga yang rela menabung lebih lama demi mewujudkan liburan impian ke destinasi yang sudah lama diincar. Dan di tengah berbagai kebutuhan dan kesibukan, menentukan prioritas untuk berlibur ini tentu menjadi pilihan masing-masing. Bagi sebagian orang yang terpenting adalah bisa menikmati waktu beristirahat kapanpun ada kesempatan. Sementara bagi yang lain, menunggu dan mempersiapkan liburan yang lebih besar justru terasa lebih memuaskan. Nah, Anda tim liburan yang singkat ya, atau nabung dulu nih? Liburan singkat tuh kayak misalnya contoh, saya orang Jakarta, terus saya pengen ke Bogor gitu ya, yang deket-deket lah, atau enggak ke Pulau Seribu gitu ya, atau yang kayaknya memang harus benar-benar nabung dulu nih gitu ya buat liburan besar. Jadi liburan besar tuh kayak mungkin perjalanan yang 5 hari gitu ya, 6 hari 5 malam, 1 minggu 6 malam gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi yang memang cukup panjang gitu ya waktunya. Nah, Anda termasuk yang seperti apa? Coba ikut berbagi cerita juga. Tapi jujur Li, kangen banget sih, udah lama banget gak benar-benar merasakan yang namanya liburan seperti itu ya. Nah, Anda boleh ikut bergabung berbagi cerita di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon di 0213440 6963441499 bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial

0: Milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Lia, kok kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
9: Ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
8: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
9: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
8: Tapi kan kelihatan bekas.
9: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
8: Aku kira cuma barang murahan.
9: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
8: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
9: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Menemani ada di Jakarta sore ini. Selamat sore, sambil menyapa juga nih yang selalu setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Kita dengarkan ya. Mas Pandu di tim liburan singkat atau nabung dulu buat liburan besar?
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Kak Dinda. Kalau saya tim liburan singkat.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya tim liburan singkat, ya. Karena daripada nanti liburannya ntar-ntar atau ada masalah kan, kayak darurat, mm-hmm. ya harus siap dengan kondisi yang ada lah. Jadi kalau saya bilang, saya tim liburan singkat. Nanti mm-hmm. kalau liburnya lama, biasanya tuh kalau ke luar kota, liburan Natal tahun baru atau libur anak sekolah. Kalau liburan singkat aja. Kalau nggak ke Bandung, ke Bogor, udah paling ya liburan murahnya ya ke mall gitu.
0: Mm-hmm. Oke, baik ya. Jadi tim liburan singkat ya. Siap kalau begitu. Lalu ada juga nih yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Mama Agung di Bekasi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mbak Bina, selamat sore-sore juga. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Saya mah ikut tim liburan panjang. Kalau liburan panjang enak, liburnya berasa ya. Harus nabung dulu biar enak, dompetnya kembung mah. Katanya kalau liburan singkat mah berasa keburu-buru, gak enak ah katanya. Kalau versinya Mama Agung, liburan besar gitu ya. Jadi nunggu, mending nabung dulu gitu ya. Oke, biar lebih berasa gitu liburannya. Nah kalau Anda seperti apa, coba silakan ya, boleh ikut bergabung juga di sore hari ini. Sambil tetap update ya, kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta Temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
11: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
12: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda. Dan sambil ikut berbagi informasi update juga, silakan ya tetap bisa bergabung untuk menyampaikan situasi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Namun untuk Anda juga tetap boleh ikut bergabung ya sambil berbagi cerita nih, termasuk tim yang liburan singkat atau liburan besar ya, atau misalnya liburan besar tuh kayak liburan dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, boleh ikut bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Jadi sambil berbagi cerita juga gitu ya, update kondisi lalu lintas di jam pulang kerja kali ini seperti apa ya, kepadatan sore menjelang malam, boleh Anda sampaikan tentunya bergabung bersama kami. Namun untuk menyapa juga ada Teh Santi nih di Cibinong yang bilang kalau Teh Santi ini tipe yang nabung dulu, berarti maunya yang liburan besar gitu ya, liburan dalam waktu yang lama. Soalnya kayak tadi Mama Agung bilang, katanya biar lebih berasa deh pokoknya. Siap kalau gitu. Namun untuk Anda juga nih, berbicara soal liburan ini ya, maunya liburan singkat atau yang nabung dulu. Nah, ini hasil laporan Tourism Trends 2025 dan Outlook 2026, Redefining the New Shape of Travel, dirilis oleh Biro Perjalanan Daring Tiket.com, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini tuh lebih suka melakukan liburan singkat dan bepergian dengan lingkup yang lebih akrab. Jadi hasil riset ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia nih semakin mengutamakan perjalanan domestik singkat berbasis momentum gitu ya. Pertumbuhan akomodasi dan atraksi yang pesat membuka peluang untuk menghadirkan produk perjalanan yang lebih modular, family friendly, dan terintegrasi dengan inspirasi digital. Dan dari hal tersebut, hampir 70% perjalanan liburan singkat berlangsung selama ternyata 1-3 hari gitu ya. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan long weekend, libur panjang atau hari libur nasional untuk pergi liburan. Dan pola ini menjadikan perjalanan singkat sebagai rutinitas baru yang praktis dan mudah direncanakan, serta diproyeksikan semakin stabil pada 2026 dengan perjalanan keluarga dan perjalanan domestik sebagai pendorong utama pergerakan pariwisata. Iya juga sih, memang kalau sekarang kayaknya orang tuh gak yang libur panjang-panjang banget gitu ya, ternyata paling banyak liburan singkat. Oh baik kalau begitu, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol. Namun jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah lagu islami dan murattal Quran. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar dan pada saat itu anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak? Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di akhirat kelak.
3: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
4: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
3: Iya, maksudnya Dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
4: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
3: Maksudnya?
4: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
3: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
4: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
3: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
4: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
3: Iya ya, setuju.
4: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
5: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan.

0: Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
0: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
0: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore tentunya menjelang malam untuk Anda yang sedang di perjalanan sembari berbagi informasi update pantauan lalu lintas, boleh bergabung ya. Ada Ibu Merpati. Wah, apa kabar Ibu Merpati? Udah lama gak ikutan gabung nih ya. Boleh sambil ikutan berbagi cerita Jakarta sore ini. Assalamualaikum Mbak Binda cantik. Waalaikumsalam. Katanya insya Allah sehat, ikhlas, sabar, amanah, apa nih, tawakal, tambah banyak rezekinya, tambah sukses, bahagia, amin. By the way, cuaca 27 derajat Celcius bagian Berawan di Tangerang, Banten. Kirain mau ikutan gabung nih, temanya ya, liburan singkat atau liburan besar nih, Bu Merpati ya, tipe tim yang mana nih ya, boleh sambil ikutan gabung. Untuk Anda juga yang lagi di perjalanan malam hari ini, tetap update kondisi lalu lintas, kami akan pantau juga bagaimana untuk kondisi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga, di cek saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi. Dan informasi tol Jagorawi dari Cawang kilometer 00 Cililitan menuju Cililitan kilometer 02 padat, kepadatan volume lalu lintas Ciawi arah Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang dalam kondisi lancar. Sementara itu, situasi lalu lintas di tol Jakarta Tangerang Tomang kilometer 00 menuju Kebon Jeruk kilometer 3 padat, kepadatan volume lalu lintas Tangerang kilometer 19 menuju Kunciran kilometer 14 plus 200 arah Tomang padat. Ada penanganan kendaraan Innova mengalami gangguan di lajur 4 atau sebelah kanan. Sementara di ruas tol dalam kota dari Kuningan kilometer 6 menuju Pejompongan kilometer 10 padat, kepadatan volume lalu lintas Selipi kilometer 11 menuju Tomang kilometer 13 arah Kebon Jeruk padat, kepadatan volume lalu lintas. Selanjutnya, hati-hati di Senayan kilometer 8 plus 800 arah Tomang, ada lajur masuk gardu tambahan gerbang tol Senayan. Beralih ke tol Jorowe 2S dari arah Pondok Pinang yang menuju Veteran kilometer 17, ini padat ya karena volume lalu lintas. Pondok Ranji menuju Ulu Jami, Veteran Pondok Pinang lancar. Selanjutnya tol Jor E, Taman Mini arah Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang di perjalanan, dan pastikan boleh berbagi informasi update kalau mungkin melihat ya seperti apa situasi lalu lintas di seputaran Anda. Bergabung di Jakarta sore ini.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti bobok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Nadif Basalama, Fitri Aziz Harun, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya, menemani Anda di 48 menit lepas dari jam 6 sore. Kita update cuaca kelautan pendengar ya, untuk hari ini yang akan melakukan penyeberangan pulau bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Indra. Silakan Indra.
1: Terima kasih. Selamat malam Kak Binda dan pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada malam ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 6 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot. Di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah, di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta, dan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 18 WIB, dan minimum dan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 04 WIB besok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Indra atas informasinya. Demikian petugas BMKG Maritim Tanjung Priok, Indra, yang sudah menyampaikan informasi cuaca kelautan. Setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu.

Jakarta sore ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Kementerian Kelautan Perikanan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, harus bersama Pangkep dan Pingdra Semarang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marine sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme RBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti bisa sangat.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong itu. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya, dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semangat sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Kementerian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus mampu daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih tiga startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai
15: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya, kemudian bisa buat baik.
17: Kalau 800 juta, Pak.
14: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamoto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
1: 4 miliar.
0: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
2: Dari
3: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
1: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
0: Atensi
1: makanya dia minta
0: siapa?
1: 500.
0: Atensi untuk siapa?
1: Untuk orang dalam itu.
0: Yang disebut ini?
1: Ya,
0: Pak Heri Susanto?
1: Dia sebut begitu.
0: Pak Heri yang disebut?
1: Iya.
0: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
1: Enggak
0: pernah. Bertemu?
1: Enggak pernah.
0: Tidak?
1: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia
0: omongannya
1: kenal.
0: Lukman Malanua.
1: Dia kenal, iya.
3: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
4: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual-beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Being a large country and I would say being the
7: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
8: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
7: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati. karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

0: dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: Kembali lagi di Jakarta sore ini, tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaannya. Dan setelah ini kita akan mendengarkan mimbar agama Islam dengan tema Janji Allah kepada orang yang bertakwa. Dan bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Angel dan juga Faza. Akhirnya Bina pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa ibadahul mu'minin li'ada'il a'malis salihin wa syara'a sudura awliya'ihil muttaqin lil imani bima ja'a bihi rasuluh minal hikmati wal ayati wa kasyafa'an qulubi ahbabihi hababal jahalati wad dolalah wa yasarrahum minal baqiyati salihat ma yatabawwa'una bihi manazilal jannat fadlan minhu wa ni'mah wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta, semoga selalu dalam naungan ridhonya Allah dan dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitasnya dengan lancar, serta seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga dapat menjalankan semua aktivitas dalam kondisi yang terbaik. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat dan karunia yang tiada terhingga, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di ruang mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa definisi pengertian takwa yang telah dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya yang begitu populer ialah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi, yang artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari segala hal yang akan mengundang dan mendatangkan murka serta siksa sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian lain, takwa ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa takwa juga berarti tata krama dalam menjalankan syariat Islam. Takwa pada ketaatan berarti ikhlas, pada maksiat berarti tidak melakukannya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah mentaati hukum-hukum Allah dan berlindung kepada Allah dari melakukan pelanggaran dan melampaui hukum-hukum Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib, kemudian meyakini akan adanya sesuatu yang mewujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita. Keyakinan itu didasarkan pada dalil yang menunjukkan akan adanya sesuatu yang gaib itu, seperti adanya Allah, adanya para malaikat Allah, hari akhir, adanya setan, surga, neraka, semuanya itu harus kita percayai. Lalu kemudian mendirikan sholat, menunaikan sholat tepat waktu secara terus-menerus dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya. Selanjutnya menafkahkan sebagian rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Lalu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya dan juga beriman akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Apabila kita memperhatikan beberapa rumusan definisi takwa dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang telah disebut di atas, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan, maupun status. Tidak juga disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih, atau sawo matang, atau kulit hitam. Golongan ini atau golongan itu, dari suku ini atau suku itu, dan tidak pula dikatakan mereka yang kesehariannya memakai jubah, memakai surban, atau yang berpakaian biasa-biasa saja. Semua itu tidak termasuk dalam kriteria ketakwaan dan bukan menjadi ukuran akan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur dari ketakwaannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Quran Surat Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman sangat mungkin untuk dapat mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Semuanya memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Baik orang Arab, orang Indonesia, orang non-Arab, atau bahkan orang-orang dari belahan dunia yang lain. Baik orang kaya, orang miskin, tua, muda, ataupun dari segala kalangan. Dari segala kalangan. Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa, sebuah derajat yang paling tinggi dan mulia karena mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah sebelum kita melanjutkan renungan kita, marilah kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang akan membawa kita kepada renungan ajaran agama Islam.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang benar-benar telah mencapai derajat takwa niscaya mendapat kemudahan dan fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan derajat yang begitu tinggi tentu saja tidak begitu saja dapat dicapai secara cuma-cuma. Akan tetapi, disertai dengan ilmu, amal, dan istiqomah. Sebagian ulama berkata, takwa adalah terpadunya antara ilmu, amal, dan istiqomah. Orang yang dungu, orang yang bodoh, tidak tahu akan perintah-perintah Allah dan larangannya, dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, namun dia tidak mengamalkan ilmunya juga, dia tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Dan demikian juga orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tetapi tidak istiqomah dengan mengamalkannya, dia juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa, melainkan ia menjadi orang yang merugi dan kedudukannya tidak akan meningkat ke arah ketakwaan. Dengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa untuk dapat menggapai derajat takwa, seorang muslim harus memiliki penguasaan ilmu. Sebab seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai sesuatu tingkat kemuliaan yang signifikan tanpa didasari ilmu. Bagaimana seorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan? Begitu juga bagaimana mungkin seseorang akan dapat mencapai derajat takwa jika ia tidak tahu jalan menuju takwa? Dan bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah Allah jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan bagaimana teknis pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Begitu juga sebaliknya, bagaimana seorang akan menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangan-larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui. Bahkan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, itu dia tidak akan dapat mencapai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia akan bertambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdada hudal lam yazdad minallahi illa bu'ada." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin menjauh darinya. Bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya menjadi terampuni dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 5. Lebih dari itu, orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar baik dari Allah, dan semua jalan keluar itu akan Allah anugerahkan rizki yang baik melalui arah yang tak diduga-duga olehnya. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.
Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di samping itu, di akhirat kelak, orang yang bertakwa akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah juga berfirman, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Di dalam ayat lain juga dijelaskan oleh Allah,

من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, juga sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sehingga takwa akan membuat kita menjadi mulia, takwa akan membuat kita menjadi ahli surga, dan takwa akan membuat kita diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Beli Selasih di Kota Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Linda Lestari, undur diri untuk Mimbar Agama Islam Prosatu Jakarta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Kembali bersama Ande Satria, ditemani hingga pukul 24 malam nanti di Jakarta malam ini. Setelah tadi ditemani oleh Binda Umar di Jakarta sore ini. Apa kabar untuk Anda yang juga di hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026? Tentunya sudah masuk weekend belum ya, karena besok baru Jumat. Tapi udah beberapa juga mungkin yang sudah merencanakan untuk weekendnya. Apapun rencana Anda, tentunya Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, dan line telepon kami pendengar silakan di 0213440696 atau 0213441499.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini, saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung dan sedang mendengarkan di RRI Digital. Dimanapun Anda berada tentunya, ada Andi Satria akan menemani di Jakarta malam ini hingga pukul 24 malam nanti. Nanti juga ada obrolan komunitas tentunya, dan juga yang kita tunggu ada ruang rindu nanti di pukul 21. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 melalui WhatsApp kami tentunya. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama pendengar untuk drama radio dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi, yang merupakan produksi dari RRI Ntkong. Mari kita dengarkan bersama.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: Rp6.000.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering kubeli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh. Tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh. Bang.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak.

0: Dua hal yang juga tentunya berbeda. Jadi pendidikan bukan hanya ini tentang mempersiapkan anak untuk memasuki lingkungan sekolah, tetapi juga bagaimana orang tua, pendidik, dan juga masyarakat tentunya ini memiliki kesiapan dalam mendampingi proses belajar dan perkembangan karakter anak tentunya. Banyak pihak lebih fokus pada kesiapan anak dalam menerima pembelajaran, sementara kesiapan orang dewasa dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tepat seiring juga ini belum menjadi perhatian utama. Padahal pendengar, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga oleh peran keluarga tentunya, guru, dan sistem pendukung yang mampu membangun potensi anak secara menyeluruh. Lalu bagaimana makna kesiapan anak dalam menghadapi dunia sekolah? Apa saja hal yang perlu dipersiapkan orang tua sebelum akhirnya menyekolahkan anak? Bagaimana juga peran keluarga dan sekolah dapat berjalan selaras dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik? Serta strategi apa nih yang dapat dilakukan agar proses pendidikan menjadi pengalaman yang tentunya bermakna bagi anak? Untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, telah terhubung bersama kita pada malam hari ini Bapak Hupron Fadilah SPDMM, praktisi pendidikan, founder juga dari Rumah Kepemimpinan Sekolah. Kita sapa beliau. Halo, selamat malam Pak Hupron.
1: Halo, selamat malam Pak Andes.
0: Malam, apa kabar Pak Hupron?
1: Baik, terdengar jelas suara saya.
0: Terdengar jelas, sejelas juga semangatnya di malam hari ini untuk membahas siap sekolah versus siap menyekolahkan. Ternyata ini dua hal yang berbeda ya, Pak Hupron ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga nih menurut Pak Hupron sendiri, melihat pentingnya kesiapan anak sebelum juga akhirnya memasuki dunia sekolah itu seperti apa?
1: Baik, terima kasih Bang Andes dan rekan-rekan dari Pro 1 Jakarta. Ya. Senang sekali malam ini menyapa teman-teman setia RRI Pro 1 Jakarta. Temanya sengaja ambil cukup menarik, yang biasanya fokus ke anak siap sekolah, ya. Tapi apa siap versus siap menyekolahkan. Nah, tadi Bang Andes mulai dengan pertanyaan menarik sebelum kita ngomongin orang tua, bagaimana nih siswa atau anak gitu ya untuk memulai sekolah. Sederhananya gini, saya pengen pantik Mas Andes nih, Bang Andes gitu ya. Kalau ngomong sekolah, yang dimaksud sekolah itu menurut Bang Andes seperti apa Bang Andes? Ini menarik.
0: Sekolah itu kalau yang saya apa ya pahami gitu ya, ada anak atau orang-orang lah, manusia gitu, yang di apa ya, dididik dalam satu instansi, dalam satu institusi, entah itu bisa berupa yayasan, entah itu bisa juga perguruan, dalam satu tempat, dalam satu waktu, yang berada di dalam satu gedung mungkin, dan kita di sana menimba ilmu atau mendapatkan ilmu di dalamnya.
1: Ya, semangat, benar ya. Jadi sekolah itu kan kalau dilempar ke kita sendiri kan definisinya cukup variatif ya. Nah, sederhananya anak masuk sekolah itu, yang disebut sekolah itu apakah SD, SMP, TK? Kira-kira persepsi sebentar Bang Andes seperti apa?
0: Nah itu, sekolah itu dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah masuk ke sekolah bukan? Ini koreksi kalau saya salah.
1: Jadi memang ini perspektif ini kan tergantung bagaimana kita menafsirkan. Yang jelas kalau sederhananya disebut sekolah kan sudah clear ya, sekolah dasar gitu ya, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan seterusnya gitu kan kalau pakai bahasa. Nah, untuk anak lebih siap sekolah, maka turun-temurun mulailah muncul taman kanak-kanak, kelompok bermain gitu ya, atau bahasa Inggris itu mereka sering menyebutnya preschool atau prasekolah. Sehingga yang pada umumnya anak sekolah itu ya sebenarnya masuk sekolah dasar, atau kita mungkin level SD atau MI ya kalau Kementerian Agamanya. Nah, namun sekarang kan istilah sekolah dari nggak cuma di perkotaan lah, di pedesaan juga sudah lumrah bahwa sekolah itu mulai dari TK, PAUD seperti itu. Ya nggak salah, karena kalau dari maknanya mereka pergi ke satu institusi, ketemu guru, ketemu teman, belajar bersama kan disebut sekolah.
0: Betul.
1: Namun sebenarnya ketika negara kita menamai sekolah itu di usia

0: 6-7 tahun SD itu sudah tepat sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi sudah siap belajar, sudah siap dilepas, sehingga untuk semua itu orang tua berhak menyiapkan anak preschool atau prasekolah. Ada istilahnya pendidikan anak usia dini, ada istilah walk and mind, ada istilah TK. Itu dulu ya, Bang Andes ya, supaya teman-teman terus kalian pendengar clear bahwa sebenarnya nggak PAUD pun it's okay kalau orang tuanya sudah siap gitu ya. Cuma
1: Betul.
0: kan orang tua sekarang sibuk gitu ya, maka perlu sekolah seperti itu.
1: Oke, jadi yang tadi dibilang kalau kita juga mengenal dalam istilah luar adalah preschool, yaitu masa penyiapan sekolahnya. Tapi kalaupun tidak ikut dalam preschool ini, bisa juga dipersiapkan dari rumah bersama orang tua masing-masing, tentunya dari anak ini. Dan sudah tepat kalau di umur 6-7 tahun, barulah disebut dengan sekolah. Seperti itu ya, kurang lebih Pak Hupron ya. Nah,
0: Walaupun sekarang pemerintah kita menggalakkan wajib belajar 13 tahun
1: betul.
0: plus 1 tahun sebelum SD kan. Namun
1: Oke.
0: sebenarnya kalau dari mereka sebelum siap sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, di PAUD itulah disiapkan anak-anak pasti nih, mau di rumah, mau di PAUD, mau di TK, mau di manapun. Anak-anak itu dilatih untuk beberapa hal nih sederhananya. Siap siap dilepas orang tua dalam waktu tertentu.
1: Oke.
0: Gitu ya. Ketika anak sudah biasa mungkin main sama temannya, di rumah sama tetangganya atau mungkin sama om tantenya, berarti secara prinsip dia sudah lepas, sudah bisa lepas tuh dari orang tuanya dalam waktu tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak sudah bisa fokus dalam kurun waktu tertentu.
1: Oke, fokus.
0: Kalau anak sudah bisa duduk mendengarkan dalam waktu 10-15 menit, itu kan tentatif tergantung daya fokus anak.
1: Benar.
0: Sudah fokus dalam kurun waktu tertentu.
1: Tertentu.
0: Yang ketiga, yang sangat basic, ketika anak dikatakan siap, manakala anak sudah bisa mengungkapkan ekspresi dalam bahasa, mengungkapkan perasaannya, aku nggak mau, aku mau, aku sedih, gitu kan ya.
1: Aku capek juga gitu ya.
0: Oh, aku capek, itu sebuah sebuah keniscayaan yang harus kita bentuk gitu.
1: Oke.
0: Kemudian yang keempat adalah anak kenal instruksi. Walaupun belum belum sepenuhnya menjalankan instruksi, setidaknya dia tahu itu
1: Tahu.
0: instruksi. Kita duduk bareng, yuk kita mulai makan, yuk kita
1: Betul.
0: mulai berdoa, itu instruksi sederhana.
1: Iya.
0: Itu komponen keempat, manakala dia menunjukkan sudah siap untuk sekolah. Yang kelima adalah regulasi diri. Nah, ini sebenarnya cukup kompleks ya.
1: Iya, betul.
0: Berinteraksi, bersosialisasi, dia pastikan sudah punya regulasi diri, kapan harus menolak,
1: Menolak.
0: kapan mengikuti
1: Mengikuti.
0: atur, kan? Kapan harus kita bermain dengan teman-temannya, kapan harus berani mengatakan tidak, itu kan yang di antara kelima ini saya rasa yang cukup kompleks dan perlu dieksplor oleh orang tua sebelum anak-anaknya siap ke Nah, seperti itu Bang Andes.
1: Oke, jadi menjawab juga pertanyaan ketika apa saja yang dipersiapkan, tentunya yang tadi itu ya, melatih anak untuk fokus, mengungkapkan ekspresi, main dengan teman, melepas di juga dalam waktu tertentu, seperti itu ya. Atau mungkin ada tambahan juga yang perlu dipersiapkan oleh orang tua agar mampu juga nih sebagai orang tua mendampingi proses pendidikan anak dengan baik nih, Mas Supran.
0: Jadi secara keilmuan kan sebenarnya orang tua bisa akses dimanapun ya, anak sudah bisa apa di level
1: Betul.
0: 5 tahun, sudah harus bisa baca apa di usia 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya, itu kan bisa diakses. Namun yang perlu disiapkan sebenarnya adalah orang tua kenal sih sama anaknya gitu ya. Kita tiap hari sama anak, kadang-kadang kita nggak kenal anak kita. Bagaimana cara yang tepat berkomunikasi dengan anak kita.
1: Benar.
0: Anak ini tipenya yang literate atau gesture gitu ya. Anak kita tipenya yang lebih kepada mengungkapkan dengan kata-kata, atau biasanya masih dia paham tapi dengan gesture, dengan mimik. Ya.
1: Betul ya,
0: Kemudian dia nyaman ketika diperlakukan seperti apa, dia tidak nyaman ketika kondisi seperti apa. Nah, setidaknya ketika orang tua ingin menyekolahkan anaknya agar tetap bisa mendukung optimal di rumah, pastikan paham juga kondisi anaknya seperti apa, seperti itu.
1: Ya, ini menjadi penting juga mengenali anak gitu ya, walaupun memang sehari-hari lama juga ada kita dengan anak dalam waktu tertentu juga. Tapi ketika pertanyaan tadi menarik, orang tua kenal nggak dengan anaknya juga dari cara mereka mengungkapkan ekspresi yang tadi dengan literate atau juga dengan gestur. Ketika itu juga sudah kita kenali, artinya akan lebih mudah gitu ya kita untuk menata atau mendampingi proses pendidikan mereka. Seperti itu ya, Mas Supron ya.
0: Betul, betul. Dan yang paling mudah untuk dieksplor adalah untuk lebih kenal anak kita, bukan pada saat anak kita senang,
1: Oh
0: bukan
1: gitu.
0: pada saat anak kita mendapatkan kemauannya. Kita akan lebih bisa memahami seperti apa kondisi anak kita, manakala anak kita kondisi mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, perlakuan yang tidak dia inginkan, atau mungkin yang dia inginkan tidak terpenuhi. Itu biasanya respon dia akan alamiah, dan itulah betul-betul dipahami oleh orang tua, sehingga oh kalau anak dikasih ini dikasih itu si fans itu anak maunya A dikasih A, udah gampang tuh ngurusnya. Cuma kan ketika yang menantang adalah
1: Betul.
0: manakala anak tidak mendapatkan yang dia inginkan, berarti situasi yang tidak sesuai yang diharapkan. Nah itu biasanya responnya sudah mulai unik tuh. Marah. Nah, itu perlu kasih lebih.
1: Betul. Jadi disitulah justru ketika momen anak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, kita sebagai orang tua memahami dan bagaimana menjelaskan juga menghadapi situasi tersebut agar anak juga paham kalau ini itu adalah tidak semua yang mereka inginkan bisa juga didapatkan. Seperti itu kurang lebih, Mas Supron ya.
0: Betul, betul.
1: Baik. Nah, tentunya kita juga pengen tahu nih Mas Supron. Mungkin pendengar juga ingin tahu, banyak juga orang tua ini lebih fokus memilih sekolah terbaik untuk anak. Tapi bagaimana seharusnya orang tua memahami tadi perannya setelah anak sudah mulai bersekolah? Seperti itu,
0: Ya.
1: Mas Supron.
0: Oke, yang pertama sebagai orang tua, karena saya juga sebenarnya masih masih latihan. Ini mengingatkan diri saya juga, Bang Andes. Jadi
1: Betul.
0: yang sama-sama kita siapkan sebagai orang tua untuk mendampingi atau memberikan dukungan terbaik untuk anak kita adalah yang pertama riset ya. Jadi kita mau kayak gimana pun kita juga untuk riset literasi tentang sekolah, gitu ya. Sekolah ini seperti apa, kurikulumnya seperti apa, proses pendampingan seperti apa. Jadi memang kita harus riset lah minimal tuh 1-2 sekolah yang memang akan kita titipkan anak kita ke sekolah itu.
1: Betul.
0: Kemudian yang kedua, waktu ya, kan mindset kita, mindset pada umumnya ketika kita menyekolahkan anak kita atau ketika anak kita sudah sekolah, maka waktu kita berkurang kan?
1: Betul.
0: Padahal sejatinya ketika kita sudah mulai menyekolahkan anak di SD, SMP, dan seterusnya, maka kita harus meluangkan waktu. Orang tua itu harus meluangkan waktu khusus ketika anak masuk SD, SMP, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika anak kita masuk SD, gitu ya, maka kita harus meluangkan waktu untuk belajar. Yang kita pelajari dulu di SD beda dengan yang anak kita pelajari sekarang di SD, contohnya.
1: Betul.
0: Kemudian itu waktu untuk belajar. Kemudian waktu untuk menemani belajar. Bisa. Jadi ada momen-momen tertentu anak excited banget ke satu pelajaran ketika diajarkan di sekolah, dia tuh banget pengen eksplorasi di rumah. Nah, itu momen mahal. Manakala anak sampai mention, "Bu, Mom, Dad, Papa, Mama, Ayah, aku mau belajar ini lagi dong." Nah, kita harus meluangkan waktu, kita harus nemenin belajar tuh. Bisa jadi momen itu yang akan mengantarkan itu anak, oh ini bakatnya, ini passionnya, ini yang harus di tetap lebih. Jadi meluangkan waktu belajar untuk orang tua, yang kedua meluangkan waktu untuk nemenin belajar, gitu ya. Yang ketiga adalah meluangkan waktu untuk mendukung para pengajar, ya. Walaupun nggak setiap hari kita mungkin ketemunya satu semester sekali,
1: Betul.
0: Tiga bulan sekali, tapi komunikasinya kan idealnya at least setiap hari.
1: Betul.
0: Apalagi TK, SMP lagi, SMA bertemu lagi. Jadi kita ada info apa, kegiatan apa, materi apa, maka kita tugasnya lah mendukung pengajar. Ada tiga waktu yang kita siapkan. Waktu kita untuk belajar,
1: Betul.
0: Waktu untuk menemani belajar, yang ketiga adalah waktu untuk mendukung para pengajar.
1: Oke.
0: Gitu tuh.
1: Ya.
0: Nah, jadi yang perlu itu riset, waktu gitu ya. Yang
1: Betul.
0: ketiga pasti biaya ya.
1: Ya.
0: Ya pastilah kalau investasi gitu ya.
1: Ya.
0: Yang keempat mental.
1: Mental.
0: Ini nih, saya sudah merasakan mental dalam menghadapi kondisi baru kan.
1: Iya.
0: Mental menghadapi kondisi baru. Kondisi baru seperti apa? Anak ketika sekolah ketemu teman-teman baru, ada informasi ada anak kita tidak seperti anak yang lain. Lambat. Nah, itu mental kan. Kemudian anak kita tiba-tiba berkonflik, berantem dengan anak-anak yang lain. Kita lagi. Kemudian anak tiba-tiba nggak mau belajar, ngadat, nggak mau sekolah.
1: Oke,
0: Nah, itu
1: ya.
0: kan mental. Jadi mental itu juga menjadi penting sebagai kita orang tua ketika mulai mendampingi anak-anak kita ke sekolah.
1: Iya.
0: Ya, jadi yang pertama tadi waktu, biaya, mental, gitu ya. Yang
1: Iya.
0: kelima tidak kalah penting, yaitu duet. Jadi ini kadang-kadang sederhana tapi perlu perlu kelegowaan
1: Maaf,
0: ya
1: tadi
0: untuk
1: Pak Mas
0: sama-sama.
1: Gubran terputus suara tidak jelas. Yang kelima apa tadi? Maaf, boleh diulang?
0: Oke. Yang kelima adalah kolaborasi ayah bunda
1: Oh,
0: di
1: kolaborasi ayah
0: rumah.
1: benda. Iya. Oke.
0: Jadi siapa yang akan bertugas ini, bertugas itu, gitu ya. Kadang-kadang pihak
1: Pembagian
0: pengalas,
1: tugasnya.
0: karena sederhana tapi kadang-kadang suka menjadi konflik di rumah tuh.
1: Iya.
0: Ya, apalagi orang tua muda seperti kami, gitu ya. Maka itu perlu perlu dibangun betul kolaborasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini,
1: Ya.
0: siapa yang ini, gitu ya. Untuk kelegaan sendiri. Lima hal itu kan banyak ya
1: Betul.
0: yang harus orang tua siapkan ketika kita siap menyekolahkan, maka kita harus siap riset, siap waktu, siap biaya, siap mental, siap kolaborasi itu.
1: Oke. Nah, itu dia tuh. Kadang memang yang terakhir tadi tuh kolaborasi ayah dan bundanya juga menjadi penting ya, pembagian tadi yang bangunin siapa, yang juga memasak bekalnya, yang juga nanti menyiapkan untuk apa baju-baju atau juga mata pelajarannya, buku-buku dan lain-lainnya. Dan yang gak kalah juga adalah mental. Waktunya juga dipersiapkan, mindset tadi, dan menemani waktu belajar, menemaninya ketika juga apa para pengajarnya juga gak kalah penting seperti itu. Ternyata banyak juga yang harus dipersiapkan dan semua itu ternyata kalau kita tahu ilmunya seperti ini gitu ya, bisa dengan satu persatu kita terapkan agar juga kita smooth gitu ya menghadapi anak yang tadi sesuai tema siap sekolah versus siap menyekolahkan tadi, Mas Supron ya.
0: Yes.
1: Baik, siap. Mas Supran, ini kita break dulu sejenak untuk juga mengundang pendengar bertanya pada kita di obrolan komunitas pada malam hari ini. Jadi jangan ditutup dulu teleponnya, nanti kita akan kembali lagi.
0: Siap.
1: Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang juga ingin bertanya bergabung bersama kami di obrolan komunitas dengan tema siap sekolah versus siap menyekolahkan. Bersama dengan narasumber Mas Supron Fadilah, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 0811 7972 7912.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
7: Ya, pendengar, kita kembali di obrolan komunitas di mana tema kita pada malam hari ini menarik, siap sekolah versus siap menyekolahkan. Tadi juga sudah dijabarkan apa-apa aja yang harus dipersiapkan, bagaimana juga peran orang tua dan juga menghadapi anak seperti apa untuk juga kita siap sekolah dan juga siap menyekolahkan tentunya. Kembali kita sapa Mas Hubron Fadilah. Halo, selamat malam Mas, masih terhubung bersama kami.
8: Selamat malam Bang Anies.
7: Baik, kita lanjutkan obrolan ini dari pertanyaan pendengar ini Mas Hubron. Dari Mas Theo di Magelang. Halo obrolan komunitas, Mas Theo di Magelang mau bertanya Mas Andes, bagaimana sekolah ini menjembatani siswa yang kemampuan sosialnya belum siap? Terima kasih atas jawabannya untuk Mas Narasumber katanya. Baik, terima kasih tadi Mas Theo. Silakan Mas Hubron.
8: Oke, terima kasih pertanyaan Mas Theo di mana, Magelang tadi?
7: Di Magelang.
8: Oh, salam kenal Mas Theo.
7: Siap.
8: Bagaimana sekolah menjembatani siswa yang memiliki
7: yang kemampuan sosialnya belum siap katanya.
8: Ya, sosio emosionalnya belum siap gitu ya. Nah, sebenarnya kan case ini terjadi di hampir semua sekolah di level TK SD terutama ya. Jadi bahkan sekarang tuh di level SMP SMA pun masih ditemukan anak-anak yang secara sosio-emosional tuh tidak siap untuk atau belum siap atau belum sesuai dengan usianya. Jadi, yang pertama, para guru, para pihak sekolah nggak usah terlalu merasa sendirian, nggak usah merasa bersalah karena ini fenomena umum di hampir semua sekolah tuh ada anak yang memang secara sosio-emosional itu belum siap dengan teman-teman seusianya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyikapinya? Yang jelas, ini mindset yang harus dibangun oleh seluruh warga sekolah dan juga orang tua. Bahwa setiap anak itu punya milestone-nya sendiri-sendiri. Punya garis-garis progresnya sendiri-sendiri.
7: Betul.
8: Punya tangga pencapaiannya sendiri-sendiri, baik itu social emotion, baik itu akademik maupun yang lainnya. Pun masalah social emotion, kadang-kadang anak ada yang memang mungkin di usia 7 tahun harusnya di SD dia sudah mau berteman langsung bergabung gitu ya. Ada juga yang butuh waktu satu minggu, satu bulan, satu semester dan seterusnya. Yang jelas yang terpenting adalah mindset kita bahwa setiap anak itu memiliki milestone yang berbeda-beda. Ya, saya itu pernah punya cerita Bang Andes.
7: Gimana?
8: Dulu tahun 2009 kayaknya deh. 2010 saya itu pernah ngajar TK kan. Jadi ada sekitar 20 siswa. Itu sebagian besar langsung bergabung di hari pertama, hari kedua gitu ya. Kemudian ada juga ya 1 2 3 siswa perlu waktu seminggu harus teman ibunya dulu. Ada satu siswa yang lebih dari satu bulan itu dia bisa dilepas tapi dia tidak mau duduk di kelas. Jadi usut punya usut, saya dampingi, saya saya ajak ngobrol, saya biarkan dia sendiri, saya kadang-kadang ajak teman-temannya gitu ya. Usut punya Ucu ternyata memang dia tidak biasa dengan lantai vinil.
7: Oh,
8: dulu pelatnya vinil, dan sehingga dia merasa tidak nyaman ketika duduk dengan vinil. Jadi minggu pertama, minggu kedua dia dipangku sama saya. Minggu ketiga dia bawa alat sendiri. Selanjutnya akhirnya pelan-pelan ketika dia sudah merasakan, oh ternyata duduk di vinil tuh nggak apa-apa, nggak sakit, nggak geli. Jadi itu kan lebih kepada motorik dan sebagainya. Betul. Yang jelas mindsetnya harus dibangun bahwa setiap anak itu memiliki milestone dan tangga progres yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah observasi lebih lanjut kalau memang ditemukan kendala lebih yang memang di luar kapasitas kita. Kan ada ya, kok usia SMP dia diajak ngobrol sama temannya kok nangis, yang memang melampaui batas kewajaran ya.
7: Betul.
8: Kalau sudah melampaui batas kewajaran perlu diobservasi lebih lanjut. Nah, kalau kita terbatas maka kita komunikasi dengan kesiswaan, dengan konselor, dengan psikolog, tergantung level sekolahnya ya, tergantung kondisi sekolahnya. Yang jelas berjenjang, kalau wali kelas nggak bisa menangani, mungkin ke BK, mungkin ke kesiswaan, mungkin ke kepala sekolah, berjenjang. Intinya perlu diobservasi, jangan sekedar asumsi, oh anak ini emang begitu kan, gitu sukanya ya. Perlu diobservasi secara ini anak kenapa seperti itu. Nah, kalau memang ada sistemnya, silakan ajukan psikolog sehingga psikolog itu kan bisa di profit sekolah, bisa di profit orang tua, bisa bareng-bareng, mungkin di satuan tertentu, di kecamatan tertentu, kadang-kadang ada yang psikolog bersama untuk beberapa sekolah tuh ada juga. Jadi pastikan dia diobservasi, dari hasil itulah baru kita tindak lanjut. Bisa jadi dia ada traumatik. Traumatik oleh pertemanan, traumatik orang tua, banyak faktor ya. Nah, dari situ lanjut komunikasi dengan orang tua, pastikan sama-sama paham, barulah diintervensi sesuai dengan rekomendasi psikolog. Itu emang emang beda kasus, beda sekolah, beda beda pendekatan ya, Pak Arisa. Karena emang tiap sekolah itu kan punya warna sendiri ya, cara menangani yang jelas. Yang jelas tadi milestone-nya yang berbeda-beda mindset-nya. Betul. Kemudian observasi. Jadi hindari asumsi. Kalau emang sudah melampaui batas, observasi secara
7: baik. Gitu sih teman-teman. Iya. Semoga ini terjawab tadi pertanyaan dari Pak Teo di Magelang ya. Pak Teo, terjadi sudah dijabarkan oleh Mas Supron juga tentunya, agar anak juga ini yang memiliki kendala tadi perkembangan sosialnya, agar juga bisa dilakukan tadi mindsetnya atau milestone setiap anak-anak ini berbeda-beda, dan langkahnya adalah observasi lebih lanjut ketika memang ada hal-hal juga yang harus ternyata diobservasi lebih lanjut ketika itu bisa dilihat juga dalam keseharian anak gitu ya, Mas Supron. Baik, ini mungkin bagian juga dari tantangan ya Mas Hupron ya, yang dihadapi orang tua juga dalam sekolah dan juga sekolah mungkin ya, dalam membangun kerjasama nih untuk mendukung perkembangan anak. Salah satunya mungkin tadi atau ada beberapa lagi juga tantangan-tantangan yang dihadapi?
8: Ya betul, jadi itu kan masalah bersama ya. Jadi tantangan sekaligus masalah bersama pihak sekolah dan orang tua. Jadi sebenarnya seberat apapun masalahnya, as long as orang tua memahami, sekolah memahami, itu kan lebih ringan ya.
7: Betul.
8: Tapi kalau masalahnya ringan, orang tuanya nuntut, sekolahnya cuek, ya akan semakin besar masalahnya. Nah, di situ butuh yang namanya kemitraan kan, kemitraan dengan sekolah. Jadi bagaimana orang tua secara intensif, orang tua secara intensif bangun kemitraan yang sehat, maka dibangun dengan intensitas komunikasi yang berkualitas seperti itu.
7: Intensitas dan komunikasinya yang berkualitas seperti itu ya, cara membangunnya juga ya. Siap. Baik. Mas Supron, ini mungkin terakhir pesan juga yang ingin disampaikan dari Mas Supron kepada orang tua pendengar, agar juga mampu menciptakan pengalaman pendidikan yang positif dan juga bermakna tentunya bagi anak-anak kita tadi, siap sekolah dan juga tentunya siap menyekolahkan.
8: Ya, intinya semua orang tua tuh sibuk kan, semua orang tua punya punya tantangannya masing-masing lah, punya punya kendalanya masing-masing. Jadi nggak lu doang gitu kan.
7: Nah,
8: maka peran kita ketika anak-anak sudah mulai sekolah adalah, saya sarankan menjadi tiga hal ya. Yang pertama yaitu ke diri kita, self ya. Jadi menyesuaikan ekspektasi. Jadi kita tahu anak kita tahu kemampuan kita, gitu. Maka kita pastikan sesuaikan ekspektasi kita. Mimpi setinggi-tingginya, harapan setinggi-tingginya, tapi ekspektasi kita terhadap perkembangan anak kita juga perlu disesuaikan. Gitu. Jangan sampai kita hanya cuek, terus nggak dibekali, sekolahnya biasa aja, pengennya anaknya berprestasi nasional gitu kan. Itu kan perlu di Jadi
7: betul.
8: Untuk self-nya yaitu menyesuaikan ekspektasi. Kemudian untuk anak kita, maka mau tidak mau ya tadi ya dampingi ya. Waktunya kita harus mau tidak mau ada waktu, nggak harus banyak tapi berkualitas. Kalau mungkin yang punya banyak waktu ibunya, yang ngajarin ibunya, orang ayah ketika pulang sempatkan waktu untuk ngobrol, sempatkan waktu untuk bertanya kabar, sempatkan waktu untuk empati kepada anaknya.
7: Yeah.
8: Jadi mau tidak mau kita harus punya waktu untuk berdialog, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika kita sudah menyekolahkan anak kita kemanapun sekolahnya, seperti apapun sekolahnya, kita perlu bangun trust. Ya, jadi kita perlu bangun kepada pihak sekolah sehingga orang para guru nyaman, pihak sekolah nyaman, gitu ya. Mm-hmm. Semakin orang percaya, insya Allah linear dengan totalitas yang akan diberikan oleh guru-guru di sekolah dan juga pihak sekolah, gitu ya. Itu tiga hal, self-nya kita begitu, ke anaknya kita seperti itu, ke sekolah juga seperti itu. Adapun ketika kita sudah ngomongin sekolah, gitu ya, tadi sudah sampaikan di sebelumnya. Well communicate, jaga komunikasi dengan baik ya, intensitasnya sama kualitasnya. Intensitas itu kan minimal tuh ya seminggu sekali ketika guru mungkin orang tua merespon lah. Betul. Ketika guru tanya anaknya kok nggak masuk gitu ya, orang tua merespon lah gitu ya. Kemudian kalau ngomongin kualitas, itu kan ngomongin intensitas ya atau kuantitas. Kalau ngomongin kualitas, ketika kita mau bertanya sesuatu, ketika kita ingin memberikan konsentrasi tertentu, atau mungkin kita ingin menyampaikan kritikan tertentu, pastikan kita menyampaikannya dengan wise.
7: Ya.
8: Yeah. Communicate ya, karena kalau dari caranya tidak wise, maka akan semakin memperbesar masalah. Jadi apapun kondisinya, ketika itu dikomunikasikan dengan baik, anak yang bermasalah kah, anak yang kurang bisa align kah, tapi kalau itu dikomunikasikan oleh orang tua dan pihak sekolah dengan baik, insya Allah akan sama-sama ketemu solusinya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Itu sih,
7: Pak Gunes ya. Yeah. Baik, Pak Subrat, ini tentunya langkah-langkah yang juga sebenarnya bisa kita bangun, bisa kita siapkan untuk anak kita juga. Sama-sama tadi ya, peran orang tua, ayah bunda juga untuk anaknya. Membangun tadi bersama juga pengajarnya juga menjadi lebih penting. Yang tadi well communicate, membangun trust, dan juga komunikasi tentunya yang berkualitas. Seperti itu ya, Mas Subrat. Baik, Mas Subrat, terima kasih banyak atas waktunya di kesempatan malam hari ini.
8: Sama-sama, dengan senang hati Bang Andes.
7: Sudah berbagi bersama kami tentunya di obrolan komunitas dengan tema yang menarik, siap sekolah versus siap menyekolahkan tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Urun, salam sehat, salam untuk teman-teman di sana tentunya. Selamat malam.
8: Selamat malam, terima kasih.
7: Baik. Itu dia pendengar di obrolan komunitas kita pada malam hari ini, siap sekolah versus siap menyekolahkan tema kita, di mana narasumber kita pada malam hari ini ada Mas Subron Fadila, SPDMM, selaku praktisi pendidikan dan juga founder di Rumah Kepemimpinan. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti kita akan kembali lagi di pukul 21 dengan Ruang Rindu.
6: Jakarta malam ini, Instagram @RRIPro1Jakarta.
7: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau release di mana memanggil PT Bangun Daya Persada berkedudukan di Jalan Taman Palem Lestari nomor 19 Blok Z Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 17 tanggal 6 Mei 2014. Ini juga telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berdasarkan wewenangan juga dari Anggaran Dasar Perseroan, alamat sekarang tidak diketahui di dalam dan luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini agar juga disiarkan dan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat satu untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 414/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara PT Rafa Jasa Utama Sukses Mandiri sebagai penggugat melawan PT Bangun Daya Persada CS sebagai para tergugat. Demikian catatan, apabila tergugat satu kuasanya tidak hadir dalam persidangan, maka dianggap tidak menggunakan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat satu atau kuasanya. Demikian surat panggilan sidang ini, pendengar.

0: @RRI_Pro2 FM Jakarta, Instagram @RRI_Pro1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, sudah saatnya di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda tentunya bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, dan juga bisa di fixline kami tentunya ada di 0213440696 dan 0213441499. Yang pertama sudah hadir melalui WhatsApp call, ada Bung Brandy di Bogor. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
4: Malam Mas Andes Satria, sahabatku.
3: Siap. Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Bung Brandy sendiri apa kabar malam ini?
4: Luar biasa nih, pertama nih ngantri dapat nih.
3: Iya, alhamdulillah. Puji Tuhan, langsung dapat. Karena iya, sudah dapet. Tadi juga lihat di WhatsApp, Bung Brandy juga pertama. Malah belum mulai acara Jakarta malam ini tadi 19.52 sudah iya. Ada WhatsApp-nya hadir.
4: Iya.
3: Baik. Jadi, ini di Bogor kah atau masih ada di tempat lain?
4: Baru sampai rumah Mas Andes, baru sampai di Bogor. Saya tinggal di Rancamaya. Oh, jadi ya? Hari ini nggak hujan Mas Andes. Oh, sepoi-sepoi
3: iya.
4: Aja anginnya.
3: Kalau dua hari yang lalu yang cukup deras ya hujannya. Betul.
4: Makanya saya sama Teh Dinda sama nih. Kalau saya nggak hujan pasti Teh Dinda nggak hujan.
3: Nah itu dia. Satu langit yang sama.
4: Satu langit sama Bang.
3: Betul iya. Sama Bang Rui okay. Juga. Baik, yang okay. Ingin didengar pada malam hari ini silakan Bung Brandy.
4: Tahun berapa ini Mas Andes?
3: Ini makanya tahunnya menarik karena dari tahun 50-an, 60-an dan 70-an.
4: Waduh. Ini lagu saya, lagu Frank Sinatra nih, My Way.
3: Oke.
4: Saya paling suka.
3: Disiapkan tentunya.
4: Terima kasih Mas Andes.
3: Baik, sama-sama.
4: Oke. Okay.
3: Yang ingin disampaikan pada pendengar lain mungkin, silakan.
4: Ya, saya salam buat teman-teman semua di Pro 1 FM dan Mas Andes juga yang sedang siaran. Siap. Dan teman-teman yang ada mendukung acara malam ini, lalu semua pendengar RRI Pro 1 FM seluruh Indonesia.
3: Baik.
4: Dan juga teman-teman Bogor Community Ruang Rindu grupnya.
3: Ya.
4: Bang Rey, Pak Sanudin, Dinda, lalu yang di Rangkas Bitung siapa? Via ya.
3: Via.
4: Ya. Lalu yang di Katulampa saya nggak tahu, Pak Haris nggak salah.
3: Betul.
4: Nggak salah. Pak Haris ya. Jadi buat semua teman-teman yang tergabung dalam malam ini acara, semoga mendengarkan dengan sampai tuntas Mas Andes.
3: Siap.
4: Ya.
3: Baik. Itu saja.
4: Jangan lupa Mas Andes,
3: apanya
4: kopinya
3: nih?
4: Diminum kopinya.
3: Ah itu dia, belum di ini nih, belum diseduh nih. Bentar lagi kita seduh untuk menikmati kopi dan juga menemani pendengar Ruang Rindu tentunya. Siap.
4: Kopi singkong rebus sama taus Bogor enak banget.
3: Ada ini pisang rebus benar.
4: Ah, pisang rebus.
3: Siap.
4: Oke Mas Andes.
3: Siap.
4: Itu saja Mas Andes. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Bung Brandy lagunya. Berikutnya kita juga mau ke Tangerang. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren. Requestnya Ade Manuhutu, Selamat Berbahagia. Tapi sepertinya lagunya nih dari tahun 80-an. Kita pada malam hari ini lagu dari tahun 50-an, 60-an dan juga 70-an. Silakan boleh di request kembali tentunya untuk Ibu Iren. Dan juga kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali. Informasi malam ini dari Ibu Iren pendengar. Cuaca di Tangerang berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Di line telepon sepertinya Ini banyak yang masuk dari WhatsApp ya, ada Kak Puja juga, tapi diangkat mati. Ini sepertinya kendala teknis dan juga non teknis, mungkin karena cuaca atau juga satu dan lain hal, Kak Puja. Coba kita angkat juga dari Ibu Linda di Kedoya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Iya, Bu Linda, apa kabar malam hari ini? Iya.
5: Halo.
3: Halo. Bu Linda, suaranya putus-putus. Maaf. Mungkin boleh.
5: Sinyalnya kurang bagus.
3: Iya, boleh bergeser mungkin dari tempat sekarang.
5: Ya sudah, Bang
3: Andre. Ah, ini sudah lebih jelas. Apa kabar Bu Linda malam hari ini? Senang rasanya mendengar suara Bu Linda.
5: Salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal. Bu Linda ingin mendengarkan lagu dari siapa ini malam hari ini, silakan.
5: Ini jalanannya panas banget ya, tapi menepi panas ya.
3: Iya, biasanya gitu ya, agak sumuk kalau orang Jawa bilang.
5: Iya.
3: Lagunya dari siapa nih, Bu Linda, pada malam hari ini, silakan. Ya.
5: Putus-putus suaranya.
3: Iya nih, putus-putus juga terdengarnya suara Bu Linda. Halo.
5: Sinyal kan bagus nih.
3: Mm-hmm. Ya, baik. Iya, langsung mungkin boleh Bu Linda.
5: Siap.
3: Iya, belum baik penerimaannya nih Bu Linda. Mungkin boleh bergeser sedikit. Lagunya dari tahun 50-an, 60-an dan juga 70-an.
5: Aduh.
3: Halo, Bu Linda. Iya, terputus nampaknya pendengar ya. Jadi boleh juga disiapkan lagi untuk Anda, silakan di 0811 7972 7912, atau di fixed line kami 0213440696. Oh, tadi ada Ibu Iren juga di Tangerang yang mengganti lagunya dengan, kalau gitu lagu dari Black Brothers saja Mas Andes, dengan cerita tentang kita. Baik, disiapkan tentunya untuk Bu Iren. Berikutnya saya juga ingin menyapa dari Anda pendengar, ini dari Kak Puja di Bintuni, Papua. Halo, selamat malam Kak Puja.
6: Dari Kak Puja di Bintuni, Papua.
3: Kak Puja. Halo.
7: Malam.
3: Malam Kak Puja, apa kabar? Lama enggak kedengar suaranya.
7: Kabar sangat baik sekali.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Kak Puja,
7: kita sudah mau gabung di sekolah, tentang sekolah baru.
3: Oh iya.
7: Mau ketik begini, waktu habis.
3: Iya.
7: Terlambat.
3: Dari jam 20 lewat 20 tadi kita yang di obrolan komunitas. Apa-apa. Baik kalau gitu.
7: Saya walaupun tidak gabung tetap monitor saja.
3: Betul. Terima kasih Kak Puja. Kalau di Ruang Rindu mau dengar lagu siapa nih malam hari ini, silakan.
7: Kak Andes.
3: Iya.
7: Ini yang penyanyi ini Andres, yang penyiar ini Andes.
3: Ada mirip-miripnya
7: Andres
3: memang.
7: Andres dengan Rosi, dia lagu judul My Love.
3: My Love, tunggu sebentar. Andres dan Rosi. Kalau Andres kita adanya Andres Rusdianto, ayahku judulnya. Tapi kalau dari My Love kita punya ini dari yang tahunnya masuk tidak ada nih Kak Puja. Karena My Love kita punya dari betul. Mungkin ada lagu alternatif lain, silakan Kak Puja.
7: Aduh, ada yang apa saja yang ada?
3: Yang di playlist kita pada malam ini ada dari Elton John dengan Rocket Man, Bob Tutupoli, Gadis Adam, lalu juga ada Patty Sister dengan Kisah 1001 Malam, atau Carmen McRae dengan Sand in the Clown.
7: Itu sudah.
3: Yang mana? Yang terakhir tadi, Carmen McRae.
7: Iya, terakhir saja.
3: Baik,
7: sudah.
3: Baik, kalau gitu disiapkan
7: lagu
3: untuk
7: ini
3: Kak Puja.
7: Saya minta dua kali, tapi belum ada. Tapi
3: iya,
7: tidak apa-apa, nanti saja di tahun yang berikutnya.
3: Baik.
7: Di tahun
3: segera,
7: yang berikutnya.
3: Segera kita siapkan untuk Kak Puja.
7: Tapi lagu ini saya selalu dengar karena saya punya bapak tuh paling senang dengar lagu ini tiap pagi.
3: Iya,
7: di komputer dia pun lagu-lagu andalan.
3: Iya. Baik, nanti kita
7: siapkan. Tidak apa-apa, sudah Kak Andes.
3: Siap.
7: Ya, lagi ini, salam pertama spesial buat Kak Andes yang lagi bertugas.
3: Sukses selalu. Amin.
7: Sampai di penghujung acara. Tadi saya dengar minum kopi, terus tidurnya jam berapa? Bebas, tertidur-tidur nih. Kopi ini juga sangat keras.
3: Iya,
7: minum keras, tertidur.
3: Betul. Tapi kayak nggak ngaruh, Kak Puja. Karena ketika minum kopi, yang ada malah relax kalau saya. Terus jadi ngantuk yang ada.
7: Saya juga ada berbahaya
3: gitu ya?
7: Ini kalau ada mau minum malam, saya bisa tidur itu.
3: Oh, jangan benar mungkin. Sama kita.
7: Iya.
3: Perlu diteliti nih.
7: Iya, aduh.
3: Betul.
7: Kopi bagaimana ya? Sudah.
3: Mungkin ada ya, yang lain silakan.
7: Salam Teteh Dinda di Bogor, baik. Pak Haris, buat Bang Ray,
3: ya.
7: Buat Kakak Diona, buat Kakak Joyce.
3: Ya.
7: Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, terus yang tadi lewat di Bogor itu siapa?
3: Ada dari Bang Brandy, Bung Brandy di Bogor.
7: Iya kok, saya mau telepon, dia sudah telepon duluan.
3: Iya. Pertama Jepang tadi
7: tidak
3: dia.
7: Tidak apa-apa, semua tuh baik saja.
3: Betul.
7: Nah, terus yang tadi baru masuk, ibu siapa tuh? Jujur,
3: ibu Linda.
7: Saya tidak dengar suaranya, Pak.
3: Iya, sama. Iya. Jadi terputus
7: kalau
3: mungkin
7: teknis. Kalau
3: macam
7: mau telepon, itu duduk, mestinya satu tempat, jangan bergeser-geser sedikit.
3: Betul.
7: Langsung jaringan dia
3: jangan terganggu.
7: Geser begitu.
3: Mungkin.
7: Jadi harus, kalau mau telepon duduk satu tempat itu sudah, jangan pindah-pindah.
3: Oke, iya. Baik, ya,
7: oke,
3: okay,
7: buat
3: siap.
7: Kak Andes yang, untuk semua sudah pencinta ruang rindu di mana saja berada, salam manis, salam kompak buat Ibu Ana di Sorong, jangan lupa masuk.
3: Siap, ditunggu
7: buat
3: Bu Ana.
7: Buat Freddy juga, salam kompak. Oke, baik, buat Kak Andes, terima kasih.
3: Iya.
7: Selamat malam.
3: Sama-sama. Malam, Kak Puja. Terima kasih keceriaannya berbagi bersama kita di sini di Ruang Rindu. Disiapkan lagunya untuk Kak Puja dan untuk Anda pendengar, satu persatu coba saya putarkan tentunya. Dan untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung di 021-344-0696 tentunya. Ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita sapa dulu. Halo Kang Hasan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Pak Andes. Selamat malam.
3: Malam Kang Hasan, apa kabar?
8: Ini.
3: Akhirnya
8: baik ya.
3: Alhamdulillah. Iya. Tadi
8: ada
3: juga
8: ada Puja sudah naik, ada Terinda sudah naik, ada siapa aja sudah naik, ada Prewa.
3: Tadi ada Bung Brandy juga sudah naik pertama dia. Betul.
8: Sudah naik ya dari Bogor juga. Ah, Brandy, selamat malam Brandy.
3: Siap.
8: Terinda. Ini lagunya tahun
3: dari 50-60. Dari 50-an, 60-an dan 70-an. Kang Hasan,
8: saya minta lagu dari itu yang apa sih?
3: Iya?
8: Itu, aduh, saya lupa itu.
3: Mungkin judulnya atau penyanyinya?
8: Penyanyinya itu John Lennon.
3: John Lennon, sebentar.
8: Judulnya itu Mother.
3: Judulnya Mother. Nah, itu Mother. Kita. Kita masih belum masuk di malam hari ini. John Lennon kita punya judulnya Woman pada malam hari ini.
8: Oke, tidak itu. Apa-apa, itu Woman.
3: Oh, oke, disiapkan tentunya.
8: Woman saya luncurkan buat
3: ya?
8: Buat Ayu Maluku Tengah.
3: Siap.
8: Buat Cika di Banda Aceh.
3: Baik.
8: Ica di Bone, ketawa baik. Ica, udah malam, Bobo.
3: Siap.
8: Kalau masuk radio ketawa baik dia.
3: Siap.
8: Terus buat yang tadi baru turun Kapuja.
3: Kapuja
8: juga.
3: Betul.
8: Buat semua aja udah diwakili sama Kapuja tadi.
3: Oke. Okay. Siap Kang Hasan.
8: Buat Andes bertugas sama operatornya.
3: Siap.
8: Di studio. Oke, selamat bertugas. Selamat malam.
3: Malam, Kang Hasan. Terima kasih untuk doanya. Doa yang sama tentunya untuk Kang Hasan. Berikutnya ada Pak Roni yang ada di Jakarta. Halo, selamat malam Pak Roni.
9: Selamat malam Mas Andes Satria.
3: Halo, apa kabar Pak Roni malam hari ini?
9: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, baik. Ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan Pak Roni.
9: Alekos. Plus bisa hadir nggak ya?
3: Boleh, dengan judulnya apa nih, Pak Roni?
9: Judulnya Ojo Podo Nelongso, ada nggak ya?
3: Ojo Podo Nelongso pada malam hari ini belum masuk.
9: Belum.
3: Iya, belum tersedia pada malam hari ini. Mungkin ada judul ya, yang lain?
9: Yang masuk apa mengapa mungkin?
3: Mengapa? Sebentar saya carikan dari Kus Plus yang mengapa. Untuk Pak Roni, mengapanya pada malam hari ini dari Kus Plus, mengapa kau sedih?
9: Yang, ada ya?
3: Yang itu benar? Ada pada malam hari ini Pak Roni?
9: Ya itu aja deh, nggak apa-apa deh.
3: Baik, disiapkan tentunya untuk Pak Roni. Silakan untuk salamnya untuk pendengar lain.
9: Salamnya siapa ya? Buat semuanya ada yang lagi pada dengerin dah.
3: Baik, itu selamat saja.
9: Selamat mendengarkan.
3: Iya.
9: Semoga lagu-lagunya bisa menginspirasi Anda untuk malam hari ini.
3: Iya, amin. Baik.
9: Satria, selamat tugas. Pulangnya hati-hati.
3: Siap, Pak Roni. Terima kasih.
9: Selamat pulang rumah. Terima kasih.
3: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, ditunggu lagunya dari Kus Plus, mengapa kau sedih. Untuk Anda pendengar, silakan di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp kami. Ada di 0811-7972-7912. Karena kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil Bangun Wirotomo, alamat atau juga pekerjaan Direktur Utama pada PT Bangun Daya Persada dengan alamat Jalan Taman Palem Lestari, nomor 19, Blok Z, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Alamat sekarang tidak diketahui di dalam dan luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu panggilan ini disiarkan dan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat dua untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 414/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara PT Rafa Jasa Utama Sukses Mandiri sebagai penggugat melawan PT Bangun Daya Persada CS sebagai para tergugat. Catatan, apabila tergugat dua atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, maka dianggap tidak menggunakan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dua atau kuasanya. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Woman dari John Lennon. Ngajak kita ke pukul 21 lepas 35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dan Anda masih di ruang rindu tentunya. Silakan untuk bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call, pendengar. Silakan Anda bisa sampaikan tentunya lagu yang ingin Anda dengar pada kesempatan malam hari ini. Lagu dari tahun 50-an, 60-an, dan juga 70-an. Di line telepon kita sudah ada ini Bu Dindin di Bekasi. Halo, selamat malam Bu Dindin.
1: Selamat malam Mas Andes.
0: Iya, apa kabar Bu Dindin?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya itu. Itu dia, maaf tadi terpotong Bu Dindin. Baik, Bu Dindin, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan, dari tahun 50-an, 60-an, dan juga 70-annya.
1: Dari Panbers?
0: Dengan judulnya? Apa ya? Oh, Panbers kita punya, tunggu sebentar. Dari Panbers kita punya ada Gereja Tua, ada Gadis Yang Malang, Akhir Cinta, Deritaku, dan juga ada Cinta Abadi.
1: Deritaku minta.
0: Deritaku, baik Bu Dindin, disiapkan tentunya. Dan juga mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan disampaikan.
1: Ya, salam-salam ya. Buat Pak Ali Topan,
0: ya.
1: Bang Haris, Bang Ray,
0: ya.
1: Pak Kuat, Ibu Saurin,
0: baik.
1: Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati Suyanto,
0: ya.
1: Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce,
0: baik.
1: Teh Dinda, Ibu Wulan, Ibu Maharani, Ibu Merpati, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja.
0: Okay.
1: Buat Mak Andes, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dindin. Ditunggu untuk lagunya. Terima kasih. Tentunya di Ciracas ada kita ketemu dengan Ete. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ete.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Iya. Apa kabar, Ete?
2: Apa kabar?
0: Kabar aku baik, alhamdulillah pada malam hari
2: saya
0: ini.
2: Saya juga kabar saya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarin sore sini hujan gede, alhamdulillah.
0: Oh iya.
2: Udaranya.
0: Alhamdulillah. Jadi
2: kemarin saya sebenarnya mau masuk Bang Andes, itu kan ada Uni Ernie Johan.
0: Benar. Iya.
2: Sama Uda Uni Ida Lehman.
0: Iya.
2: Saya sering ketemu Uni Ida Lehman loh,
0: gitu.
2: Alal Bihalal, Sumatera Barat itu,
0: iya.
2: Kabupaten Tanah Datar.
0: Betul.
2: Suka duet sama suamiku.
0: Oh, menarik. Iya, iya,
2: iya. Itu Uni Ida Johan dulu pernah di tahun 70 pernah bawaan lagu suamiku, lagu Barangke Kapa.
0: Barangke Kapa.
2: Satu kaset sama lagu Rato Denai.
0: Oh, iya. Siap.
2: Saya pernah ketemu nih Uni Ida Johan waktu itu di TVRI.
0: Oh iya.
2: Acara Secara Minang diiringi band Alamanda.
0: Oh iya, terkenal band.
2: Kok Ida Lehman sering ketemu, sering ketemu.
0: Iya, sering jumpa ya.
2: Saya suka ngantarin suamiku acara gitu kan.
0: Iya.
2: Sering ketemu orangnya baik, ramah, orang enggak
0: iya,
2: sombong.
0: Iya, benar.
2: Uni Ida Johan juga orang enggak sombong.
0: Iya, betul.
2: Panggil suamiku Kakanda.
0: Ah, iya.
2: Halo Kakanda Rustam, kata gitu. Langsung duduk di depan, terus saya diketawain sama teman-teman suamiku. Uncu, panggil suamiku Uncu. Utu, Uni ditinggal di belakang. Lagi asik ngobrol. Kasihan tuh Uni tinggal di belakang.
0: Iya.
2: Masih aja ngobrol, kata gitu.
0: Iya.
2: Mas Andes, Teh Dinda juga pernah ketemu dulu di.
0: Oh iya.
2: Di Bogor.
0: Betul.
2: Bogor.
0: Iya.
2: Acara Minang sama Mamak Bandaro Labiah.
0: Oh iya. Benar.
2: Kamu Mamak Bandaro Labiah jadi anggota DPR di Sumatera Barat.
0: Oh, alhamdulillah. Iya.
2: Enggak siaran lagi dia.
0: Iya. Baik.
2: Mas Andres punya lagu ini enggak?
0: Apa nih?
2: Oni Suryono.
0: Oni Suryono, sebentar.
2: Janjimu yang kunantikan.
0: Janjimu yang kunantikan judulnya. Sebentar ya, Teh. Kita coba carikan Janjimu yang ku nantikan. Kita adanya dari, iya, gak ada tuh Tisu Barjo ya tadi ya, Janjimu.
2: Itu disebar dia juga apa-apa. Ah, itu kan siap. Suami istri penyanyi.
0: Betul,
2: suami
0: iya. Istri. Betul. Siap.
2: Itu kan dulu kan saya tuh soal itu disebar dia sama Uni Suryono.
0: Baik, disiapkan untuk Ete tentunya. Salamnya Ete.
2: Ada ya lagunya, ada lagunya ya?
0: Ada lagunya. Malam hari ini ada.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Silakan yang ingin disampaikan salamnya Ete.
2: Tadi salam buat Bu Dindin,
0: iya.
2: Bu Teteh Dinda di Bogor, Kak Puja di Papua,
0: iya.
2: Ibu Anna di Sorong,
0: baik.
2: Bu Saurin, Bu Titik Dewi, Bu Ulan, Cik Guria, Bu Anissa di Depok, Bu Yati Sianto di Sumur Batu, Pak Ali Topan, Pak Aris, Cik Guria, udah ya, Bu Rista Seregat, Bu Mujiati di Bogor, tuh Bu Eka di Tebet, siapa lagi ya? Ya, semua-semua Bu Nalita, Nalita di Cilanda,
0: iya.
2: Buat Uni Linda tadi yang di mana tadi di
0: Uni Linda itu tadi di Kedoya di Jakarta Barat.
2: Di Kedoya.
0: Iya.
2: Buat semua-semuanya Mas Andes.
0: Baik.
2: Penggemar Ruang Rindu Berbagi Rindu RI Pro 1. Buat Mas Andes selamat tugas.
0: Siap.
2: Hati-hati pulang Mas Andes.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam buat keluarga Ete. Di rumah ya.
0: Iya, Ete.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Ete di Ciracas. Disiapkan lagunya satu demi satu pendengar untuk Anda juga, Anda yang ingin bergabung. Kebersamaan kita hingga pukul 23. Masih panjang kebersamaan ini. Silakan di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. The Hole Is He and Heavy, He's My Brother. Yang di-request juga oleh Ibu Saurin. Selamat malam Ibu Saurin di Simpruk. Lagu yang di-request sudah diputarkan. Salamnya juga untuk Ibu Dindin, Bu Yati Suyanto, Bu Mujiati, Bu Rista, Bu Eti Rustam, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Bu Marani, Bu Merpati, Kak Puja juga. Ada Bang Rey, Pak Litopan, Kak Ana, Teh Dinda, Pak Ujang, dan semuanya salam sehat selalu dari Bu Saurin. Terima kasih Bu Andes dan kru, selamat bertugas, sukses, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Saurin dan keluarga. Berikutnya saya ingin ke Bekasi ketemu dengan Mama Agung di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mama Agung. Selamat malam Mas Andes, malam. Mau request lagu berjudul Scarred Rebounds dari The Cat. Lagunya buat semua saja yang sedang mendengarkan. Selamat mendengarkan. Untuk Mas Andes, terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Mama Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Mama Agung. Disiapkan lagunya, ditunggu tentunya. Berikutnya ada Ibu Rista, masih di Bekasi. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Rista mau request lagu Kasih Tak Sampai dari Tuti Subarjo. Dari Tuti Subarjo tadi juga sudah diputarkan lagunya ya Bu Rista. Mungkin ada lagu lain alternatif yang bisa disampaikan, silakan. Salamnya untuk Bu Mujiati, Bu Wati, Bu Saurin juga, Ciguria, Bu Yati Suyanto, Bu Joyce, Bu Eka, Pak Rey, Pak Kuat. Salam kompak untuk Mas Andes dan juga kru Pro 1. Terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Rista di Bekasi. Berikutnya kita ke Tangerang, ke Cipondo tepatnya, ada Bang Razak. Ruang Rindu, selamat malam Kak Andes. Selamat malam Bung Razak, requestnya Mr. Big Wild World. Kak Andes, selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih RRI tetap jaya di udara. Nah, untuk Mr. Bignya, lagunya dari tahunnya belum masuk. Mungkin boleh di request kembali Bung Razak, lagu dari tahun 50-an, 60-an, dan juga 70-an. Silakan kembali di WhatsApp boleh, WhatsApp call boleh, dan juga WhatsApp voice note tentunya. Berikutnya ke Ciledug ada Bu Merpati. Selamat malam Bu Merpati, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kata Bu Merpati. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes. Waalaikumsalam. Selamat tugas siaran. Mau request dari Bu Merpati, lagunya ini Skeeter Davis, The End of the World. Salam untuk semua pendengar. Buat Mas Andes juga terima kasih. Terima kasih kembali. Doa yang sama tentunya untuk Bu Merpati di Ciledug. Baik pendengar, dari Ciledug kita ke Sorong, Papua. Ada Mama Ana. Halo, selamat malam Mama Ana.
1: Selamat malam ke Andes.
0: Iya.
1: Ruang bagi rindu, memori lewat lagu. Kak Andes, apa kabar?
0: Kabar baik. Mama Ana, apa kabar?
1: Baik juga, susah sekali ya.
0: Alhamdulillah bisa masuk, terdengar bisa suaranya Mama Ana.
1: Iya, baik. Dari kemarin-kemarin tuh susah pokoknya.
0: Banyak yang telepon Mama Ana, benar. Mama Ana ingin dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
1: Kalau naluri seorang wanita itu siapa yang nyanyi ya Kak Andes?
0: Naluri seorang wanita. Adanya kita judulnya nih ya, Naluri itu dari Ramona Purba dan juga Naluri Cinta. Tapi ini belum masuk tahunnya ada, karena dari tahun 90-an.
1: Ya, yang Kak Andes sediakan itu apa?
0: Oh, kita ada di playlist. Ada Sandra Sanger dengan Renungan Kasih, Bob Tutupoli, Gadis Adam. Ada juga Elton John, Rocket Man. Mau yang mana nih Mama Ana?
1: Oh, yang mana yang bagus? Habisnya bagus semua.
0: Betul.
1: Jadi.
0: Betul.
1: Coba Kak Andes pilihkan dulu.
0: Elton John yang Rocket Man?
1: Bagus juga.
0: Baik, itu dipilihkan untuk Mama Ana tentunya. Yang ingin disampaikan salamnya, silakan Mama Ana.
1: Oh iya, buat Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Parida, Teh Dinda, Ciguria, Kak Puja, Pak Heri, terus Pak Doni, Pak Beni Jomanado, Pak Suhudi, Pak Andi Yudhistira, Ibu Iren, Ibu Endang, Pak Widi, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam
0: Baik.
1: kompak selalu
0: Iya.
1: buat Kak Ande.
0: Iya.
1: Selamat bertugas,
0: Oke.
1: semoga
0: Okay.
1: diberkahi, tambah
0: Amin.
1: ganteng tentunya.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Ande. Sudah
0: Sama-sama.
1: Bye-bye.
0: Iya, Pemana, terima kasih, ditunggu untuk lagunya ya. Menyenangkan mendengar suara Pemana di sorong, karena di sana sudah jam 12 malam, benar ya, Pemana ya. Dari Bogor kita ketemu dengan Teh Dinda di ini ya. Tadi sudah mau diangkat, oh akhirnya telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande Satria. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, mantap.
2: Anda sudah hafal.
0: Alhamdulillah, sudah hafal.
2: Sudah hafal. Jadi
0: benar,
2: Teh
0: Dinda.
2: Jangan tunggu sampai selesai.
0: Betul.
2: Selesai.
0: Teh Dinda. Tadi juga ya. Udah banyak yang menyampaikan salam untuk Teh Dinda, pertama dari Bung Brandy dan Ete juga tadi, dan beberapa pendengar lain tentunya.
2: Iya, iya, Ete sudah dengar tadi.
0: Betul.
2: Beberapa, pastinya doa terbaik dulu untuk Andes.
0: Amin.
2: Satria ya.
0: Amin.
2: Tapi ngomong-ngomong, tim kemana?
0: Tim ada Widi dan.
2: Oh, diam aja, nggak respon.
0: Mungkin tak terdengar kali, karena kemarin kan masih gangguan teknis yang lain.
2: Iya,
0: 0696.
2: Iya, tapi Tete sengaja nggak ke 696 yang satu. Tapi didiamin aja. Tete bilang, Tete pikir lagi off apa kemana ini?
0: Atau mungkin juga nanti coba kita cek Teh, atau juga ada gangguan teknis
2: sepertinya
0: juga.
2: Kedengeran sepertinya suaranya mungkin.
0: Betul.
2: Makanya mereka diam aja.
0: Baik.
2: Pak Iswidi, selamat malam. Tete pikir lagi off.
0: Ada mereka malam juga katanya Teh.
2: Iya.
0: Siap.
2: Biasanya kalau Jumat malam ada Verly.
0: Iya, benar. Bung Verly sedang ada tugas.
2: Sedang ada
0: Betul.
2: Tugas ya. Kalau gitu,
0: silakan deh.
2: Mississippi ada?
0: Mississippi. Sebentar Teh. Ini untuk judulnya.
2: Judulnya Mississippi.
0: Mississippi. Nah iya, Mississippi kita belum tersedia pada malam hari ini. Teh, mungkin ada alternatif penyanyi dan juga judul lain? Silakan Teh.
2: The Bee Gees.
0: Bee Gees dengan judulnya Teh yang mana nih? Banyak kita
2: Only
0: punya.
2: Love.
0: Only Love. Only Love. Sebentar, ini Bee Gees kita ada How Deep Is Your Love? Ada Emotion, ada Don't Forget to Remember, ada Be Tender with My Love. Iya, yang Only Love-nya kita yang ya, belum ya. Masuk Teh. Mm-mm. Dari The Bee Gees.
2: Apa? Dari The Cats aja deh.
0: The Cats dengan judulnya?
2: One Way Win.
0: Nah, The Cats tadi itu sudah di request oleh Bu Saurin, belum terputar, dengan judul berbeda, judulnya Scarlet Rebounds.
2: Oh, enggak. Mm-mm. Ya, oke. Kalau sudah ada yang request untuk The Cats, berarti
0: dari manca? dari Indonesia?
2: Yeah, the people. Itu si Mick Jagger.
0: Rolling Stone. Rolling Stone-nya dengan judulnya apa nih Teh? Rolling Stone-nya
2: Dirty Doll.
0: Tunggu sebentar. Rolling Stone-nya kita ada. Ini sebentar. Maafkan Teh, tadi judulnya apa Teh?
2: Dirty Doll.
0: Oh, Dirty Doll. Power to Doll. Ini iya belum tersedia Teh dari judulnya.
2: Aduh, nggak beruntung.
0: Ada Pertidol tapi kita dari Buddy Knox.
2: Buddy Knox ya sudahlah.
0: Yang versi Buddy Knox. Baik, ya, disiapkan.
2: Teteh pernah minta Pertidol dari Mick Jagger, memang belum ada.
0: Betul.
2: Di
0: nanti kita siapkan.
2: Ya sudah, yang Buddy Knox nggak apa-apa.
0: Baik, siap Teh. Disiapkan untuk Teh Dinda.
2: Kalau gitu enggak deh, ganti deh, ganti enggak asik.
0: Siapa dong?
2: John Denver.
0: Sebentar teh. John Denvernya kita ada yang Take Me Home Country Road.
2: Ini song enggak ada?
0: Iya, enggak ada yang itu teh. Satu. John Denvernya kita punya yang Take Me Home Country Road.
2: Nah, ini aja deh. Alan Jackson.
0: Alan Jackson. Sebentar teh, Alan Jacksonnya. Nah itu dia juga tidak ada teh untuk Alan Jackson pada malam hari ini. Belum tersedia.
2: Iya nih, baru satu Jakarta gak punya lagu-lagu country nih.
0: Belum nih teh, nanti diadain khusus kali ya teh ya. Seperti waktu itu ya.
2: Belum pernah muncul.
0: Betul.
2: Jadi apa dong, berapa? Udah berapa lagu ini? Aduh.
0: Buddy Knox tadi yang masuk, tapi party doll-nya yang versi Buddy Knox tapi ini teh.
2: Maunya yang Jagger. Gak asik soalnya. Ini aja deh. My Broken Souvenir
0: untuk judulnya ya teh ya. My Broken Souvenir. Iya, adanya kita My Broken yang lain. Itu juga tahun 90-an lagunya. Belum masuk dari tahunnya teh.
2: Tahun 70-an ya.
0: Benar.
2: Aduh, siapa dong?
0: Ayo teh. Dari mungkin dari negeri sendiri atau dari The Beatles?
2: The Beatles saya kurang suka.
0: Barry Manilow.
2: Dari CCR aja.
0: Dari mana teh, maaf?
2: CCR,
0: siap. CCR dengan judulnya?
2: Apa yang ada?
0: Ada Proud Mary, Cotton Fields, Molina, Have You Ever Seen the Rain, Hey Tonight, Green River, Bad Moon Rising.
2: Bad Moon Rising.
0: Disiapkan untuk Teh Dinda. Silakan salamnya mungkin teh.
2: Lagu baru dapat. Oke, yang terbaik dari Teteh buat Andes.
0: Amin.
2: Widi juga ada. Faiz, pulang nanti. Ya.
0: Baik.
2: Oke, Teteh mau jumpanya, selamat malamnya antaranya untuk Ibu Atisena Dono.
0: Iya.
2: Dan juga Ibu Merpati.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Dindin juga dan Ibu Saurin. Baik. Dan Teteh Erus Mbosani dan sahabat dan Bogor Community ada Bang Ray,
0: ya.
2: Ada Bung Brandy, Bang Hasan. Next ke tadi ada Ibu Ana ya di Sorong.
0: Betul.
2: Pak Kuat, ada juga Kang Alex dan sementara itu dulu deh kepanjangan.
0: Siap.
2: Oke, dari sana cukup dulu Andes, dilanjut. Makasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh Dinda. Lagunya sudah siapkan. Saya kembali ingin menyapa Anda pendengar yang sudah WhatsApp, ada Bu Eka. Ini di Tebet mau diputarkan lagu Jambalaya, tapi lupa penyanyinya. Untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Ria, Bu Rista, Bu Muji, Bu Ana, Kak Grace, Kak Joyce, Pak Parsudi juga, Pak Bambang, Pak Susilo, ada Bu Endang, Mama Tiara juga, Mbak Tia, Bu Helmi, Bu Lili, dan lain-lainnya. Untuk Mas Andes, terima kasih. Oh, Bu Titi Dewi juga dan Bu Anisal katanya. Baik, disiapkan tentunya. Dan ini juga saya ingin bacakan dari Denny di Cisoka, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum, selamat malam RRI Pro 1 Jakarta. Waalaikumsalam, Bung Denny ya. Ingin request lagu Kemarau dari Black Brother. Salam untuk semua RRI Pro 1 Jakarta. Semoga sehat selalu, dilancarkan semua usaha dan berkah untuk yang bertugas di malam hari ini. Sehat selalu, sukses, dilancarkan juga untuk urusannya. RRI sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Siap, Bung Denny tentunya. Tapi tadi dari Black Brother sudah terputar ya. Mungkin ada lagu alternatif lain, silakan disampaikan tentunya pada kami. Pak Kuat di Tangerang, Peru Muncul tepatnya. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan sejahtera untuk Mas Andes yang sedang bertugas malam ini. Baik Pak Kuat, terima kasih. Request lagu berjudul Surabaya dari Dara Puspita. Dikirimkan untuk Bu Endang, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Bu Merpati, Bu Maharani, Bu Rista Siregar, Bu Dindin juga, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Hasanuddin, Pak Brandy, Pak Doni, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat semuanya. Amin. Doa yang sama ya untuk Pak Kuat tentunya. Terima kasih Mas Andes. Selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Disiapkan lagunya satu persatu pendengar. Untuk Anda juga tentunya silakan masih bisa bergabung tentunya kebersamaan kita hingga pukul 23 malam nanti. Di 0811 7972 7912.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Jambalaya dari Carpenters. Pendengar, ngajak kita ke pukul 22 lepas 27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Ruang Rindu. Kebersamaan kita hingga pukul 23 malam nanti. Masih ada waktu tentunya untuk Anda bergabung bersama kami. Silakan di WhatsApp ada di 0811-7972-7912. Saya ingin menyapa yang juga sudah hadir melalui WhatsApp. Ada Pak Hartoyo yang ada di Depok. Assalamualaikum Mas Andes, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu dari Neil Sedaka, Oh Carol, untuk seluruh fans Pro 1 dan kru RRI semua se-Indonesia. Minta tolong diputarkan ya Mas Andes. Terima kasih, sehat selalu untuk Mas Andes. Baik, terima kasih juga. Terima kasih untuk Pak Hartoyo di Depok. Tapi untuk Neil Sedaka yang Oh Carol malam ini belum tersedia. Tapi kita ada Calendar Girl. Apakah juga bisa diputarkan yang ini Pak Hartoyo? Atau ada lagu alternatif lain? Silakan. Ada juga Pak Herman yang ada di Jakarta Barat yang sedang mendengarkan dan juga request lagu dari berjudul Sailing ya, yang dari versi Christopher Cross katanya. Baik, disiapkan tentunya untuk Pak Herman. Berikutnya juga ada dari Assalamualaikum Bang Andes, terima kasih untuk lagu-lagunya. Oh, Uni Linda suka katanya. Baik, terima kasih Uni Linda sudah mendengarkan tentunya. Kak Joyce, selamat malam Mas Andes. Kak Joyce di Bekasi mau request lagunya Ernie Johan, judulnya Kau Selalu di Hatiku. Kita coba cek ya, tahunnya masuk gak nih Kak Joyce ya. Kalau belum masuk, apakah ada lagu alternatif lain dari tahun 50-an, 60-an dan juga 70-annya? Kak Joyce silakan. Untuk berikutnya juga ada Pak Parsudi dari Cimanggi. Selamat malam Pak Parsudi. Pak Parsudi bilang selamat malam Mas Andes di Ruang Rindu, mau lagu Berikan Daku Harapan katanya. Dari ini Pak Parsudi, lagunya Berikan Daku Harapan. Untuk Bu Saurin, untuk Ibu Yati Suyanto juga, Bu Tati Munawar, Ibu Rista Siregar dan Ibu Mujiati. Untuk penyiarnya terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Pak Parsudi yang ada di Cimanggi. Satu persatu saya akan coba putarkan untuk Anda pendengar. Jadi Anda masih tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa sampaikan bersama kami di 0811-7972-7912 melalui line WhatsApp. Boleh di call, boleh di chat, dan juga boleh di voice note tentunya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Angel Eyes dari ABBA diambil dari koreksi tahun 1979, pendengar. Ini masuk putaran akhir dari ruang rindu edisi hari ini, pendengar. Saya ingin coba membacakan satu persatu WhatsApp yang sudah masuk. Di antaranya ada dari Bu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam Mas Andes. Selamat malam Bu Sri. Mau diputerin lagu Telepon Rindu atau Beautiful Girl. Terima kasih Mas Andes, tapi dua judul lagu tersebut dari tahun 80-an, Bu Sri. Lagu pada malam hari ini lagu dari tahun 50-an, 60-an, dan juga 70-an. Berikutnya ada Kak Eca yang juga ada di Bogor. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Andes Satria dan kawan-kawan kru juga di Studio Pro 1 RRI Jakarta. Mau request Bang Andes? Siap, Honky Tonk Woman dari The Rolling Stone. Special song for Bang Andes. Selamat bertugas, salam sehat selalu, sukses, dan jangan lupa happy ya, jangan lupa bahagia. Terima kasih Kak Eca, terima kasih kembali juga tentunya. Salam dari Kak Eca. Siap, berikutnya, oh Bu Sri tadi katanya ikut playlist aja deh katanya. Baik, disiapkan tentunya. Ada juga ini dari selamat malam untuk Pak Rudi yang ada di Jakarta. Request Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution, Bang Andes. Ditujukan untuk semua yang sedang mendengarkan Ruang Rindu pada kesempatan malam hari ini. Baik, di siapkan tentunya, dan untuk Anda pendengar satu demi satu sudah saya bacakan. Yang belum terbaca mohon dimaafkan. Anda juga bisa ikuti tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Andes Satria pamit dari kebersamaan di Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di Ruang Rindu, yang telah menelpon, yang telah juga WhatsApp melalui 0811-7972-7912. Sekali lagi nanti kita akan kembali tentunya di Jakarta malam ini.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini bersama saya, Andrea Satria, menemani istirahat malam Anda. Menemani juga mungkin untuk Anda yang baru pulang dari tempat aktivitas di hari Kamis malam ini. Ada juga mungkin masih berkendara, mengendarai kendaraan roda 4. Hati-hati di jalan tentunya, gunakan sabuk keselamatan. Dan untuk Anda juga saya ingin menyapa yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda masih kami tunggu juga bisa bergabung bersama kami di malam ini di 0811-7972-7912. Boleh di chat, voice note, dan juga boleh di voice call tentunya.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

bisa kunjungi rri.co.id. Ini adalah situs resmi dari Radio Republik Indonesia di mana Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik tentunya kapan saja dan di mana saja. rri.co.id. Ini menyajikan ulasan berita yang akurat dan juga terpercaya serta konten berita yang relevan dan juga faktual dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda juga yang membutuhkan seperti ada berita video, ada juga siaran visual langsung, siaran radio, daftar putar musik serta podcast, Anda bisa dapatkan semua di RRI Digital yang Anda butuhkan. Ada di dalam satu aplikasi RRI Digital. Karena berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung ada, serta semua aplikasi RRI Digital dan juga berbagai konten menarik lainnya. Anda bisa unduh sekarang juga di Google Play Store atau juga di Apple App Store dan rasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Jakarta malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 di obrolan komunitas, di ruang rindu tentunya, hingga hampir pukul 24. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada Widi dan juga ada Faiz di Gatekeeper. Anda Satria pamit, mengucapkan selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula, mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarimu. Ketika aku berulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan. Jangan memutus pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah kepadaku. Ingatkah sewaktu kecil, aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tidak paham sedikit pun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu. Ketika aku tidak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah penting. Asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku. Dukung aku seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang, temani aku menjalani sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyum penuh rasa syukur. Dan dalam senyum itu, terdapat cintaku yang tak terhingga untukmu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 7 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya di hari Jumat. Semoga menjadi Jumat penuh berkah dan berkat untuk kita semua. Amin. Binda menemani Anda di Jakarta pagi ini. Nanti kami akan awali dengan Mutiara Pagi ya di hari ini tentunya, dan beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Bergabung nanti di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di pagi hari setelah sholat subuh. Kami mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian kami diizinkan untuk masuk. Kami pun menunggu sejenak. Kemudian keluarlah seorang budak perempuan dan berkata, mengapa kalian tidak masuk? Kemudian kami masuk ke dalam rumah sementara Abdullah bin Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Beliau berkata kepada kami, apa yang menghalangi kalian untuk segera masuk? Padahal aku sudah beri izin. Kami pun menjawab, kami mengira sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Lalu beliau berkata, apakah kalian mengira bahwa keluargaku adalah orang yang lalai? Kemudian beliau pun terus melanjutkan berzikir hingga kira-kira matahari telah terbit. Beliau memerintahkan kepada budaknya, lihatlah, apakah matahari sudah terbit? Budaknya pun melihat keluar. Dan apabila matahari sudah terbit, maka beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada pagi hari ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami.
1: Sudah lama ya Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
2: Iya Pak, rasanya kayak beda ya Pak. Udaranya segar, suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu Pak.
1: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
2: Benar Pak, padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
1: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
2: Betul ya Pak, karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
3: Selamat pagi menemani Anda yang sepagi ini juga tetap beraktivitas ya, sedang mempersiapkan diri atau bahkan ada yang sepagi ini sudah di perjalanan, tetap berhati-hati untuk Anda. Cek barang bawaannya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Berbagai informasi juga update bisa Anda sampaikan untuk pantauan lalu lintas dan cuaca di seputaran Anda di 0811-7927-9912. Dan sebelum menuju ke Mutiara Pagi, mari kita simak Muratal Quran Surah Al-Waqiah ayat 1-27 berikut ini.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda di hari ini yang akan nanti disampaikan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam ya, KUA Tanah Abang, dengan Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin Ashom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Binda.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Mbak Binda juga?
1: Alhamdulillah sehat walafiat juga Pak Ustadz. Hari ini kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi dan dengan tema ya, yaitu integritas etos kerja dalam pandangan Islam. Nah, seperti apa Pak Ustadz? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Binda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa Mutiara Pagi siaran RRI Pro 1 Jakarta yang saya hormati, wabil khusus pada host kita Mbak Binda, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya kembali hadir di Mutiara Pagi ini. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi Jumat yang berkah ini kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup kita

Pemirsa Mutiara Pagi yang saya hormati, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya mengatur seputar ibadah ukhrawi saja. Karena pada hakikatnya Islam hadir sebagai agama yang sempurna, sebagai rahmatan lil alamin, juga mengatur bagaimana umatnya ini bisa hidup di dunia dan akhirat secara seimbang. Jadi tidak hanya untuk masalah ibadah kita harus utamakan. Tapi bukan berarti dunia pun kita tinggalkan. Nah, dalam masalah bagaimana caranya kita melihat Islam memandang dunia, memandang bagaimana umatnya harus bekerja pada dunia, memang cara pandang kita, cara pandang melihat Islam, melihat umatnya untuk bekerja ini harus melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bekerja pada dunia juga gitu kan. Jangan melupakan kehidupan kita di dunia gitu. Tetapi kalau kita ingin melihat contoh langsung integritas etos kerja kita dalam di dunia gitu, kita harus melihat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau melihat contoh secara real, bagaimana Islam memandang seseorang itu memiliki integritas dalam etos kerja, ya harus melihat Rasulullah SAW. Nah, bagaimana cara melihat Rasulullah SAW? Ya dengan cara membaca hadis-hadisnya. Membaca hadis-hadisnya. Nah, di dalam, kita ambil satu contoh saja. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang para ulama menghitung hadisnya ada 7.775 hadis, hampir seimbang antara bab-bab fikih dan juga bab-bab muamalah. Jadi antara bab-bab ibadah dengan bab-bab sosial itu hampir seimbang semuanya. Nah, termasuk juga dalam Sahih Bukhari ini banyak hadis-hadis tentang kita melihat Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang adil, dan juga sebagai seorang pemimpin yang berusaha mengajak pada umatnya memiliki integritas dalam bekerja. Karena Islam pada hakikatnya melihat kerja itu bukan sekedar sarana mencari nafkah, tetapi juga sebagai ibadah dan penegasan martabat manusia. Nah, jadi kalau kita melihat kan harkat martabat seseorang di dunia khususnya, itu dilihat bagaimana caranya dia mendapatkan ma'isyah atau penghidupan. Nah, bagaimana dia bekerja, apa pekerjaannya, dan bagaimana cara dia melaksanakan kerjaan itu. Nah, kita ambil satu contoh saja. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan integritas dan etos kerja kepada umatnya. Kita lihat di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitab Zakah. Dalam Kitab Zakah itu ada sebuah bab tentang al-isti'afaf anil mas'alah. Ifah atau menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Jadi ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang diterima dari sahabat Zubair bin Al-Awwam. Jadi salah satu sahabat terdekat Nabi yang juga menjadi salah satu al-mubasyari Nabil Jannah. Orang yang dijamin masuk surga namanya Zubair bin Awam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Zubair bin Awam bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatil hatab ala dhahrih fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min ayyas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Dari sahabat Zubair bin Al-Awwam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika seseorang dari kalian ini mengambil tali yang dia miliki, kemudian dia mencari seikat kayu bakar, kemudian dibawa di atas punggungnya, kemudian lalu menjualnya, dari hasil jualan tersebut Allah mencukupkan rizkinya, maka kayu yang dia jual itu lebih baik kepadanya daripada meminta-minta kepada manusia. Baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada umatnya bahwasannya walaupun pekerjaan kita ini cuman sekedar

0: orang yang ngumpulin kayu bakar di hutan. Nah, kalau di Indonesia konteksnya hutan mungkin ya. Kalau kita datang ke hutan nyari kayu bakar, diikat, kemudian kita gendong, kita jual kayu bakar itu, kita hidup dari hasil kayu bakar. Nah, kata Rasul, khairun lahu min ayas ala nas atauhu au mana'uhu. Apa yang dilakukannya, yakni menjual kayu bakar yang dia cari, dikumpulin, dijual, nah itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Nah, hari ini kita melihat orang di zaman sekarang itu lebih bagus nyari pekerjaan dengan cara meminta-minta daripada mengutin kayu bakar itu sendiri. Nah, jadi ada orang yang lebih baik, wah kayaknya enak nih gitu kan, kalau misalkan kita cuma minta-minta nyari manusia, nyari mengemis sana sini gitu, lebih mudah, nggak capek gitu kan. Itu bagi sebagian manusia hari ini merasa lebih enak, padahal tidak ada harkat martabatnya. Jadi kan kalau kita ngelihat ya, saudara-saudara kita yang memilih untuk mengemis padahal dia ini masih sehat walafiat, itu kan secara fisik sempurna, tapi dia memilih mengemis, itu kehormatannya langsung jatuh di depan kita. Jadi ini sebuah realita sosial di mana ketika kita melihat orang yang mengemis-ngemis padahal dia sehat walafiat, itu harkat martabat dia itu langsung jatuh. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkannya 1400 tahun yang lalu. 1448 tahun yang lalu Rasulullah melihat bahwasannya seseorang itu akan dilihat harkat martabatnya kalau dia bisa hidup mandiri, walaupun hanya dari kayu bakar, dibandingkan dengan meminta-minta. Nah, dan juga proses meminta-minta ini hari ini itu tidak sekedar mengemis secara sederhana dalam artian mengemis jalan-jalanan, tetapi juga meluas mengemis kepada para penguasa. Nah, jadi orang-orang yang hidupnya cuman bahasa hari ini menjilat kepada para penguasa gitu kan, yang tidak ada harkat martabatnya, atau bahasa sekarang jadi buzzer lah gitu kan. Jadi buzzer, walaupun ya jadi buzzer kan setidaknya identitasnya tidak terlihat. Tapi hakikatnya orang yang cuman meminta-minta mengandalkan orang lain, itu dia tidak ada harkat martabatnya di depan manusia. Bahkan ada dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Al-Miqdam. Dari sahabat Al-Miqdam itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang dihasilkan oleh tangan sendiri. Nah, jadi dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang sebaik-baik pekerjaan adalah yang dihasilkan oleh tangan sendiri. Maksudnya bukan orang yang bergantung kepada orang lain, tapi orang yang bisa berintegritas, memiliki berdikari lah kalau bahasa Soekarno, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Walaupun usaha kita ini tidak banyak hasilnya, yang penting cukup. Nah, itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang meminta-minta mengandalkan orang lain. Nah, maka hari ini yang para pemirsa yang hari ini walaupun jadi guru gak banyak misalkan guru honorer gitu ya, secara ma'isyah tidak sebanyak para buzzer, tapi hakikatnya integritas dan etos kerja yang dimiliki oleh para guru ini lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang cuman meminta-minta mengais-ngais pekerjaan atau bahasa sekarang kita menjilat-jilat para penguasa. Maka orang-orang yang berdikari, walaupun secara ma'isyahnya tidak besar, tapi mereka lebih mulia. Dan ini adalah Islam itu sendiri. Nah, jadi hari ini kalau misalkan masyarakat Indonesia ingin maju, maka prinsip integritas etos kerja ini setidaknya harus bisa dijadikan pedoman hidup. Nah, walaupun dalam, kalau bahasa Gen Z ya, indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi kita sedang berada di dalam banyak, di ujung tanduk lah. Banyak sekali hal-hal yang memang menyebabkan perekonomian lesu. Tetapi kalau seorang muslim sudah memiliki jiwa integritas etos kerja, maka segonjang-ganjing apapun perekonomian, dia masih tetap bisa berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, itu yang itu konsep yang pertama, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengajarkan kepada umatnya agar kita bisa berdikari, mandiri tanpa mengandalkan orang lain. Nah, prinsip yang kedua, ketika kita sudah bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, kemudian kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Nah, maksud bekerja dengan tangan kita ini bukan berarti harus melibatkan tangan secara banyak. Nah, maksudnya itu adalah bekerja benar-benar mengandalkan kemampuan, baik itu secara pemikiran, contohnya jadi penulis gitu kan. Nah, walaupun mungkin konteks zaman dahulu maksud bekerja dengan tangan langsung itu seperti bertani, berkebun, kemudian menjadi pengrajin, itu kan ibaratnya pakai tangan secara nyata. Nah, hari ini pekerjaan dengan maksudnya bekerja dengan tangan sendiri itu bisa meluas. Nah, bahkan seperti penulis yang tidak plagiasi itu termasuk orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki kehormatan berdikari. Nah, prinsip yang kedua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah prinsip jujur. Nah, prinsip jujur dan tidak menipu. Nah, ini. Jadi dalam berbagai banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali mengingatkan kepada umatnya untuk menekankan, membiasakan sifat jujur. Nah, jadi dalam hadis, sama dalam hadis Bukhari juga, dalam Kitabul Adab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Nah, kata Rasul, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Dan seseorang jika senantiasa berkata jujur, dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Nah, kemudian sesungguhnya kebohongan itu adalah membimbing kepada kejelekan, dan kejelekan akan membimbing kepada neraka. Dan seseorang kalau sudah terbiasa berkata bohong, berkata dusta, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, dalam hadis ini yang ingin ditekankan oleh Rasul, kalau hidup kita ingin berkah, itu kita harus nantiasa berkata jujur, berbuat jujur. Tidak hanya berkata, tapi berkata dan berbuat jujur. Nah, karena jujur itu selalu membimbing pada kebaikan. Nah, termasuk dalam ma'isyah, dalam usaha kita, dalam etos kerja kita. Apapun yang kita kerjakan, baik itu jadi guru, atau tadi orang yang berdagang gitu kan. Kemudian hari ini mungkin ASN-ASN, apapun pekerjaan kita, selama dilandasi dengan kejujuran, pekerjaan kita akan membawa pada kebaikan. Dan kalau sudah baik, albir ini bisa berarti kebaikan atau keberkahan. Nah, kalau sudah pekerjaan kita baik, insya Allah akan membimbing kita kepada surga. Nah, pun juga sebaliknya, kalau kita suka bohong, maka kebohongan kita ini akan mendatangkan keburukan, dan nanti pekerjaan kita ini kalau sudah didasari dengan kebohongan, maka secara sosial pun akan menghasilkan efek domino, snowball. Efek domino, efek snowball. Kalau sudah bohong, biasanya dia nanti menipu. Kalau sudah menipu, maka dia akan dijauhi oleh orang-orang. Nah, kalau sudah dijauhi oleh orang-orang, nanti dia akan terisolir. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam circle orang-orang yang sering berbuat kejahatan. Nah, ujung-ujungnya jadi begal gitu kan, ujung-ujungnya jadi maling, jadi rampok. Nah, biasanya yang hari ini kita lihat ya, maaf, orang-orang yang melakukan kejahatan, baik itu sebagai begal, perampok gitu kan, itu biasanya di awal rantai utamanya itu dari kebiasaan dia tidak bisa berbuat jujur. Jadi awalnya dari kebohongan kecil, kemudian kebohongan ini menyebabkan usahanya gagal gitu. Karena rata-rata orang-orang yang hari ini melakukan perbuatan kejelekan, contohnya ngebegal gitu kan, ketika ketangkap, mereka tuh bilang, saya udah berusaha, saya itu udah dagang tapi rugi terus. Nah, biasanya kerugian yang dialami itu diawali dari kebiasaannya itu berbohong. Jadi tidak ada sebenarnya orang yang berusaha, orang yang melakukan wirausaha gitu kan, kemudian dia rugi, dia mengalihkannya kepada kejelekan, kecuali diawali dengan kebohongan. Nah, maka kalau misalkan kita berusaha untuk bekerja, kemudian Allah takdirkan masih belum untung, nah kalau dilandasi kejujuran, maka dia tidak akan menyerah. Masih banyak cara lah gitu kan, yang baik, yang halal. Tapi sebaliknya, kalau memang dalam kesehariannya dia sudah biasa berbohong, ketika Allah uji sedikit saja dengan ekonomi yang lemah gitu kan, dengan ekonomi yang lemah, belum untung, maka dia akan digerakkan. Karena kebohongan ini akan membimbing pada kejelekan, kejahatan. Nah, maka silakan kita tanya pada hati kita masing-masing nih, para pemirsa. Kalau misalkan ketika kita berusaha, kita berdagang, atau bekerja lah apapun itu, kemudian Allah uji sedikit saja. Allah uji sedikit saja. Contoh misalkan tiba-tiba di PHK, na'udzubillah ya. Na'udzubillah, tiba-tiba Allah takdirkan di PHK. Nah, proses apa yang kita lakukan setelah di PHK itu, apakah kita melamar pekerjaan yang lain, ya walaupun misalkan nanti ada banyak ujian-ujian di dalamnya, selama kita masih mengusahakan cara halal, artinya Allah sudah catat diri kita ini sebagai orang yang jujur. Nah, karena apa yang kita lakukan itu berasal dari kebiasaan kita sebelumnya. Baliknya, Allah misalkan takdirkan ada seseorang di antara kita di PHK, setelah di PHK frustasi, kemudian dia nipu orang, dia ngebegal, dia merampok, dia mencuri. Maka itu salah satu tandanya ketika kita bekerja sebelumnya, itu kita sudah sering berbohong. Nah, maka ini bisa kita lihat ya, silahkan kita mengintrospeksi diri. Apakah dalam kerja kita lebih banyak jujurnya? Apakah dalam kerja kita lebih banyak bohongnya? Karena kalau kejujuran dan kebohongan ini sudah kita lakukan terbiasa, nanti jadi akhlak. Nah, nanti akhlak ini yang akan membimbing kita kan, kemana nih, mau jadi orang yang baik, mau jadi orang yang jelek, atau orang yang jahat. Nah, ada nanti kalau misalkan kita sudah introspeksi dan ternyata merasa mungkin yang hari ini pekerjaannya masih lancar-lancar saja, tetapi ngerasa hari ini, oh saya sering berbohong nih, punya kebiasaan untuk berbohong, nah silakan dirubah sedikit-sedikit. Khawatirnya ketika nanti Allah datangkan ujian dan kita sudah terbiasa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilandasi dengan kebohongan, maka kebohongan itu yang akan membimbing kita pada kejahatan atau keburukan-keburukan selanjutnya. Nah, ini yang kita introspeksi, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW benar-benar menekankan kepada umatnya etos kerja itu dilandasi dengan kejujuran. Nah, kalau masalah yang lain, peningkatan kualitas manajerial dan kompetensi, ya itu silahkan untuk kita tingkatkan sendiri. Yang penting apa? Dalam etos kerja integritas kita ini harus dilandasi dengan kejujuran. Nah, baru kemudian tadi masuk kepada berdiri di atas kaki sendiri, kemandirian. Nah, maka sejatinya Islam ini tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi umat yang pengemis. Nah, hari ini mungkin yang kita lihat nih di zaman sekarang, melihat di Indonesia, pengemis atau orang miskin atau orang yang meminta-minta itu rata-rata agamanya Islam gitu kan. Nah, padahal Islam itu sendiri tidak mengajarkan hal itu. Maka sering ketika kita diskusi dengan non-muslim gitu kan, orang-orang yang bukan agama Islam, mereka itu sering nanya, kok Islam itu banyak yang ngemis ya gitu kan. Apakah memang diajarkan mengemis ini dari Islam? Nah, tidak, tentu saja tidak seperti itu. Maka kalau misalkan kita menjatuhkan harkat martabat diri kita, maka yang jatuh itu bukan sekedar pribadi, tapi juga secara umum agama Islam itu sendiri. Maka di sini Rasulullah SAW menekankan untuk menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, ayo kita usahakan untuk berdikari. Karena walaupun cuman ngumpulin kayu bakar kemudian kita jual, itu lebih baik di sisi Allah daripada kita meminta-minta. Nah, itu saja mungkin Babinda. Sebagai pengantar, silakan kita nanti dilanjutkan dengan tanya jawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung di pagi hari ini. Seperti sudah ada Pak Ustadz yang bergabung, ada Pak Sutama di Cipondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin bertanya, membahagiakan anak dengan cara apapun, di samping pintar ada ordal katanya. Zaman sekarang cari kerja susah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Apakah ini takdir atau kodrat dari Pak Sutama? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik. Masalah ordal ini memang tidak bisa apa namanya. Mungkin hari ini di Indonesia benar-benar menjadi sebuah sistem yang susah dipecah. Nah, hari ini memang pemerintah berusaha meningkatkan sistem meritokrasi. Nah, jadi penerimaan kerja sesuai dengan kemampuan. Tetapi karena lapangan pekerjaan ini tidak apa jumlahnya tidak sebanyak orang yang membuka lowongan, maka selain kemampuan, beberapa orang juga mengandalkan koneksi. Nah, selama koneksi ini berjalan positif, contoh ordal ini hanya sekedar memberikan informasi. Nih ada nih, silahkan silahkan mendaftar gitu kan. Jadi ordal ini sekedar memberikan informasi, atau ordalnya ini benar-benar secara formal. Contoh, hari ini kita mau daftar beasiswa atau mau daftar ke sebuah lembaga, biasanya memang lembaga tersebut mensyaratkan rekomendasi dari tokoh agama, rekomendasi dari para pejabat. Nah, dalam bentuk rekomendasi secara tertulis dan bisa dipertanggungjawabkan, itu boleh ordalnya. Karena nanti ketika misalkan seseorang diterima beasiswa atau diterima pekerjaan, nah orang yang memberikan rekomendasi secara tertulis ini akan dimintai pertanggungjawaban ketika nanti seseorang yang dia berikan rekomendasi ini tidak sesuai kompetensi. Nah, makanya pemberian rekomendasi ini gak boleh asal-asalan, asal kenal. Harus dilihat kompetensinya dulu, apakah layak diberikan rekomendasi atau tidak. Iya. Nah, jadi kalau selama pemberian rekomendasi ini dilandasi dengan kompetensi, itu sah-sah saja. Nah, tapi kalau misalkan hari ini ordalnya ini benar-benar ordal buta. Contohnya, paman kita punya perusahaan. Nah, kemudian ada yang dua yang daftar. Kita dan orang lain. Nah, secara manajerial, secara kompetensi, kita itu sangat lemah pada posisi yang diinginkan. Sementara yang samping, saingan kita, dia lebih mumpuni. Dia lebih mumpuni, memiliki kompetensi. Maka ketika paman kita memilih karena kedekatan, kekerabatan saja tanpa melihat kompetensi, maka ordal yang seperti ini itu tidak boleh. Karena nanti satu, menyebabkan orang yang masuknya saja tidak inkompeten, nah nanti menyebabkan perusahaannya pun akan rugi gitu kan, akan rugi sendirinya dibanding dengan memilih orang yang memiliki kompetensi. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ordal kalau sesuai rekomendasi dan kompetensi itu diperbolehkan saja. Apalagi yang memiliki potensial, silahkan, memang harus punya fast track lah gitu kan, jalur yang cepat, tapi dengan cara rekomendasi yang tertulis, yang mengikat pada hukum. Nah, kalau misalkan tidak punya inkompetensi, maka itu tidak boleh.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada Pak Budi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, bagaimana caranya tetap semangat bekerja ketika kita merasa gaji yang diterima ini belum sesuai dengan beban pekerjaan? Seperti apa sebaiknya untuk menyikapinya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, baik. Untuk masalah seperti ini banyak ya. Di indeks ekonomi, orang-orang yang mengaku yang memiliki gaji bulanan di atas UMR saja banyak yang merasa kesulitan. Nah, sekarang kan bahkan sekedar sekelas ASN saja banyak yang mencari side job gitu kan. Nah, untuk kita yang merasa pemasukan bulanan tetap ini masih kurang dari pengeluaran, maka insya Allah selama kita memiliki kejujuran, Allah akan datangkan sendiri side job yang lain. Rizki min haitsu la yahtasib. Yang penting apa? Kita tidak menutup diri pada usaha-usaha yang lain. Jadi contoh misalkan kita pulang jam 4, kemudian ada permintaan ngajar ngeles gitu kan, les lipat pada maghrib, pada isya. Nah, orang-orang yang membuka diri, insya Allah Allah akan kasih rezeki-rezeki dari pintu-pintu yang bukan gaji bulanan. Nah, jadi maka silahkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktu. Yang penting kita tidak menutup diri saja. Nah, nanti Allah akan datangkan dari rezeki dari yang kita tidak terduga. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata pemasukan ini, apalagi mungkin dari teman-teman yang berdagang atau yang bekerja dalam perusahaan swasta, kan biasanya itu ada target-target bulanan yang memang banyak bonusnya. Nah, barangkali selama ini target kita karena kerja kita misalkan standarnya masih standar banget gitu, ya, makanya bulanan atau bonusnya kurang. Maka tingkatkan produktivitas kita. Barangkali kita kebanyakan ngopi, kebanyakan ngantuknya gitu kan, tidak produktif.
1: Iya.
0: Nah, maka itu yang harus kita tingkatkan. Insya Allah Allah datangkan rezeki yang lebih baik.
1: Amin, amin. Ada Ilham di Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan kita menghadapi rekan kerja yang sering mengambil hasil kerja orang lain demi mendapat pujian dari atasan? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, masalah ini tentu gak sederhana kita langsung laporkan saja. Tetapi selama kita masih bisa memiliki komunikasi yang efektif, kita ajak, kita rangkul dia, nasihati secara personal by personal, kalau apa yang dilakukannya itu nggak baik. Itu yang pertama, selama bisa diusahakan seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan secara personal itu tidak bisa, dia bebal gitu kan, nggak mempan, ya kita lakukan pelaporan sesuai prosedur, sesuai dengan yang biasa apa diterapkan di lembaga atau instansi kita masing-masing kepada pimpinan. Karena hal-hal seperti ini selain mengganggu hubungan personal, juga nanti karena ini dilandasi ketidakjujuran, balik lagi pada tadi ya, dilandasi dengan prinsip ketidakjujuran, maka akan mendatangkan kerugian sendiri kepada instansi atau lembaga. Dan ini harus dilaporkan karena tidak sesuai dengan prosedural, yang selain prosedural instansi juga tidak sesuai dengan prosedural dari Allah gitu kan, sebagai yang menuntut kejujuran dalam bekerja. Nah, nanti memang hal seperti ini sensitif, tapi harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita diam saja. Jangan sampai kita diam saja, dan selama itu memang hak kita, apapun yang terjadi, ya kita harus berusaha. Walaupun nanti pasti ada resiko-resiko yang lain. Nah, masalah resiko-resiko ini kan kita tidak bisa samakan antara instansi-instansi. Yang penting kita sendiri bisa menilai apa yang harus kita lakukan. Dan kalau bisa, banyak orang yang sudah kita rangkul sebelumnya, biar orang-orang yang toksik-toksik ini nggak kita lawan sendirian. Nah,
1: okay.
0: Memang kalau dalam masalah pekerja harus bareng-bareng. Nah, seperti itu.
1: Iya, baik, siap, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan pesan penutup di tema kita hari ini Pak Ustadz.
0: Baik, pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menitipkan kepada kita kemampuan secara fisik, kemampuan secara akal untuk bekerja. Nah, tinggal bagaimana kita sendiri sebagai umat Islam untuk meningkatkan integritas kita dalam bekerja. Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan prinsip-prinsip integritas dan etos kerja yang harus dilandasi dengan kejujuran. Maka kita sebagai umatnya, selain ibadah secara ritual ibadah seperti sholat, juga dalam keseharian kita harus dilandasi dengan ketakwaan. Karena ketakwaan ini tidak hanya ada di masjid, tapi juga ada di tempat kerja. Ketakwaan berupa kejujuran, ketakwaan berupa integritas, ketakwaan berupa peningkatan etos kerja. Nah, jadi mudah-mudahan dari integritas etos kerja kita ini melahirkan rezeki yang halal, nanti Allah mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Itu saja Mbak Binda.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk Mutiara Pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini ya, yang sudah disampaikan tentunya bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kabupaten Ambang, dengan Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin S.Hom.
4: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08117979772. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dalam kesempatan ini, sebagai Gubernur Jakarta dan masyarakat Jakarta menegaskan keprihatinan yang mendalam terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Reklam ini bukan hanya sekedar menghadirkan seni pertunjukan saja, melainkan merawat percakapan dan mempertemukan pengalaman artistik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima audiensi Duta Besar Palestina Mr. Abdel Fattah aka Al-Satari di Balai Kota DKI. Jakarta International Theater Platform kembali digelar. Perhelatan ini jadi ajang penguatan Jakarta sebagai kota global. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima audiensi Duta Besar Palestina Mr. Abdel Fattah aka Al-Satari di Balai Kota. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kembali komitmen dan dukungan penuh terhadap perjuangan serta isu kemanusiaan rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menerima audiensi Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Satari, di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Usai pertemuan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas krisis kemanusiaan yang terus melanda kawasan Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.
2: Dalam kesempatan ini, sebagai Gubernur Jakarta dan masyarakat Jakarta menegaskan keprihatinan yang mendalam terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk warga sipil yang terus menghadapi kehilangan nyawa, pengungsian yang berulang, serta keterbatasan air, pangan, dan layanan kesehatan.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat tali persahabatan dan solidaritas yang telah terjalin lama antara warga Jakarta dan rakyat Palestina. Hubungan kedua pihak diantaranya diikat melalui kerjasama kota kembar atau sister city antara Jakarta dan Al-Quds Al-Sharif sejak 21 Oktober 2007 lalu. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan internasional pemasok bahan produksi narkotika dengan nilai mencapai 119 miliar rupiah. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan internasional pemasok bahan baku narkotika dengan nilai barang bukti diperkirakan mencapai 119 miliar rupiah. Dengan pengungkapan tersebut, polisi menangkap 7 tersangka yang terdiri atas 6 warga Indonesia dan 1 warga negara asal Cina. Ketujuh tersangka masing-masing berinisial PD, DO, RS, MFY, MH, VW, dan GE. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, jaringan itu mendatangkan bahan baku narkotika dari luar negeri untuk diproduksi di Indonesia. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita 3.200 butir karisoprodol, 308.000 butir tablet siap edar, 4 tong berisi sekitar 1 ton bubuk karisoprodol sebagai bahan baku narkotika golongan 1, 180 bungkus happy water dengan berat sekitar 1 kg serta 500 gram ketamin.
6: Kita dapat menyelamatkan 3.533.000 jiwa. Apabila ini dijadikan narkoba dan mereka berhasil membuat narkoba dengan bahan tersebut, akan merusak 3.353 jiwa. Bayangkan, begitu banyaknya bahan ini bisa merusak warga negara kita, yaitu terutama warga Indonesia, terutama warga Jakarta Barat.
5: Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Fernal Asambo menjelaskan, hasil penyelidikan menunjukkan bahan baku karisoprodol berasal dari India, sedangkan happy water dan ketamin diselundupkan dari Cina. Polisi juga mengungkap jaringan ini sebelumnya telah mengedarkan produknya ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
7: Saat ini kami hasil penyelidikan bahwa memang bahan-bahan baku karisoprodol ini atau bahan prekursor ini kami identifikasi berasal dari negara India. nanti kemudian didistribusikan ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan yang ada di India. Nah, kemudian untuk case yang Happy Water dan ketamin yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, itu dibawa secara sistem clandestine, dikemas dalam bentuk hal sehingga tidak terdeteksi, yang berasal dari Cina.
5: Berdasarkan hasil analisa penyidik, sindikat tersebut diduga tengah mempersiapkan pemasaran ke wilayah Jakarta. Namun rencana itu berhasil digagalkan setelah aparat lebih dahulu membongkar jaringan internasional tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Jakarta International Theater Platform kembali digelar. Perhelatan ini jadi ajang pengamatan Jakarta sebagai kota global. Berikut Setia Agung melaporkan.
8: Jakarta International Theater Platform atau DITP kembali digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival yang berlangsung selama 4 hari ini dinilai memperkuat Jakarta sebagai kota global melalui pertunjukan, dialog performatif, dan simposium yang melibatkan seniman tanah air dan mancanegara. Pada acara pembukaan Rabu malam, Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Retno Setiawati, mengatakan perjalanan Jakarta menuju kota global harus diiringi dengan penguatan kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan menjadi fondasi penting dalam membangun identitas kota sekaligus memperkuat ruang kolaborasi lintas bangsa.
9: Kota global tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang tinggi tentunya, jalan raya atau pusat ekonomi, namun juga oleh infrastruktur kebudayaan. Ruang yang mempertemukan antara gagasan, pengetahuan, imajinasi, dan kepercayaan lintas bangsa. Disitulah DITP mengambil perannya.
8: Kepada RRI Jakarta, perwakilan Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, Yustiansah Lesmana, mengamini bahwa DITP menjadi ruang kolaborasi seni pertunjukan yang memperkuat jejaring internasional. Ia mengatakan penyelenggaraan tahun ini mendapat antusiasme dari banyak seniman mancanegara yang hadir maupun terlibat dalam berbagai program festival.
10: Aku nggak tahu apakah yang dibutuhkan seperti ini, tapi kebutuhan DITP tahun ini seperti ini gitu ya. Bahwa kemudian dia mendatangkan, mengundang, menjadi magnet bagi teman-teman Asia Tenggara dan Asia, hari ini kamu bisa lihat gitu. Kerjasama sama Prikok dari Jepang, dia ngebawa nama kelompok teater yang namanya Drakong. Nah, sutradaranya Jun Tsutsui, malam ini pentas. Terus kemarin kita kolaborasi sama Rasmiter Club dari Jambi. Terus ada besok GB, Juan Baptiste dari Kamboja, sama terakhir dari Jogja Madura ya.
8: Tahun ini DITP memasuki penyelenggaraan ke-9 dengan mengusung tema Mencitra Niskala, Unseen the Map. Penyelenggara berharap festival tersebut dapat terus berlanjut, berkembang, dan menjangkau lebih banyak kawasan sehingga semakin banyak seniman dunia datang ke Indonesia untuk membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem teater. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pemerintah Kota Serang memastikan inflasi tetap terkendali meski sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan selama Juli 2026. Berikut Lucia Astari melaporkan.
11: Pemerintah Kota Serang terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok secara mingguan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas yang dapat memicu tekanan inflasi. Sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian, di antaranya telur ayam, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Kenaikan harga komoditas tersebut dinilai perlu diantisipasi karena berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat dan daya beli. Asda 2 Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, berdasarkan pemantauan pemerintah Kota Serang, laju inflasi saat ini berada di angka 3,5%. Meski mengalami tekanan dari pergerakan harga pangan, angka tersebut masih berada dalam batas sasaran inflasi pemerintah, yakni 2,5 plus minus 1%.
12: Kalau kita tidak bisa menekan harga, karena kan ini tergantung permintaan, tergantung juga pasokan. Kita sudah melakukan kerjasama daerah, tetapi dikembalikan kepada para pedagang sayuran, pedagang sawit, karena mereka, saya lihat bahwa mereka tidak melakukan kerjasama jangka panjang, tapi mereka parsial sesuai dengan kebutuhan.
11: Pemerintah Kota Serang menyiapkan langkah intervensi jika terjadi kenaikan harga yang signifikan, terutama pada komoditas pangan strategis. Intervensi akan dilakukan bersama Disperindakop dan Dinas Ketahanan Pangan melalui gerakan pasar murah maupun operasi pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga komoditas yang mengalami kenaikan sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: DPRD Cilegon minta proses seleksi sekda definitif dilakukan sesuai dengan rekam jejak dan kinerja para kandidat. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
13: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon meminta panitia seleksi atau pansel pemilihan sekretaris daerah definitif Kota Cilegon melaksanakan seleksi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berdasarkan rekam jejak dan kinerja para kandidat. Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Khairul Ikhwan mengatakan proses seleksi harus mengacu pada ketentuan yang berlaku termasuk penerapan manajemen talenta dan kesesuaian kualifikasi para calon. Menurut Rizky, kehadiran sekretaris daerah definitif diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program-program wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Karena itu, seluruh tahapan seleksi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai aturan. Rizky menambahkan, DPRD akan mengawal proses tersebut sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki. Pembahasan mengenai aspek teknis seleksi nantinya akan menjadi ranah Komisi 1 DPRD bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Meski demikian, ia menegaskan DPRD tidak akan melakukan intervensi terhadap proses seleksi, melainkan hanya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku. Laku.
14: Dengan BKPSDM itu nanti akan melakukan mungkin rapat dengan BKPSDM berkaitan dengan teknis nanti seperti apa gitu ya. Iya, itu kan nanti tinggal kurir Komisi 1 sesuai dengan bidang pemerintah. Ya, kita ngawal sesuai dengan fungsi kita aja, sesuai dengan tupoksinya. Karena kan kita juga tidak bisa intervensi terlalu jauh di luar kewenangan yang DPRD punya. Itu aja.
13: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki meminta seluruh kandidat yang mengikuti seleksi bukan merupakan figur baru di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, sehingga para kandidat telah memiliki pengalaman memimpin berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD dengan rekam jejak kepemimpinan dapat menjadi bahan penilaian yang objektif. Ia menegaskan, proses penentuan sekretaris daerah tidak boleh didasarkan pada faktor suka atau tidak suka, melainkan pada capaian kinerja saat para kandidat memimpin OPD. Penilaian tersebut, kata Mas Duki, sejalan dengan penerapan manajemen talenta yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia dan kompetensi aparatur sipil negara. Mas Duki menambahkan, termasuk terhadap pejabat yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah, kinerjanya perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pihak eksekutif. Menurutnya, siapapun yang terbukti memiliki kinerja terbaik dan mampu membawa perubahan layak dipertimbangkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah definitif. Ia berharap proses seleksi dilakukan secara profesional dengan mengedepankan rekam jejak kompetensi serta hasil kerja para kandidat selama menjalankan tugas di masing-masing perangkat daerah.
15: Silakan dikaji di saat beliau di dinas mana, kinerjanya seperti apa. Okay. Makanya manajemen talenta kan di situ tuh. Bukan bicara persoalan suka tidak suka. Tapi bicaranya adalah ketika dia memimpin di OPD ini, seperti apa saat itu kinerjanya. Kan lihat riwayatnya. Jangan sampai misalkan tahu lagi mimpin OPD ini bokbrok. Sekarang misalkan diusahakan didorong kembali. Ya kan itu. Jadi pada prinsip itu hak prerogatif wali kota atau dalam konteks sekarang.
13: Di Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Berikut kita ikuti feature tentang petani di Lebak yang menurun hasil kebunnya karena kemarau panjang, disampaikan Jalia Winarti.
16: Bagi sebagian orang, kemarau mungkin hanya berarti cuaca panas. Namun bagi petani, kemarau adalah ujian yang menentukan keberlangsungan hidup keluarga. Air yang semakin sulit didapat menjadi persoalan utama. Saluran irigasi mulai mengering, sementara sumber-sumber air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Akibatnya tanaman sayur tidak tumbuh seperti biasanya, daun-daunnya menguning, batangnya kecil dan hasil panen jauh dari harapan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap hasil pertanian. Jumlah panen menurun, sementara kualitas sayuran ikut merosot. Ironisnya, meski petani menjual hasil panen dengan harga lebih murah karena kualitasnya menurun, harga sayuran di tingkat konsumen justru tetap tinggi. Perbedaan harga itu membuat petani semakin terjepit. Penghasilan menurun, tetapi biaya hidup dan kebutuhan keluarga terus berjalan. Pagi itu di Pasar Rangkas Bitung, Heri tampak sibuk menata sayuran hasil kebunnya. wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tetap menyapa setiap pembeli yang datang. Petani sayur asal Kecamatan Cibadak ini sudah bertahun-tahun menjual hasil kebunnya sendiri di pasar. Baginya, bertemu pembeli adalah bagian dari perjuangan mempertahankan penghasilan. Di balik senyumnya, pria berusia 38 tahun itu menyimpan kegelisahan yang tak mudah diungkapkan. Menurut Harry, kemarau tahun ini menjadi salah satu yang paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
17: Ya, alhamdulillah kalau musim kemarau emang agak susah.
18: Air.
17: Hasil kebunnya ya minim kalau musim hujan, kalau musim kemarau gitu ya, minim penghasilannya. Jadi petani itu keluhannya dalam air. Imbas, ini kan airnya dapat beli gitu.
18: Air jadi beli gitu.
17: Beli. Kalau nggak beli mah nggak dapat. Nggak ada kangkung, nggak ada bayam. Penjualan ya, gitu. Minim juga penjualan.
18: Harganya dinaikin atau gimana ngakalinnya?
17: Turun malah. Turun. Jadi nggak ada kenaikan.
18: Gitu.
16: Ayah tiga anak itu mengaku setiap hari harus memutar otak agar tanaman di kebunnya tetap hidup. Namun keterbatasan air membuat usahanya tidak selalu berhasil. Sayuran yang dipanen pun banyak yang ukurannya kecil sehingga harga jual ikut turun. Ayah tiga anak itu mengaku setiap hari harus memutar otak agar tanaman di kebunnya tetap hidup. Namun keterbatasan air membuat usahanya tidak selalu berhasil. Sayuran yang dipanen pun banyak yang ukurannya kecil sehingga harga jual ikut turun. Harry juga merasakan daya beli masyarakat ikut menurun. Banyak pembeli memilih membeli dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa. Pendapatan yang terus berkurang membuat kebutuhan rumah tangga harus diatur dengan lebih hemat. Meski demikian, Harry tetap berusaha bertahan demi keluarga. Harapan serupa juga dirasakan Haji, petani sayur lainnya dari Kecamatan Cibadak. Ayah dua anak itu mengaku persoalan terbesar saat ini bukan hanya hasil panen yang berkurang, melainkan sulitnya memperoleh air untuk menyiram tanaman.
19: Paling gimana ya, itu penghasilan agak nipis. Karena gak ada air, ininya gak subur. Sama kambingnya. Kadang-kadang kan bininya gak jadi separoh. Kurang air.
18: Jadi ngakalinnya gimana tuh biar bisa tetap dapat air?
19: Harus dibor.
18: Bikin sumur bor lagi gitu. Berarti tambah biaya dong.
19: Tambah biaya.
16: Menurutnya membuat sumur bor sebenarnya menjadi solusi yang paling memungkinkan. Sayangnya biaya pembuatan cukup besar sehingga belum mampu ia wujudkan. Di tengah segala keterbatasan, Harry dan Aji masih menyimpan harapan yang sama. Mereka berharap hujan segera turun agar tanah kembali basah, tanaman kembali hijau, dan kehidupan para petani perlahan kembali pulih. Sebab bagi para petani di Lebak, turunnya hujan bukan sekedar perubahan musim. Hujan adalah harapan, sumber kehidupan, sekaligus jawaban atas doa-doa yang setiap hari mereka langitkan di tengah kemarau yang belum juga berakhir. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima audiensi Duta Besar Palestina, Mr. Abdul Fattah Ka'al Satari di Balai Kota DKI. Jakarta International Theater Platform kembali digelar. Perhelatan ini jadi ajang penguatan Jakarta sebagai kota global. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini 91,2 FM. Jakarta pagi ini 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

0: tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
2: Itu kakekmu, nak. Beliau seorang veteran.
1: Veteran itu apa, Bu?
2: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
1: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
2: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
1: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
2: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Semangat pagi tentunya untuk Anda yang sedang bersiap-siap beraktivitas, tapi ada juga yang sudah di perjalanan ya. Semoga tentunya hari ini bisa menjadi Jumat penuh berkah dan berkat untuk kita semua. Amin. Sambil update juga sepagi ini kondisi lalu lintas di seputaran Anda seperti apa untuk kondisi traffic ya, yang juga mungkin sudah menunjukkan kepadatan di pagi hari ini. Anda boleh ikut bergabung di 08117972712. Informasikan tentunya ya seperti apa untuk pagi ini. Kalau mungkin ada yang melihat beragam peristiwa, sampaikan juga di 021-344-0696-344-1499. Kami akan pantau bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek hari ini selengkapnya bersama petugas BMKG Pusat ya, perakirawan BMKG Pusat dengan Dendi Rona Purnama. Selamat pagi Dendi.
1: Iya, halo, selamat pagi Mbak Winda.
0: Iya, Dendi, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Ya, untuk kondisi terkini di wilayah Jabodetabek pada dini hari ini tidak terpantau adanya hujan. Sementara untuk pagi ke siang nanti, secara umum masih relatif kondusif, secara berawan hingga berawan. Namun masih terdapat potensi hujan ringan ya, terutama pada sore hari di sekitaran wilayah bagian selatan dari Jabodetabek seperti Depok dan juga Kota dan Kabupaten Bogor. Pada malam hari juga masih terdapat potensi hujan ringan saja di wilayah Tangerang bagian selatan, kemudian Tangerang Selatan juga. Lalu di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor juga masih terdapat potensi hujan ringan pada malam hari. Sementara untuk dini hari kembali secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan ya.
0: Baik, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Ya, terkait penerbangan sendiri, potensi pertumbuhan awan CB yang perlu dihindari apabila akan beraktivitas dengan penerbangan. Pertama untuk wilayah-wilayah bagian utara hingga tengah dari Sumatera, kemudian juga di wilayah bagian utara Kalimantan, termasuk Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, dan juga di sekitar wilayah bagian utara dari Papua ya, termasuk Papua Barat bagian utara dan juga di wilayah Papua Pegunungan ya.
0: Baik, silakan juga himbauan untuk pendengar Pro 1 terkait kondisi cuaca hari ini.
1: Ya, meskipun secara umum memang di wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau, bahkan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus, namun beberapa wilayah termasuk di wilayah Jabodetabek masih ada kemungkinan terdapat hujan seperti hari ini ya. Di wilayah Jabodetabek bagian selatan masih ada potensi hujan, sehingga masih perlu diwaspadai terkait potensi-potensi atau peringatan dini tersebut, dan untuk selalu bisa mengupdate informasi cuacanya dari BMKG ya.
0: Baik, terima kasih Dendi atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, terima kasih Mbak Dinda.
0: Demikian perakirawan BMKG Pusat Dendi Rona Purnama. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, tetap update juga kondisi lalu lintas terkini, bergabung bersama kami di Jakarta pagi ini.

Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
2: Iya dong, sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
1: Begitu.
2: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
1: Berarti tiap kita beli produk UMKM bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya.
2: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
1: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
2: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Selamat pagi pendengar, kami akan update bagaimana kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya bersama dengan petugas RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono. Selamat pagi Aibda Yogi.
1: Selamat pagi Mbak Bina, tetap jaga kesehatan.
0: Terima kasih, sama-sama Aibda Yogi. Bagaimana untuk pantauan situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya yang sudah menunjukkan kepadatan? Silakan laporan Anda.
1: Ya, untuk yang pertama, informasi di ruas tol pagi ini, tepatnya di seputaran ruas Japek pagi ini, di Cikarang Barat di kilometer 29 Yamaha 31800 arah Cikampek ini padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk trailer di lajur 1 atau kiri, dan saat ini masih penanganan petugas SatPJR agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran kontraflow, jalur kontraflow sudah dibuka untuk tol dalam kota Halim yang mengarah ke arah Senayan, begitu juga untuk Jagorawi Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung, serta Janger exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah Biak. Silakan bagi pengendara yang melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk kontraflow mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB. Dan untuk di ruas arteri pagi ini, tadi sekitar pukul 6 di lampu merah Bundaran Patu Budaya Indosat mengalami gangguan atau kedip-kedip, dan saat ini sudah normal kembali. Untuk di seputar objek lokasi sudah ditangani oleh ATCS di Jakarta Pusat. Dan satu lagi di wilayah Jakarta Selatan ini masih ada gangguan di lampu merah Blok O Jakarta Selatan. Dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Selatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek galian masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran Jalan DI Panjaitan setelah Komplek Kemenhan yang mengarah ke arah UKI Cawang. Dan satu lagi seberangnya setelah Gedung Wika Tower Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk wilayah Jakarta Utara ada di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini proyek pengaspalan. Dan satu lagi di wilayah Bekasi Kota, proyek Gorong-Gorong, tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang. Dan ini ada kepadatan hingga seputaran jalan Raya Jatiwaringin agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 7 Agustus diberlakukan untuk kendaraan 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4. Demikian Mbak Binda.
0: Iya, adakah informasi terkait mengenai aksi penyampaian pendapat pada hari ini Aibda Yogi?
1: Ya, untuk yang pertama agenda kegiatan pagi ini untuk di wilayah Jakarta. Nah, Jakarta, yang pertama pukul 10.00 di depan Baraka Mabes Polri Jalan Trunojoyo, yang kedua pukul 13.00 di depan DPP PKB Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, yang ketiga pukul 14.00 di kantor pusat Bank Jakarta Jalan Surya Pranoto Jakarta Pusat, yang keempat pukul 13.00 di Kementerian ESDM RI Jalan Kebon Siri Jakarta Pusat, yang kelima pukul 13.00 di depan kantor PT Kristalin Eksplorasi Menara 165 TBC Matupang Jakarta Selatan. 5 objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalihan arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mbak Binda.
0: Baik, dan silakan himbauan untuk pendengar Pro 1 terkait mengenai kondisi lalu lintas di pagi hari ini Aibda Yogi.
1: Ya, kami himbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera atlet satis kami maupun atlet mobile kami. Demikian Mbak Binda.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Demikian mendengar petugas DMC TMC Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono. Dan selain ini kita akan menuju ke warta berita sentral. Nantikan juga obrolan di pagi hari ini termasuk berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda untuk Jakarta pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Jar.
2: Apa?
1: Pernah nggak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
2: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
1: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
2: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
1: Benar sih. Tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
2: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
1: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
2: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
1: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per piecesnya, Pak. Per ini. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.